0: Iya, gua men
1: sing. Angin kan ora terasa.
0: Iya, ben kerasa sengak, sengok, sengak, sengok kayak apa ya?
1: Tapi gue biasa kalau dicium orang lain enggak mau, tapi nanti kalau lihat putih dicium mau apa enggak ya?
0: Iya, mau dong gitu ya. Ya, iya iya,
1: terus. Ya. Purini Pak Pramudiono ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mama kayak apa ya? Putri Kupa. Dia di Bapak Tegondro. Terus no Kang Kopitin, Mama Ani Siwatri, Tete yeah. Agustin Sengropi Aloida.
0: Iya.
1: Kita.
0: Iya. Dede Gani sepatunya warnanya apa? Dede Gani sepatunya warna apa?
1: Hitam.
0: Hitam ya. Dede Gani mau enggak dicium sama Budek Mut? Mau enggak? Jawab.
1: Eh? Enggak mau.
0: Kenapa enggak mau? Enggak tahu Budek.
1: Beni berangkat hari ya.
0: Oh, berangkat terus diantar enggak?
1: Diantar Mbak Kesa.
0: Oh, Mbak Kesa. Abah Sarul pagi ya, Abah Sarul.
1: Abah Sarul pagi.
0: Kenapa enggak mau? Penyerik aja mau kok. Masa didikannya enggak mau sih? Abah Sarul.
1: Mama mau.
0: Eh, mau. Oh, mau. Diralat Bude katanya mau ya. Mm-mm, ya. Iya.
1: Kuncinya
0: Bundane Nabil sing jawab dari penyiar ya, sing jawab penyiar ya. Kayak arane mewakili Onda lah.
1: Iya, terus ngombani wong ireng ya.
0: Ya,
1: Anduli kan sangat tinggi.
0: Ayongki pagi
1: Ayongki. Ayongki asuk Seol Mbak Wikan Mbak Mutrika.
0: Iya, Mama Sire Geni. Didik Geni enggak nyalamin Didik Sire ya.
1: Iya, Geni wis monceng motor.
0: Ah, wis monceng motor ya.
1: Iyo,
0: Mama
1: Lidia, Mama Alisa, Mama Kusi, Sano, Yu Marti ya. Mama Dea Kusiler juga pagi.
0: Iya.
1: Mungkin Nia Abdila. Pasukan ibu-ibu gemoy.
0: Pasukan ibu-ibu gemoy. Ami bakar madu sama Umi Lai.
1: Ami bakar madu
0: Lai. Umi Lai.
1: Ibu gemoy kita absen.
0: Ya, kayak di absen.

0: takoni budhe mah lagi nyetagani doane apa?
1: Dikrimen sih.
0: Misalnya iya hasilnya bagus ya, kowe ganteng.
1: Kayak abai hari kaya nyongnya pengok oh. Luar biasa.
0: Oh, berarti tirune abai, abai ganteng ya. Heeh.
1: Bisa ngomong nyetak nemen. Emang enggak betul.
0: Aduh, dianggapnya enggak WK dan ya, iya.
1: Saine ibune kaya kan bisa anak kayak aku.
0: Iya, jaring gemesin nemen ya kok ya. Heeh.
1: Terus wingi siapa ya, Kak?
0: Siapa?
1: Apa Begito Mama Ilman ya? Ketemu. Terus kayak Yumariati, Mbak Eka Nisi, umpoknya Mbak Atun, ya apa Alu, Lumutin, Mbak Leha, Mbak Eka.
0: Nyetak duit, Mbak Feby Belpas ya, Mbak Feby.
1: Mbak Feby, Mbak Eka Tunjung, Kang Sinit.
0: Iya.
1: Umin Roy Smeling ya, Ayu Dibadot, Rohi Mama Eni ya, terus Mbak Ayu Ponso.
0: Iya.
1: Terus si jenis apa?
0: Oma Jet.
1: Iya, Oma Jet. Udah napir.
0: Iya, Umine Jihan ya. Wer. Durung tangi wer. Urung tangi.
1: Mamane Um Bambang ya. UPM Makib Marani ya Kang Rosikin, Pak Mas Rumando. Terus Mbak Iem, Bang Al Afurkon, Yuwanto. Yupuri Pundasan.
0: Iya.
1: Santi Purbowo, Mbak Ira. Tower.
0: Jadi Kang Cik, jadi Kang Cik dia ngonong kayaknya anak pola ben bagus Mbak Mut, wah.
1: Iya, ayo waktu lagi hamil pada surat Yusuf Darus. Ketine kan tengahnya
0: Yusuf. Budi tak boleh bisa. Dong nyetake lo.
1: Iya ya. Aduh. Terus burini Pak Pramudiyo ya.
0: Iya.
1: Kamu Mbak Reati, Mas
0: Handoko. Si salah ya takone ya salah si ora ya Mama Lani ya. Ora salah. Ora salah, cuma mung bajur secuil ya.
1: Iya, hasilnya bisa nek kanteng atau muni nyetak
0: Mama Lani, Mama Abdila, Mama Abdila.
1: Mama Abdila.
0: Iya.
1: Mama Rizki.
0: Iya,
1: Umilar ya. Mama ya. Rizki Kemuni.
0: Kang Sadi, Kang Sadi.
1: Kang Sadi wong
0: Sadi Anggara wong Tegal Sari.
1: Oh iya, Kang Tegal Sari nendi kuwe
0: Kang Sadi Anggara Tegal Sari nendi ayo ayo.
1: Tegal Sari Kang Sadi. Terus no Mama Yunita ya Mak Uti. Terus no kayak oh nyalami yang terus sampai ya. Oh Kang Peter.
0: Kang Mas Peter.
1: Kaper.
0: Bude, kowe diundang-undang Kang saya Bude.
1: Tenan Kang Tenan Said Kang Amet Kanteng ya.
0: Iya,
1: Terus oh Mas Aito.
0: Iya.
1: Terus oh

0: Kabeh baik ya, lagune apa? Lagune.
1: Lagune apa ya?
0: Apa?
2: Singkong dan keju bisa.
0: Singkong dan keju bisa dong. Singkong dan keju ya.
2: Terus yang Stefano Kesa ya.
0: Yo.
2: Makasih Mbak Ria.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cing-cing. Jos-jos, terima kasih Mama Lani ya yang ada di Mojong Agung. Iya. Dalem Kang, kue budhe dalem Kang sayo. Iya, Ibu Bisri juga ya di Randu Gunting. Selamat pagi Bu Bisri. Tari Dungteng juga ya. Iya. Ini aku belum live ya nanti ya jam 8 lebih sedikit nanti ya. Biasanya sudah, cuma nanti ini jam 8 lebih secuil. Oke. Nungguin ya. Kang Piol juga nungguin ya Kang Piol. Ya, Balan Estara Paramon, jangan lupa ya hari Minggu tanggal 14 ya. Ya, Pirang Dina Maning ketemu ya. Ini hari apa ini? Hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu ya di pertemuan Paguyuban Radio Estara Paramon ya.

0: Aduh, eka takut baik.
1: Enggi, Mbak.
2: Ya, Siti. Sampean gendong bocah danglak nemen. Orang pegel, poyoke.
0: His, danglak kayak kebe. Putune inyong, opardi.
2: Pan maring di situ ngeyo, Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Orang pegel, poyok, ya, Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umurnya wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos, oh. Rahasianya apa kue donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kue yu?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh, serada di anak, Warorejo anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
2: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warurija, sebelah selatan Balai Desa Warurija, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan

0: Yuda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ria Cinaka masih terus menggoyang balane Stara Paramon ya. Iya, sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat balane Stara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat, terus gatal karena kutu air ya, gatal karena digigit serangga yang habis kesiram air panas ke cipratan minyak goreng. Ya tuh bisa dibalur-balur ya. Iya, lukanya dibalur-balur pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Yang lagi pada pegel-pegel juga ya, kram ya, kesleo ya, itu bisa dipijit-pijit ya, bisa diurut-urut pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo juga dan Dute Saporete.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya.
2: Iya.
1: Lagunya Pak Umkas.
2: Happy Asmara
1: sing apa?
2: Ojo Getun.
1: Ojo Getun.
2: Iya.
1: Iya. Bunda Septi, pagi Bunda Septi. Ji Ojo Getun.
2: Terus yang sembelepuk. Om Awang Mbak Asada. Mama Langi.
1: Lagunya ganti baik, ganti liane ganti.
2: Ganti. Gantine apa Mbak? Dumas Mbak.
1: Dumas ya kena. Dumas.
2: Ya.
1: Oke, Dumas.
2: Terus juga purawani Bapak Sikit.
1: Iya. Cari budi kari cerita baik, Om.
2: Dalam.
1: Happy Asmarane judulnya sing kari cerita baik.
2: Ya, gue wis.
1: Kari cerita ya.
2: Iya,
1: kari
2: cerita. Oke. Cerita karo wong kaya, Mbak.
1: Wong kaya. Yo.
2: Demot, Kungkinan.
1: Ya.
2: Bunda Nadine ya.
1: Bunda Nadine, Rona Bil ya. Iya.
2: Nadine, terus Omat Jet.
1: Omat Jet, kejebuk, rosak, mak, buk.
2: Terus kok piol ya, Mbak.
1: Ya, piol Purini, pagi iya, Purini.
2: Purini, Prabu Diono, Pak Bojone, Abu Garis, Warung Ngedenge. Iya. Mas Amrul, Mas
1: Om, Omat. Oh, iya. Budi mau jadi benjut ya, Om. Benjut ya, sangat benjut ya. Ya, Mama Rengganis pagi, Mama Rengganis.
2: Mama Rengganis pagi, Putri Kasen.
1: Yo.
2: Mama Nadia. Terus Mama Esya,
1: iya.
2: Ibu Syuhada, Tampo Im, Ato, Cipekito, Mama Irma.
1: Iya,
2: Umi Habibah, Pasir Gondro, Umi Lela,
1: yo.
2: Amin Pak Madu, Akur, Orkang Aryo, Tuta, Ur, terus lo. Kang Doli,
1: iya.
2: Pak Amerika Nabi, Oji Putra, terus Maningeng,
1: Kang Saya Lobo. Selamat pagi tuan rumah. Iya, tuan rumah nanti di acara P3K ya. Iya. Aja kelalen Mbak Wikan Danu, pagi Mbak Wikan.
2: Mbak Baby,
1: ya.
2: Mbak Eva, Mbak Iman,
1: ya.
2: Mbak Taksi, Pepe dan ya Mbak.
1: Yo.
2: Terus Ida Pacul, Dana Pacul, Komis Konyel Pacul, Ida Martoloyo, Karo Limah dan Kandine, Mama Zira, Zira,
1: Mama Zira, Zira, Zira, yes. Iya, Mame Abdillah, pagi Mame Abdillah.
2: Iya. Mama Cakra, Mama Firda, Santo, Mbak Isjan, Mama Anis, Mama Dea, Kang Sobar, Mas Duri, Mas Duri di Bogor, terus Bunda Siti Penglet, Mama Ayi, Mama Bunda,
1: Mama Romi Gonyel. Mama Romi Gonyel, Mbok yo lagune ganti maning masa telung dine lagune kowe terus ya, ganti ya. Ganti kok gampang kok, mbok mesti ki mung maning masa telung dine betul-betul lagune kowe bae. Ya, ya Markona. Markona nyimak, Markona nyimak. pluk pluk pluk ya.
2: Diana, ya. Peter Peter.
1: Ya.
2: Ganteng.
1: Mama Lani, Mama Lani. Lah nyong kan ngomong-ngomong kok laptop toke engko jam 8 luwi ya. Iya, jam 8 luwi secuil. Ki durung jam 8 ya durung oh ya. Durung kok. Nungguin ya, nungguin ya. Kang Mukson Mbak Rohya, Ci Cereng.

0: jajarine.
1: Lanjut sama Niko. Ya ngotak seruduk mama Lani kok ya. Yuk mati Kang Sarno. Iya. Iya. Iya, wa atau karo emai.
0: Emai. Terus ini ayam ya, karo Ali.
1: Iya.
0: Udin beduk Bapak Untung
1: tuh sikap iya.
0: Mama Ikemah dikejar Mani. Terus Mama Nunung kan nyamar.
1: Mama Nunung ya, Mama Anjeli.
0: Iya.
1: Iya Mbak. Mbak.
0: Jadi api. Power cord nambah kodon ya.
1: Iya.
0: Iya terus.
1: Terus.
0: Rohim, Menopal, Bang John, Mama Muda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Syamsul, Kang Andoko,
1: Berkurut, Kang Desmet,
0: Jaki, Mama Ani Songo,
1: yo.
0: Terus
1: Ros,
0: Mbak Eka, Mbak Anjar, Mama Anjeliwis ya,
1: terus
0: Mama Ari,
1: Busri, Mi Ayam Cakra. Ya pantesan ya, nyong ya. Buka TikTok durung ana bari ya iya durung ya iya
0: Mama Kiwi Nusa Budu Mewadra Nokma Kalkamisa Mama Ni Mama Yo Kang Ita Odong Mama Not Bapak Letarisma
1: Mama Ikmah Barang Tiga Darah Manise
0: Budu Mama Ikmah Budu Dewet Bapak Kerno Maju Bintan Nurul Wisnu Maya Awus Bapak Molem Juga
1: Hijau
0: Mbak Siro Mbak Lina Kobra
1: Ya uga ning kang arti. Dan ning kang arti tapi sampe ya, terus-terus bae ya. Ya. Yo.
0: Tokelah go Mama Wiwin. Tertanya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jos. Terima kasih Kasnuri ya. Iya sama Mama Wiwin ya yang nanti mau jadi tuan rumah ya untuk acara pertemuan paguyuban Radio Stara Paramon ya tanggal 14 sejak lawan ya Balan Stara ya. Halo pagi Balan Stara Paramon.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Sapore.
1: Saporete.
2: Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat ya Mbak Yaya?
1: Sehat alhamdulillah. Kang Aryo, sudah kulakukan kata-kata untuk hari ini?
2: Yo, ada ya?
1: Yo, Rose awakin buah apa wis? Ya.
2: Ya, pen request lah.
1: Request lagunya apa ge?
2: Iya, itu biasa cinta seperti dunia.
1: Wah, lagunya Wong Kae.
2: Oh yeah. Salami bagian ini buat Maria.
1: Cinta tak seperti gaun ya. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Cinta tak seperti gaun.
2: Iya terus buat memasna berkeluarga jatulan ke tapi yang berturun ngumpas nuri bermama Wini selamat pagi baca ngati ini terus putemu selamat jire bismillah toloyo barikin usitonge terus jatak racu baru pikir ke putih pipa baru baca kontrol iya pekerit baru ngirenge mama pipa mama neng bangga-bangga
1: Mbak Asifa. Aryo nembe katon si Kang.
2: Ayo ora diwi-wingi ya.
1: Sing ngendi bae si Kang Aryo?
2: Ya nang mah. Terus bae Pandu, Kang Junet dan Darmo. Ayo Abdillah Kang Cantoso.
1: Mamai Abdillah.
2: Mamane Abdillah selamat pagi.
1: Jadi budi emut Kang Semedi, Kak Semedi Kang.
2: Ora budi emut. Terus gue sampai Sahrul, Kang Rendi Pratama, Sisa Putra, Bunda Sakti,
1: Maika Perangga. Ya Burini.
2: Burini berangkat Pramuti Unune, selamat pagi.
1: Iya.
2: Terus gue Baik kabar Hanjase. Terus teh si Tatu, Jeng Robi, Aloki, Sakwistin dan Mimi, Mama Lidia,
1: Kiki MP. Halo Kiki MP.
2: Bareng Putra Kesnane, selamat pagi. Terus buat Putin Rere, bareng Putin Rere, Trinil, Iyem Iyem, Beni Ayam, bareng Kang Alim, Sarno, bareng Imarti, Mama Kiwi, bareng Kang Sawuti, Boroni, Tanpa Sipi, Bandung Cetu, Bandung Kalinyama, Mama Dea, bareng Kis Bolere, Mama Lisa, bareng Agusin, Mama Ikuma,
1: Bunda Nabil, Bunda Nabil, Cerepan Lebuang, Elemen Di.
2: Oh iya dong. Nah kali terus
1: pin online men kaya
2: terus buat Kang Aki bareng Cerani dan Jonjen apa emang kepiti nami bakar madu bareng Melela Arifianto bareng Mama Cilis Tune Bokang Desmet Kang Pendi Handoko Mama Wajra bareng Nok Masel Nino Mama Renggani terus Papa E Mama Ari bareng Papa Ani Mama Nadia Go Iwatri Watri Permisi Bapaknya Yun Bapaknya Cicin Bapaknya Karisma Kamu taruh odong-odong Baru Mama Nose Nyiratu
1: Mama Winde Pagi Mama Winde
2: Mama Winde Selamat pagi Mama Gila Go Mama Hilman Baru Mama Cicitone Kak Awang Bahasa Ade Ibu Hotice Bu Honaini
1: Bu Hotice Salam dua kapsul Bu Fatima Bu Honaini Bu Sri Sri Mejasem Timur Mbak Ayu Mbak Indri
2: terus Mbak Peggy Belpat Mbak Eva Mama Bayu Mama Rabu Mama Yipengle spesial buat Mbak Ria ya
1: sukses
2: selalu semangat-semangat terus
1: semangat dong semangat
2: cepet sempeng kita biasanya memasna
1: aduh ucapannya ucapannya enggak ucapannya ada kata-kata enggak buat
2: langsung Mbak Ria
1: aduh
2: Mbak Ria
1: alah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
2: Jojo.
1: Terima kasih. Ada Kang Aryo nang getas kerep ya. Bimen si Ayu. Iya, bimen ge bimen ge bimen bimen bimen. Ya kuenda cak balapan karo bude. Yu balapan da balapan. Balapan menangnya siapa ya? Bimen yuk. Ge Ayu mangkat ora Ayu. Yan ge balapan yan. Wis. Yan menangnya siapa? Menangnya siapa? Sing menang koli penyare ya. Jadi, ya bunda khusus nggak bunda nih karena bude mood weh ya balapan ya Ayu kan melu ora Ayu melu balapan ora yang kau sih bilang oleh penyare ya ya ya lah dalah iya pimen sih bunda nih nggak tarik tarikan. Gua tarik-tarikan bisa nengen ya deh.

Jadi ben swag season kelambine. Yo, pimen sih mulah ya. Oh, ayo mangkat. Oh, iya mau balapan lah. Iya, balapannya kalah ya. Mangkat toh sayang, mangkat ya. Eh, ya wis alhamdulillah mangkat. Tuli balike sing ya balike sore nyacak len ge wong loro nyacak len. Balike sore paling ora jam 5 ngono ya. Dung balike sore kan oli akeh ya, Ndek. Wah, jare bundene piye dung balike sore kan oli akeh ya kok. Mimin si Mama Hasna, Allah reka-reka kata-kata orang zaman. Iya di zaman-zaman no. Oh Mama Hasna, oh Mama Hasna, lama kita tidak bersua. Mama Hasna, oh lama kita tidak berjumpa ya. Kangen rasanya hati ini. Bersih. Budi ayo dong balik sore tek pecingi 5000. Kae Budi dong balik sore karo ayo tek pecingi 5000 tek tambah nyong wis tek tambah nyong maning yan balike sore ya jarek sungkan ndak sungkan sungkan men tek tambah nyong wis asli kae glotak kae mending aku sing mecingi jare. Duitnya boy ya ora ya bisa njaluk ke duitnya tok si pimen mangkate esok balike jam 5 sore ya nggak tak upai tak pecingi nyong ya pan jaluk pira ya kok ya pimen gak kayang engko udah ini gede dong balike jam 5 sore bener. Aduh Karin Gari main balik sore yuyu embubuy padahal sih jam siji wis ngomong ya ora bisa ya tidak bisa ya enggak bisa kau membohongi aku ya tidak bisa katon katon dong gorong kayak katon darani nyok ngerti ya sing gorong karo sing ora kan goroi sing bisa katon darani ora katon.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang sudah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Setelah alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama Denatur. Mudah-mudahan

0: terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
1: Vitama memelihara kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Telu, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Detek Saporete ya. Ya buat Balane Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Ya mata glaukoma, mata katarak, mata minus, terus mata silinder ya, terus rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah, mata iritasi, mata berair ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Ya solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ya ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Ya sudah digoyang ya, ada bunga-bunga cinta ya. Yuk yang mau gabung di sapa halo Kak Cika. Selamat pagi ya, sudah bergabung ya Kak Cika ya. Iya Kak, selamat Sobirin juga, selamat pagi, selamat bergabung Putra Jawa juga ya. Yuk disapa yang mau gabung di My Donut juga pagi ya. 352888 halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Pagi. Saporete teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Baik teman. Iya. Iya. Iya, apa nih?
1: Artinya benang biru.
0: Benang biru. Waladalah. Aduh. Ini sudah pada nonton ya. Ini sudah pada nonton nih. Iya. Mas Uwer bisa nyen Kang Parjo masuk, aku kaget ya. Ya, suaranya menggelegar sih ya Kang Parjo ya.
1: Ya.
0: Yo.
1: Tanpa terkecuali ya.
0: Ya, buat semuanya saja, buat semuanya saja. Iya.
1: Terima kasih
0: Mbak Ria. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting. Jos, teman ya. Terima kasih Kang Parjo.

0: siapa lagi yang mau gabung ya? Iya, di belakangnya Kang Parjo. Ada siapa nih? Halo, Muhammad Fauzi. Selamat pagi ya, selamat bergabung ya. Mbak Arin juga selamat pagi, selamat bergabung ya. Iya, nurut lakon tap-tap ya, tap-tap ya Mbak Arin ya. Halo, pagi Balan Istara Paramon.
1: Saporete,
0: teman-teman.
1: Gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Iya.
1: Sehat Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, sakrajum.
1: Syukur Alhamdulillah.
0: Syukur Alhamdulillah ya. Mama dia ya. Pagi Mama dia.
1: Mama dia, Kusbela sehat.
0: Kak Ismatun Konita, iya. Alhamdulillah sehat ya Mama dia ya.
1: Wis sarapan Mbak?
0: Wis ya.
1: Syukur, mati sarapan.
0: Yuk.
1: Ya wis. Salam ya.
0: Iya, buat siapa?
1: Mas Nurin, Mama Bibin.
0: Iya.
1: Mas Awang,
0: Mas Uwer, sehat Om Jasak.
1: Sehat Uwer.
0: Sehat Uwer.
1: Alhamdulillah.
0: Yuk.
1: Ngopi api bapak di gondrong.
0: Ngopi Kang.
1: Ngopi Tang.
0: Iya, Kang Cep, pagi Kang Cep.
1: Kang Cep.
0: Iya.
1: Pak Parjo, Mama Lani.
0: Yuk.
1: Terus Apur Kon. Kang An.
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Jadi Mama Ikma saiki leke salam super spesial.
1: Ya ana lo. Orang nek kok nanang.
0: Kuwi miki kayane nggo Kang Parjo ndean ya.
1: Oh,
0: iya.
1: Kang Parjo.
0: Iya.
1: Mama konyo.
0: Iya, Mama Yanti jare pengin online tapi angele por Mbak Ria. Hi hi hi. Hi hi hi.
1: Mama Yanti wong ndi sih, Mbak?
0: Mama Yanti wong Kertasari kayane ya. Mama Yanti
1: Kertasari.
0: Bener ya Kertasari ya. Iya.
1: Ya bari tangane kae wong. Tanggal.
0: Iya, tanggane Mama Hasna. Iya, bubut kayu, ya, bubut kayu, iya bubut kayu. CO pagi CO. Mbak Wika Danu Engkong. Engkong.
1: Mau mudik, Mbak Mudika.
0: Mbak Wikandanu
1: Mbak Oh, Mbak Wikandanu.
0: Iya, Mbak Wikandanu ya.
1: Kamu dikasihan.
0: Budek mut.
1: Ya budek mut budek.
0: Ajeng ngodor disit sa, kajeng ngodor ya. Halo Mukti. Jare Mukti. Hai Cunong, hai juga Kang Mukti.
1: Kang Mukti.
0: Macan ucul, Mama Yanti macan ucul ya.
1: Macan ucul.
0: Iya.
1: Mama cantik ucul.
0: Macannya ucul ya.
1: Berarti kandangnya gue bener gue kandangnya gue.
0: Iya Mama Ikma.
1: Mama Ikma. Cari
0: Mama
1: Ikma. Cari
0: Mama Ikma. Parjo kok Parjo, Parjo. Iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Tengok Mama Elsa buka teja.
0: Cari Mama Hasna, alhamdulillah sing online si kelingan arane nyong ya Mbak. Ya.
1: Ya kan ingat wong nyong ora edan.
0: Iya.
1: Adanya ngedan.
0: Iya. Bisane si Budi, bisane glutak-glutuk bae sing glutak-glutuk nyong apa jasak racun.
1: Berarti Budi nano.
0: Iya Mbak Atun mi ayam ceker.
1: Mbak Atun ayam ceker ya ada.
0: Cari takon-takon wis sarapan kayung pan ngein apa sak ya kowe sak.
1: Pandang dulu
0: ya. Lamulah sungkan ya.
1: Ya usah.
0: Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih.
1: Oke.
0: Iya.
1: Kang Aryo.
0: Terima kasih, terima kasih. Iya, Kang Aryo.
1: Iya.
0: Iya,
1: wis. Mama dia Kang Agus.
0: Jare Budi wis dulak wis dulang enyong sak wingi sak. Penyare wis dulang enyong.
1: Syukur wakil ada sampean wis. Terima Mbak Trinil. Tatanila. Mbak Tari, Yu Sarno, Mbak Sarno, Yu Marti.
0: Iya,
1: Wa Ato, Ma'ai.
0: Wa Ato, Karo Ma'ai.
1: Wa'ai, Ma'ai ya.
0: Iya, Pimen.
1: Terus, Jeng Robi, Jeng Atini.
0: Pina pagi Pina, Ceo, Pimen, Gas, Nembang. Lah, acara ini kudu karaoke, kudu nembang ya, Kang. Kang Sejasak.
1: Ini gak nembangnya berantakan, pecuma ke penyiar, Kang.
0: Pecuma, kue, pecuma, pecuma.
1: Pecuma, penyiar harusnya nembang.
0: Iya, kue. Macane ucul pan ambung jenengan sak. Om Kasnuri, selamat pagi Om Kasnuri.
1: Kasnuri Mama Wiwin.
0: Yo.
1: Terus mau jemro bewa iawatiam. Eka Tonjong ke Pandean.
0: Iya, jare Ayu Poso penyiar biasa bisane krekelan sak, bisane krekelan.
1: Bener iya, ya. Ayu Poso.
0: Piol pagi Piol, Piol, Piol.
1: Iya, Bro.
0: Alvan, halo Kak Alvan, Alvan.
1: Alvan. Pikan.
0: Mbak Pikan ini jari nyoran duwe TikTok mengosek kayak embu bo. Ya embu, ya embu, ya embu, ya embu, ya embu, ya embu, ya embu, ya embu, ya embu, ya embu, ya embu. Kang selamat sobirin ya, salam kenal buat penyiar KPJ. Waalaikumsalam ya.
1: Enggak, ame Pak Armado, Melela.
0: Power Rangers.
1: Iya. Terus Mbak Ila. Ila Tower.
0: Mbak Ila Tower ya.
1: Siti. Iya. Mama Ayi Bengle.
0: Wartiem.
1: Dengan Wartiem.
0: Wartiem, casa kaya kas ngompas sisa ngos-ngosan.
1: Iya, diem nembe. Mbak balik ya. Iya, ber. Kita buka bisa melebu.
0: Bar ngompas apa sisa?
1: Ngomas kedele.
0: Ari dekor pagi, Ari dekor.
1: Ari dekor.
0: Iya, molah, molah, iya. Terus
1: apa nih? Pusan dayong tahu.
0: Iya.
1: Terus kok mama jeli.
0: Iya.
1: Burau nih, bapak asikin.
0: Jadi budak takon kedele ini siapa? Iya.
1: Kedele dia, kedele dia.
0: Iya, Piol. Terima kasih Piol. Terima kasih Piol.
1: Baiklah.
0: Iya.
1: Iya.
0: Alah, Bu Boy.
1: Tutup Boy.
0: Alah.
1: Jangan lewat mono, coba buka di lewat mono.
0: Bu Rini, jasa habis olahraga ya.
1: Iya. Bu Rini. Permudiono.
0: Iya.
1: Mas Lalo.
0: Iya.
1: Terus gua Mbak Atin Hanapi. Mbak Atin gue kali gayam.
0: Iya.
1: Hanapi na ya.
0: Iya.
1: Bustir Pak Warning sih ya.
0: Bu temen.
1: Orang hati ya.
0: Oh iya, iya.
1: Terus mana yang go?
0: Siapa mana sak?
1: Mama Abila.
0: Ya.
1: Kang Ibni Abila. Dapat perak di Santoso.
0: Ya, Kak Sudirman. Halo Sudirman Jayadi.
1: Sudirman Jayadi. Terus go kisah kita.
0: Yuk. Terus buat siapa lagi?
1: Mama Hilman.
0: J.
1: Mama Prida.
0: Mama Neng, Mama Gendisak, Mama Gendis.
1: Mama Neng,
0: Mama Gendis, Mama Gendis.
1: Mama Gendis.
0: Yo.
1: Antuli. Utama Tolo yo. Mbak Febi.
0: Mbak Febi. Ya. Terus.
1: Mbak Am Kembang Pang. Mama Zira.
0: Mama Zira ya. Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Yes.
1: Terus, sana, Pak.
0: Ya iya, karpe nyong-nyong. Iya.
1: Terus? Itu mau bebay yang balas.
0: Ah, bebay ya, Sak ya.
1: Iya, kita punya semut merah.
0: Mane pingsan.
1: Mane pingsan, Mama Lulu, Isno.
0: Om Ali, Mbak Heni.
1: Mbak Ali.
0: Mbak Arin, halo Mbak Arin.
1: Mbak Arin,
0: Mbak Arin.
1: Mbak Arin.
0: Mbak Arin lagi nonton Mbak Arin nih, Mbak Arin.
1: Mbak
0: ya.
1: Nonton Mbak Arin. Semoga sehat selalu ya Mbak Arin.
0: Sehat
1: ya.
0: Selalu. Salam ya, buat rekan-rekan yang ada di Majenang ya.
1: Iya, apa Sarul, apa HM.
0: Yo.
1: Jadi Dador.
0: Iya.
1: Darmo Bakpao.
0: Kang Darmo Bakpao.
1: Mama Kiwi. Nok Marcel.
0: Mama Winda, pagi Mama Winda.
1: Mama Winda kali wingi.
0: Cari bude kecret, wis kecret.
1: Ya kecret, apa apa wis.
0: Kecret, wis, ya.
1: Terus mau, kabe-bae wis.
0: Piol, kejar piol, jasa kecret. Jasa kecret, amu, amu, halo amu. Mane pingsan, sak, wes sak. Jare halo,
1: Iman,
0: jasa.
1: Iman, pingsing. Maping, piman maping.
0: Ya.
1: Masuk lagi apa maping?
0: Ya, Alvan, Alvan, jalok nomornya, oh. Jalok nomornya jasa kerajo. Maapa jalok nomornya siapa ya? Aku pendengar setia Pak Ramon loh ya.
1: Ya, itu nomornya Pak Ramon dong.
0: Iya, Prima, halo Prima. Iya,
1: Prima.
0: Yo. Buat semuanya ya.
1: Lagunya semut merah.
0: Lagunya semut merah ya. Oke.
1: Kasih hal yang mengucapkan di situ ya. Semua terlalu ya.
0: Amin.
1: Ya, tunggu si rambut pirang lambe abang.
0: Oh. Rambut pirang lambe abang.
1: Iya,
0: sempurna mana. Mama Vera, pagi Mama Vera.
1: Oh, Mama Vera. Ya Allah, balik kapan Mama Vera? Jakarta.
0: Mama Vera, halo. Paramon Barian G, Paramon FM ya. Iya.
1: Oh, ya, Mama Vera kan ngomong aku yang gak senuri.
0: Ya, tanggal 14 ya.
1: 14,
0: ya.
1: Mama Vera.
0: Sak, Durmat turu. Iya.
1: Durmat wong ndi sih?
0: Embu ya nyora kenalan ya.
1: Mama Nat ya.
0: Mana pingsan nyong bis rambutnya abang sak.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya wis sepo berarti
0: wis tak ngomong. Omat Jet, Omat Jet, Omat Jet, Omat Jet, kesa gedebung mabuk.
1: Omat Jet.
0: Eh ya pirang ler kayak Omat Jet rambutnya pirang ler.
1: Heeh. Terus kon ya bukares.
0: Iya, Mbak Nia.
1: Super.
0: Buat siapa?
1: Mau bojoku. Ibu Suhada.
0: Bojomu aku ora lho, eh pimen budi aku ora lho. Iya, aku ora lho.
1: Ambo
0: bay, kayak pirang sak rambutnya sak.
1: Apa?
0: Iya budi oh.
1: Iya. Tapi kan orang aku ya pembeli wes.
0: Iya wes, ya.
1: Iya
0: sak rajun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Yo, terima kasih ya jasa kerajun. Wes ke? Budi mut kalah balapannya karena budane. Wah, wes Budi Nabil kalah wes ke, wes kalah karena jejak rajum wes ya. Orang bisa online. Darahnya dan padahal ya sing menang goli penyareka ya. Wislah pimen dek, wislah pimen, bisa nih wislah. Urung apa apa wes wislah. Coba terus so aja wisla nyerah kayak kue. Sing penting ketunggun ya dek. Sing penting ketunggun penyare ya. Iya wes. Iya pokoknya tiada hari ketemu. Dong sedihnya orang ketemu ya. Dong orang ketemu Bude ya. Dong orang ketemu Ayu, orang ketemu Oma. Kayak rasanya Jan ya Bude ya. Iya walah wis. Sing menang ya sing menang lah kowe bunda lah kowe singgal dina ketemu ya dek. Dunia terasa hampa pancen dong ya sedina ora ketemu bi kayak hawane pengen ketemu bae ala jere ayu pret. Tapi kayak kue ya, kenyataannya kayak kue sih ya. Yang pimen mana pingsan, saiki wis ora kangen karo mana cunong ya kue. Mana ora kangen karo cunong ya, cunong kan.

Birin, moga para mon selalu jaya di udara, amin. Aduh, patutin Jojo Swiss pokoknya ya, Jos nemen ya. Ya Kak Faiza Nafis ya, selamat pagi Mama Dia juga, tap-tap layar ya. Share-share di share-share ya. Penyare bisa, apa Kipi Men? Penyare krekelan, waduh. Yuk Prabalintang, embu ya ur ya. Bimen dan Nabil, mesti ngelirik karo ngomong pret. Mana ya mak kelain hati ya tak? Iya, siapa sih kelain hati? Iya, mana pingsan? Iya, mana pingsan sekarang? Iya, sudah pindah kelain hati ya. Aku juga pindah kelain hati lah ya. Ya wes lah, iya. Yang sudah bergabung di live TikToknya Ria Paramon juga terima kasih. Salam sehat ya, sehat selalu, berkah selalu. Iya, Pimen Bude wis ora sayang maning. Iya, makanya aku mencari yang sayang lagi sama aku ya. Dino B, orang gelam ya kue.

Mbokate senggane, mbokate seandainya, seumpama. Benang biru, pimen jelas temen mbak ya. Yeah. Oh, live-nya di kota Bandung. Oh Kang, selamat sobirin ya. Ini Bandung ya, Bandung. Halo Tegal menyapa, halo Tegal menyapa yang ada di Bandung, yang ada di Jogja. Iya, terus dari mana saja ini absen, coba dari mana aja. Mas Adi, wah Mas Adi lagi nonton ini Mas Adi ya. Nadia, halo Nadia juga ini nonton Nadia. Kenapa sih Bude ngomong apa mani Bude, ya Allah pimen mani. Ami Bakar Madu sama Umi Lela juga selamat pagi ya. Akhirnya aku sing pelong aplong, oh pimen, akhirnya aku sing pelong aplong kok. Pimen bisa pelong aplong kok, aja pelong aplong kok ya. Aduh. Wong Tegal Kota, iya nyengong Tegal Kota. Mas Adi wong Cabawan ya. Iya Mama Yanti, iya Mama Yanti, Mama Yanti hadir, Mama Yanti. Iya wes lah yuk.

0: Iya, lambung sampai dia purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Labutop.
1: Iya.
0: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
1: ya.
0: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
1: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
0: Alhamdulillah ada.
1: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
0: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
1: Oh.
0: Dua-dua.
1: Sehari 3 kali.
0: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
1: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata, vitamin, sultan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean.

0: Rencana promo, pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%, Primkoperi Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, Lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT 2 RW 6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Duda, Paramon Goyang Dangdut.
1: Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, disapa si Ciba ya. Yo, sing pad gabung yuk si Ciba yuk disapa ya. Satu saja disapa di 352888. Halo, pagi Balan Estara Paramon.
2: Halo pagi.
1: Pagi Stara Paramon. Saporete nemen ya.
2: Gairah cinta.
1: Apa?
2: Gairah cinta.
1: Gairah cinta.
2: Tapi versine sing panggung.
1: Gairah cinta lagune ini ya.
2: Jaul.
1: Kalau enggak ada versi panggungnya?
2: Kayane tane kayane.
1: Ana ni Cantika ya.
2: Jaul.
1: Aya ol ya wes ge.
2: Assalamualaikum.
1: Gua kabeh bae wis wis momot. Nah, iya. Wis siji bae kok ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Afurkon. Ya cuma siji ya. Cuma satu tok bukannya ya. Wayae. Iya. Ana. Halo. Assalamualaikum Hadi dari Warung Sayur Asem sahabat. BR Dampiak ya, Bintang Rasa. Iya, halo Mbak Ana. Iya, yang ada di Warung Sayur Asem sahabat BR Dampiak ya. Selamat bergabung ya. Faris Tecu juga. Ini Alfian di Thailand juga, selamat pagi Alfian. Ya, iya. Yang sudah gabung Kiki Bakwa juga ya semuanya. Yang sudah bergabung ini dari Kang Slamet Sobirin di Bandung juga ya. Ini adiknya Bunda Siti Bengle ya. Iya.

selamat pagi ya buat Balani Stara Paramon ya, yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap mantep-mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Ini ya Radio Stara Paramon FM Tegal ya. Terima kasih yang sudah hadir di 0852-931-99588 ya. Bunda Deska, saya orang Tegal tapi dia tinggal di Tanjung Priuk. Iya, gak kangen nih kampung halaman nih Bunda Deska nih. Cemara juga, selamat pagi Cemara ya. Iya, Cemara. Ya, matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588 ya. Ada dari siapa ini? Ada Wong Ireng. Selamat pagi Wong Ireng. Ya, sudah hadir ya Wong Ireng ya. Iya, Uwer juga, Uwer pagi Uwer. Terus ada siapa lagi nih? Dari Mama Alia ya. Selamat pagi Mama Alia. Iya, Cemara ya. Tanggal 14 mau ada pertemuan ya, betul ya. Pertemuan paguyuban Radio Stara Paramon ya. Tempatnya di Kasri Mama Wiwin yang ada di Lepeteng teng ya. Ya, Bunda Deska kalau pulang biasanya Mama Mama sambil masak suka nyalain Radio Paramon FM ini. Oh, iya ya. Nanti kalau pulang kampung lagi, iya, nanti nyetel Paramon. Ini juga bisa monitor Paramon ya. Tetap bisa monitor Paramon nih Bunda Deska, yang ada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri ya. Itu bisa dengerin ya. Caranya gimana? Caranya download di aplikasi Play Store ya. Silakan bisa ketik ya di aplikasi Play Store, ketik Radio Paramon FM ya. Nanti muncul di situ ya. Ya, Bunda Deska ya. Iya, nanti walaupun di Tanjung Priuk ya, tapi tetap masih bisa monitor ya Radio Stara Paramon ya. Aisha, oke, oke. Kang Hadi Sucipto juga ya, silakan bisa download di aplikasi Play Store ya. Ya, ada siapa lagi nih yang sudah hadir di 0852-931-99588? Ada dari Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja di Balani Stara Paramon. Spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Amel ya, Mbak Amel. Halo Mbak Amel di Jalan Waringin, Mbak Rian, Jim, Mbak Amel sudah hadir. Oke, sama-sama Bunda Deska. Iya, Tori ya, Tori ya. Selamat pagi Tori ya. Terus ada Kang Parjo juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Mutrika Zen ya, Edo juga, Edo ya, Edo nongol ya, Tori nongol ya. Ya, assalamualaikum Mbak Ria, Mutrika Zen di Sidamulia. Salam untuk Mbak Nia, Mbak Iem, buat Mbak Am, buat Mbak Kiki MP, terus buat Mbak Eka Tonjong, Tata Agustin, Jeng Robi, Nyiratu, Mama Hasan, buat Mama Silmi, Mama Elsa, Mama Lani, Ayongki, Cecak Lajum, ada Mbak Sarul, ada Kang Furkon, ada Kang Ibni Abdillah, ada Kang Handoko, Kang Ozi, ada Kang Parto, Kang Parjo, ada Kang Kasuri, buat Kang Covidin, spesialnya buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki dan Resa ya, untuk Mbak Ria. Terima kasih.

ada siapa lagi dari Arjuna Selarok, Mama Ayah ya. Salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon, spesialnya buat anak aku, makasih ya. Iya. Ada Bunda Deska, salam buat keluarga besar aku yang ada di Tegal, khususnya di Cabawan. Tuh yang ada di Cabawan nih keluarganya Bunda Deska. Selamat pagi, salam nih dari Bunda Deska ya. Ibel juga pagi, Ibel. Pagi Mai. Pagi juga Om Tori. Iya. Kalau kalau Om Tori mah manggilnya Maya Aulia ya. Bukan Tria Jenaka ya.

ada siapa lagi? Ada Kang Akib juga, selamat pagi ya, sudah hadir Kang Akib. Terus ada A.A. Yongki juga, selamat pagi A.A. Yongki. Terus ada siapa lagi? Abah Sahrul juga, selamat pagi, sudah hadir Abah Sahrul. Terus ada Mama Zira. Mama Zira, Zira, Zira, Zira, yes ya, sudah gabung ya. Iya, terima kasih Mama Zira. Terus ada Kak Boyan Jajan juga, selamat pagi, sudah bergabung ya. Terus ada lagi, halo dari siapa nih, Kang Cinal Jahit ya. Selamat pagi Kang Cinal Jahit, yang ada di Bongkulon. Salamnya buat Cesak Rajum, buat Kang Doli, Mama Lani, Mama Rengganis, buat Kang Kasuri, buat Mama Ari, buat Bang Al, Furkon, terus buat Mukhtar Odong-Odong, ada Mama Gendis, buat Eka, buat Kang Kofidin, ada Kang Agib, Trio Pesek. Terus ada siapa lagi? Ada Budi Emut ya, buat Rinil, buat Mama Frida, terus buat Bang Albert, buat Mama Silmi, ada Nok Anggun, Mbak Feby, Belpas ya, terus ada Amrul, Mama Ikma, ada Kang Parjo, Banes, Manes, buat Mbak Am, buat Kiki MP, Ami Bakar Madu, terus buat Om HM ya, buat semuanya saja, Mbak Lanistara Paramon ya. Iya, terus ada lagi, halo salam kenal. Imen se edo imoto aja ya. Maya Olia sinten iku Kang Tori. Kepo edo. Terus salam kenal dari Sadi Anggara di Tegal Sari, salam kenal buat semuanya saja ya. Balanestara Paramon, semoga sehat dan mudah-mudahan Paramon tetap jaya di udara, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Purwanto di Pesarean ya, hadir, salamnya buat Balanestara Paramon ya. Mama Lani juga, selamat pagi nonton ke Mama Lani ya. Pimen seedo WKWKWKWKWK. Ada siapa lagi? Mbak Feby Belpas, salamnya buat Kang Doli, Kang Parjo, Abah Sahrul, ada Um Awang, Um Kastori, Jasak Rajum, ada Ami Pakar Madu, bareng Umi Lela, Kang Kopidin, ada Kang Mukhtar, buat Mama Dea, Budi Emut, Ayu Poso, Ibu Ida Mataloyo, Afurkon, terus buat Mama Lani, Mama Gendis, buat Mbak Am, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang ya, selamat pagi. Ada Mbak Am di Kembang Pang, selamat untuk Mama Wiwin, Mama Lani, Mama Ikma, Mama Hasan, Mama Neng, Mama Zira, Mama Afi, Mama Nadia, Mama Nunung, Jasak Rajun. Ya, ya buat yang siaran terima kasih. Ini lagi sinoman ya. Ya selamat sinoman ya. Terus iya, iya pancen kayak Om Tori, iya. Edo mau tau aja sih. Ih, dasar. Hadi Sucipto, terima kasih. Salam buat keluarga di Slawi. Semoga pada sehat. Ji monggo. Terus ada lagi, halo dari Bunda Septi. Pagi Bunda Septi, sudah hadir ya Bunda Septi ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Kiki MP, absen Mbak. Salamnya buat semuanya saja, Balanestara Paramon. Spesial untuk Putra Krisna sama Dedek Nesya. Untuk Mbak Ria, terima kasih, sehat selalu ya Mbak ya. Jim matur suwun Kiki MP. Terus ada lagi, halo dari siapa nih? Assalamualaikum, dari Amruli Purbasana ya. Salamnya buat Mama Rengganis, Mama Dia, ada Kang Doli, Mama Lani, Budi Emut, ada Mama Alisa, Mama Hasna, buat Afurkon, Yu Iyem, buat Mama Kiwi, Cakrajum, ada Baam, buat Kang Kasuri, buat semuanya saja, Balanestara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Mama Rengganis, selamat pagi Mama Rengganis. Absen bae Mama Rengganis ya. Terus ada siapa lagi? Mama Romi Gonyel juga, selamat pagi, sudah hadir Mama Romi Gonyel ya. Mama Lani, selamat pagi, sudah hadir ya. Mbak Atin sama Abah Kanapi di Mejasem Timur ya, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Mbak Asifa ya, Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga, selamat pagi, sudah hadir ya. Kang Nano juga, selamat pagi, sudah hadir ya. Ada Edo Pimen, Tori, bolehlah kasih tahu Kang, bisik-bisik pelan-pelan be, wis aja, wis aja. Kang Doli, pagi Kang Doli. Mudia, halo Mudia, selamat bergabung Mudia. Bu Sri Mi Ayam Cakra, selamat pagi Bu Sri Mi Ayam Cakra. Salamnya kanggo Balanestara Paramon KB ya, semoga pada sehat selalu. Terus buat Lima Sri Kandini, semoga pada sehat selalu. Buat Baria sekeluarga, makasih. Ada Mama Abdillah juga, selamat pagi, sudah hadir ya. Mama Ikmah, bareng Tiga Darmanise.
Salamnya buat semuanya saja ya, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria, makasih. Iya, Mudia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mining sih juga ya, selamat pagi. Terus ada lagi, halo selamat pagi. Ada Wartiem ya, Mama Wartiem ya, selamat pagi sudah hadir ya Wartiem. Mbak Wikan Danu juga selamat pagi Mbak Wikan. Assalamualaikum Mbak Ria. Selamat pagi juga Mbak Wikan Danu. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir ya. Iya, Mudia, kamu dia, terima kasih. Terima kasih. Ya sudah mengirimkan sayangi aku. Terima kasih. Ini ya. Ini Om Tori enggak nih, enggak mengirimkan sayangi aku nih. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Gendis ya, selamat pagi sama Om Bambangnya ya, sudah hadir. Terus ada lagi, halo dari Mama Winda yang ada di Brebes, selamat pagi sudah hadir dia. Ya. Oke, terima kasih ya, kayak langsung kayak ya Om Tori langsung ya. Iya, menerbangkan mawar-mawarnya ya. Selamat pagi Mama Winda di Brebes sudah ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum dari Oma Jet. Oma Jet, salamnya kanggo alumni MTS 89 Bu Yani yang pasar pagi, Bu Was lagi jaga warung, ada Om Ucok lagi aktivitas, Bu RT Eri sing lagi monitor. Halo Bu RT Eri. Iya, selamat pagi. Terus spesial kanggo grup bolang. Semangat, matur suwun Mbak Ria, semangat. Semangat dong. Ya kamu dia nang kene ra kenal ya Mbak Neneng Uma kenal. Iya ya si pancen. Nang kene ora kenal, nang Uma kenal ya. Siapa ya ke ya? Iya. Kadang kayak begitu-begitu ya, nang kene ora kenal nang Uma. Walah, padahal nang Uma sering dopok bareng ya. Siapa sih ya? Siapa? Semangat Mbak Mai, Mbak Maya Olia. Mbak Maya Olia siapa Kang Edo? Ya betul lah gue. Neng kene ora kenal tapi dong neng Uma deprok ya. Halo. Kakak Uni, halo Kakak Uni. Iya, ini Kakak Uni juga di sini aku enggak kenal tapi kalau di rumah deprok sendeprok deprok. Panggil saja Uni ya. Iya. Uni nih. Ya Uni nih. Uni aja aku enggak kenal ini. Iya. Jangan panggil saja Uni, jangan Bunda Ninabil gitu ya. Tapi sudah melekat ya Bude Mut ya, sudah melekat. Kang Piol, pagi Kang Piol, Kang Piol. Iya, halo Kak Tani, Kak Tani, kamu dia. Kamu dia, terima kasih. Terima kasih terbang apa mawarnya sudah diterbangkan. Iya, siapa sih dikenal no? Jurene nang kene ora kenal tapi dong rumah kenal. Siapa ya? Di aduh helepret mainnya orang kena.

Apa kie Bude, ini apa Bude bisa nolak semangat? Bude, aku orang semangat, bisa nih sih semangat toh lah. Iya, semangat ya, kudu semangat ya. Iya, hidup harus iya, semangat ya kok ya. Tersipu malu wis, apa sih tersipu malu? Enggak dong. Enggak ya, Om Tori ya, tidak tersipu malu ya. Semangat, aku nganggur B, B semangat dek, weh, sing nganggur B semangat, sing kerja kudu semangat ya, ya duplatiting jos, ya mudi ya, duplatiting jos. Oh, Meningsi, aku tetangganya Ami bakar madu, ya Mi, kue Mi, tanggane Mi, Mbak Meningsi, kue tanggane Ami bakar madu, Peter, pagi Peter, ya Peter hadir, yang ada di Pingkal. Salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya. Iya, reuni lah yuk KPL. Yuk. Apa takut ya? Siapa takut ya? Iya, orang takut ya. Ayo poso, aku semangat teman. Nah, kie. Ayo semangat tapi Budi bisa nih orang semangat. Biasanya sih orang semangat. Ayo, Budi, ini ngapa sih bisa orang semangat sih? Semangat dong ya. Kang Raju bareng Mama Silis Bon dan kelima bidadarinya hadir. Salamnya buat Balani Setara Paramon. Salam manis buat si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esya, Nok Anissa, buat Abbas ya. Buat Mbak Ria, terima kasih. Serius suara kembok lah. Serius lah. Ayolah reuni lah ya. Terus ada assalamualaikum buat penyiarku dari Johan di Panggung Tegal. Selamat buat Wak Ali, Pak Slamet ya, jualan buku semangat jualannya di Pasar Malam Alun-Alun Tegal. Salam spesial untuk Mbak Lutfi di Pasar Pagi, Mbak Nunu di Pasar Pagi, juga buat Balani Setara Paramon semuanya tanpa terkecuali. Terus ya, orang usah mudun wis pada betah kak ya karuan. Tapi ya anjungnya kayak iya rada-rada gitu ya, rada-rada ya. Aduh, iya ya, ya Kang Suhri, pagi Kang Suhri ya, Kang Suhri hadir. Salamnya buat ya bareng Mamah Nai di Kalisoka ya. Salamnya buat Balani Setara Paramon ya, moga pada sehat selalu. Terima kasih buat yang siaran. Terus ada Mbak Opi, Mama Opi, apa kirane? Mbak Esti ya, ya Mbak Esti, Mama Opi ya di Kebasen hadir. Salamnya kanggo Balani Setara Paramon KB, spesial buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Buat Mbak Ria, terima kasih. Terima kasih Kang Piol, ngerti banget sih Kang Piol yang nyongke kayang, iya, yang, iya, tenggorokannya kayang, iya. Kayak. Terima kasih sudah mengirimkan es jeruknya ya, ngati banyong kayak ngerada-rada seret kayak ya. Menembus lembut surma gairah sayang. Pimensi goyang guyu dewek. Ya iya goyang guyu dewek pimensi do. Serak-serak becek ya. Inung pagi Inung. Terus ada Mama Nadia, selamat pagi Mbak Ria, Mahnat ya. Iya, ABC ya, jeruk ABC ya. Jeruk ABC hadir ya. Mama Nadia hadir lawas nembek krungu suara Mbak Ria ning dibae si Mama Nat. Ya Allah Mama Nat, nyung oleti ning ngendi ora nang longanan apa kaya Mama Nadia lah kaya Mama Yanti balik maning ge miki poyen pan masak. Awas Mama Yanti engko masakane geseng ya. Terus ana sapa maning? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Albar. Albar Mbak Ria di Deponglor. Salamnya buat channel Jait Om Kasnuri. Terus buat Cecek Raju Mama Lani amat ganteng. Buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya. Buat yang siaran terima kasih. Terus ada Kang Taam Bisri hadir Mbak terakhiran gua tambah ora ilok. Ya semangat-semangat kanca-kanca pada kerja nang kene. Kang Taam Bisri Ondre Aulia Laundry Express Brebes Tegal simpeting ho ah ho eh. Oma Jet yang nginggeng ke timbilen kok ya Oma Jet. Ayo poso eh. Iya. Mending ngobai anak lab badine melu nggoni aku. Terus ana Mama Dia. Iya Mama Dia hadir. Terima kasih. Terus ada Mbak Tuti sing ora semangat berarti wis loyo. Ya ya ngaran ora semangat berarti loyo Mbak Tuti pimensi ya. Kang Seto hadir di monitor Paramon ya di kawasan Komplek Aregel Pojok Lor Kalimas City Randudongkal Pemalang Jawa Tengah Indonesia hadir ya. Iya Mama Leha, Mbak Leha Beduk ya. Selamat pagi sudah hadir.
Jet, ayu raine angel B semangat ya yo. Iya, ndilen fotone. Iya sing raine angel kaya apa kowe? Jadi ayu raine angel B semangat, ndilen sing raine angel tapi semangat. Karo sing raine ora angel tapi ora semangat, ndilen foto kabeh budek mot. Nah. Efek suwe ora syuting dian ya. Lah kowe kok syutinge maning kok ya seminggu maning syuting kalem ya. Iya seminggu maning syuting ya. Iya ayo iya semangat ayo Dira ini angel lepote oleh jepret ya kirim namene omah ya. Ayo Ra ini angel be semangat ya. Yo iya mulane kirim namene Dira ini sing angel Mbak Atun meam ceker war ya pimen wer kowe budhe ben semangat dapat kena wer ya wis. Carane budhe apa hubungane karo ya pimen wis laka tempat maksudnya wis laka tempat gak sapa kiye maksudnya wis laka tempat gak sapa sane kowe bisane kowe jare budemut bisane si ayang Atun apa hubungannya karo uwer sutradarane lagi gawe skripsi kowe ya sutradarane lagi ngelembur terus ka budhe lembur nang pojokan kae. Dengko dong syuting kok temane apa ya? Ya Kang Jenal Arifin ya. Ya Ben Dadi. Ki maksudnya Ben Dadi apa Bu Dek? Iya. Oh, siapa yang kata Ayu Poso kenapa kamu selingkuh? Selingkuh sama siapa? Aku mah setia sama kamu ya. Ya. Oh iya. Wis iya. Oh Uni ayah masak apa? Masak apa ya? Mau katon masak ya? Iya, wingi ta masak katon ke Bu. Ya pimen itu banyak bekas iya, banyak bekas bibir ya. Iya. Ini yang enggak tahu ini yang mengecup siapa ya. Jasak racun. Selamat pagi Jasak Rajem ya. Iya, Raja Jalanan juga. Ya wis, terima kasih ya yang Mama Lani Pimen Mama Lani, Rai Angel Pimen Mama Lani. Rai Angel si Piben ya, mbok kowe mulane. Iya kowe cupang tok isine penuh. Tapi kan yang penting hatiku masih setia sama kamu ya. Masak gedebok oma. Wah, iya, masaknya gedebok. Wis ya, wis lah. Makasih yang sudah SMS, yang sudah WhatsApp, yang sudah online ya, yang sudah bergabung di live TikToknya Ria Paramon ya. Iya. Oke, yang biasanya cuma dengar suaranya saja tapi sekarang setiap hari sudah bisa dengerin lihat wajahnya ya. Iya, Keria Cenaka permisi ya. 101.5 Sara Paramon FM Dangdute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Apa kabar Balane Setara Paramon FM Tegal ya? Baik ya, mudah-mudahan ya. Hari ini hari Rabu 10 Juni 2026. Yang lagi beraktivitas, semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya ya. Berkah berlimpah rezekinya, senantiasa sehat jiwa raga ya. Karena kalau cuma badannya yang terlihat sehat tapi dalamnya jiwanya agak ada yang kurang sedikit ya, itu juga kurang sinkron ya, nggak balance gitu, nggak seimbang ya. Jadi sebisa mungkin sehat jiwa dan raga, sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang top markotop ya, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Sehat juga dengan menikmati lagu-lagu Tarling Cirebonan, bisa bersilaturahmi di sini ya, bisa kirim-kirim salam. Itu juga salah satu rahasia bahagia ya. Jadi benar-benar mentalnya sehat ya. Badannya juga sehat. Sehat semuanya. Dompetnya juga termasuk.

0: apa tas Paramon Tarlinge Saporete 3528886145477. Halo Wilujeng Siang, Star Paramon FM Tegal.
1: Hola.
0: Ya.
1: Paramon FM. Saporete.
0: Asik.
1: Selamat siang menurut.
0: Selamat siang juga Kang Doli.
1: Bagaimana?
0: Baik, ya? Alhamdulillah. Lah, durung kirim salam, durung jaluk lagu. Wah. Pipen si Kang Doli lah. Yuk, lainnya silakan 3528886145477. Halo Wilujeng Siang, Balanes Tara Paramon FM 3.
1: Halo, selamat siang Tara Paramon dan Desa Porete.
0: Aku sedang meresapi. Apa? Suaramu.
1: Masa?
0: Meresapi
1: dengan lagu apa, Mbak? Lagu India, Mbak.
0: India, he.
1: Sampai senengnya kayak
0: apa?
1: Tunggihu.
0: Iya, benar. Aku sampai sekarang
1: teksonnya. Tum, hi,
0: iya, aku sampai ya. Sekarang nada deringnya belum berubah, masih tum hi ho.
1: Tapi yang ngelihat videonya kayak rada-raden, Mbak.
0: Rada-rada gimana? Kan sesuai dengan liriknya, artinya, bahasanya begitu.
1: Tapi liriknya videonya rada-raden.
0: Ya, rada-rada adegan dewasa ya, 17 tahun ke atas. Wan, dialog lagu apa kek, ah?
1: Mabok Bruto, Mbak.
0: Hah?
1: Mabok Bruto.
0: Mabok Bruto, tapi lagu Kalhonaho juga aku suka tuh.
1: Kalhonaho.
0: Iya.
1: Kalgai pasal nananananang.
0: Iya, itu. Shahrukh Khan ya?
1: Iya, sama Preti Zinta.
0: Preti Zinta ya. Itu salah satu artis idola favorit India aku, yaitu Preti Zinta.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, Preti Zinta sama Arjun Rampal.
1: Oh gitu, pastinya Dilek Tumbara dong.
0: Iya.
1: Itu kan
0: film Dilek Tumbara. Betul. Oh saiba.
1: Iya.
0: Ya begitulah ya.
1: Lanjut ya.
0: Kami
1: Pakar Madu bersama Umi Lelanya, Pate Gondrong bersama Umi Abibe, Beki Kang Doli, Mania, Mama Kiwi bersama Kang Saude, terus buat Mata Berenginang, Nyiplorong, Bunda Atin bersama Pekan Apinya, Kang Agi bersama Cengraninya, terus buat Cengrobi, Apa Sahrul, Papa HM, terus buat Aryo, Kang Mukhtar, Mama Anis, Kang Andoko.
0: Iya, ada Abah Sahrul, ada Mama Abah Nadia Sahrul, juga.
1: Mama Nadia, sama orang lab, Mbak.
0: Kenapa, kenapa?
1: Orang lab.
0: Aku iya, orangnya enggak.
1: Enggak, Nuri. Gue sama Mawine. Terus buat Bude Imut ya. Terus buat Teh Agustin, Pak Bagio, Mama Winda Kaliwingi, terus buat apa maning buat Mama Kiwi, Ami Pakan Madu ya Mi, terus buat Eka Lonjong, terus buat Mama Hasna, buat
0: anak pray ini anak apa ya ciri apa Sahrul aku prayin di sit orang online kayak kue si pisahannya anak pray anak apa ya
1: ya pengu kentena no
0: oh kayak kue iya iya iya iya
1: ngomong-ngomong lu bener maning-maning awan maning
0: iya iya
1: pray udah 2 hari apa 3 hari ya iya kan akan maning-maning terus buat akeh pocah cilik, Mbak.
0: Seneng oh gembriak pocah-pocah cilik rame de dinner rahat ya.
1: Apa ya libur, sekolah pada libur.
0: Iya kan?
1: Wis pada libur.
0: Embu kue apa delat maning tanpa rapot ya. Kayak wis Juni sih ya. Wis tes apa?
1: Kayaknya maksudnya pada dolan
0: kuwe. Iya. Tesis bubar durung sih Biung Nabil. Embu. Terus Ria sing duwe bocah cilik ditakoni pek embu.
1: Buat siapa lagi ya? Nah, siapa ya? Umi Rini juga selamat ya. Pak Sikin bersama Ibu Rauninya selamat siang. Bapak Ari.
0: Iya, iya.
1: Mama Ari juga. Terus buat siapa maning?
0: Itu di Tegal ya, kejadian yang kakak ditusuk adek ya, Tegal mana itu? Gara-gara mengingatkan jangan main HP aja, disuruh sholat, ditusuk.
1: Oh,
0: itu
1: ya.
0: Kejadian di Tegal deh, tidak bisa mengontrol emosi.
1: Terus
0: ya.
1: Terus kayak sing nemu dompet sih mbak, nyelokin tebusan
0: ratus. Oh iya, aku Tegal juga ya.
1: Ada Tegal.
0: Dudu, ya kok ya kayong lagi viral juga ya.
1: Iya, aku sing.
0: Anak-anak baik, mbah-mbah.
1: Sejuta ya.
0: Iya. Anak-anak.
1: Patang atau
0: sewu, iya duit PP patang atau sewu nyeluk tepusane 1 juta ya Allah, 1 sewu ta ya mending ya.
1: Ya patang atau sewu bisa kekas, gue kan mbak.
0: Lah iya, kayong tidak bersyukur itu biasanya ada yang ini deh yang numpangin ya, yang ngompor-ngomporin. Biasanya kan mbah-mbah tulus ya orangnya.
1: Ya wis buat cuma satu ya mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya pada sehat semuanya.
0: Amin.
1: Angkat wis tuh ya pusinge.
0: Eling-eling oh iya.
1: Pasir lu loro sataku sing akeh.
0: Lah kowe.
1: Iya, terus apa ya ya ibadah sing kenteng. Makasih ya Nur ya.
0: Iya.
1: Ya mbasung ke sing lagi di ke warung. Ya makasih ya Mbak ya.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumulak ting ting.
1: Ya, mabak kurutu.
0: Iya, mabak kurutu kalem. Iya. Halo.
2: Halo. Dan dute sapor.
0: Iya.
2: Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Nurul.
0: Iya.
2: Sehat ya. Lagunya mbak.
0: Lagunya apa? Demenan online.
2: Iya.
0: Lagi ungsum ya.
2: Iya.
0: Berawal dari Facebook kan, dari TikTok kan, terus berlanjut jalur pribadi. Iya, demenan online.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus Kang Doli ya. Nyublek ya mbak.
0: Nyublek suang.
2: Dari kelas nyublek.
0: Iya.
2: Terus Miki Aur On, Amik Barman, Lela, Kang Aryo, Mbak Atin, Amir Kanabio, Sisa Putra, Mas Amrul, Mas Ijan, Om Omat, Om Lip, Aisyah, Abai Syahrul, Jel Brini, Prabu Diono, Pak Bagiono, Bogaras, Wong Irenge, Siti Idot, Papa, OM, Dewi Kunti, Pak Teddy, Walem Mukang Nano, Ibu Jamila, Hidro, Iis Meling, terus Maningen, Go, Atau Tewang, Kiki Merah Putih, Garo Putra Krishna, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Bang Raju, 5 Bidadari ini, Inapi, terus go, Mama Lani, Siti Gani, Aha Jojo, Nyai Ranto, Kang P.I., terus Maningnya go, Mama Ikma, Tiga Dara Manis, terus Mama Nadia, Mama Esa Jasa Keracun, Ibu Subaya, Kang Kopidin, Kang Yonjan, terus Kang PM, Kang Sayo Pulo, Andi, Pat Yanten, terus Pepe, Warto, Kang Sopari, lanjutnya Lupe, terus Ngor, Iwe, Titin Yeni, Malnes Banes, Bine Putri, Mama Suripam, Mbak Dewita, Mama Tia, Mama Uti, Mama Elsa, Mama Junita, Mama Yayang, lanjutnya Maling Abah Puri, Dawet, terus Nurjana karo Sodik
0: Tung.
2: Terus Burau ini Bapak Asikin, Mbak Nuseto karo Mas Nurjana, Mbak Aan, Sina, Riris Dinska, Eka Ningsi, Ida Pacul, Jana Pacul, Romi Gunyal Pacul, Ida Martoloyo karo lima cerikan ini ya. Mama Jiro, Jiro, yes, Mama Hasna, Jengat ini, Kang Akib, Jeng Rani, Yumintel, Yumintel, Bang Al, Bang Junet, apa kamari, Kang Sarmudi, Mantor Leman, Mansion, Mandela, terus maningin kok. Kang Mukson, Ibu Rohanya,
0: Torero-reng.
2: Torero ceng, ada Mirai, Katekon, Korimana, ya luat-luat di Siti Aminah, Mas Luha, Umaryati, Pamaryati, Mama Kiwi Kang Sebut, Mawadah, Kamisya, Mama Ning, Mama Yung,
0: Kang
2: Tarut Modong, Mama Inot, Bapaknya Karisma, Kawarno Maju, Bing
0: Satu, iya.
2: Bagus, baru coba boleh untuk ijoi, Basiro, balik Kang Kobra, nyak Nur Kanti, Dede Abis, Mawar Pona Mbak Kotun, Mama Pera Mbak Murni, Mbak Amcia Kebelan Sepel, Sayu Kebel, Ila Tower, Ila Kupan, Pusri Miam Cakra, Mama Abdinda, Mama Firda, Pusanto, Mbak Ijan, Mas Mama Dea, Mang Agus Boiler, Tangon Tangan Tingkan Ila Tonon, Kang Sober, Ya Mas Yuri, Mas Yuri jadi
0: bobo. Iya Mama Nadia, makasih Mama Nadia, ya, Mama, salam buat Om Kasnuri.
2: Iya, terus gak Mama Alisa,
0: Mama
2: Kuse, Lumarti, Kang Sarno, Om Cipto, Udine Rere Trinit, Tari Tungteng, Waato, Baro Mak, terus Iyem, Maul, terus gak ini Ayam, Garo Kang Ali, Duh Bapak Untung, Gusti Raja Musrita.
0: Iya.
2: Lanjutnya Manu Ngo Peter, Bunda Siti Pengle, Mama Ai, Mama Yoda, Malu Bule juga, Mbah Rojana, Bunda Septi, Umi Habibah Pada Gondrong, Kang Pok, Mbak Atung, Subir Gito, Mama Hirman, Awam, Mbak Asyada, terus Manu Ngo Pion, Pion, Amat Ganteng, terus Channel Jahit, Tanti Demaning, Ngo Epe, Parto Parti, Mama Lydia, Mama Mosen, Mbak Amin BMC, Mata Mama
0: Nanda,
2: Mbak Subdan, Bapak Uyun, Jakarta Sembung, Jakarta Tingkir, Ibu Yadwila, Santoso,
0: Mbak Edina, Don,
2: Terlera, Jeger.
0: Tapi ini tapi bocoran.
2: Cita Tote Dinda,
0: Dewi
2: Cendana, Tete Agustin, Jeng
0: Rofi,
2: Alois, Wah Madam Renggina, terus Upo Happy, iya, terus Mama Aryo, Papa Ari, Bang Jul,
0: iya Mama Ari, Papa Ari,
2: iya, terus Mama Bagas, Kang Jensus, iya, semuanya kapi mbak.
0: Jadi Abah Sarul bisa nepray or online soalnya paketannya enteng durung tumbas maning gue. Iya iya pokoknya insya Allah datang ya di iya, pertemuan ya, P3K hari Minggu
2: merampat
0: ini
2: semuanya.
0: Merampat di rumahnya iya. Kang Kasnuri
2: silakan kakak daftar
0: iya
2: tok.
0: Iya
2: ya wis mbak pokoknya kok kita pokoknya
0: juga
2: Mbak Petri, Mbak Jamaning, Mbak Petri, Mbak Eva, Mbak Ima, Mbak Tati, PDPB, terus Wikan Danu, Mama Siar, ya wes, kamu nak buat, ngau kampang maning.
0: Iya. Yeah.
2: makan bayas lepu.
0: Okay, okay.
2: Ya pakai tangannya dah, sabulan pula.
0: Oh iya iya iya.
2: 10.000 mbak.
0: 10.000 ya sebulan?
2: Iya.
0: Irit nemen ya?
2: Oh iya, 850 menit.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Paketannya gampang, bintang 884 pas bintang.
0: Ah gitu.
2: 21 pas. Mm-hmm.
0: Iya. Halo Kang Kasnuri. Kang Kasnuri. Hilang nunggu nyeluk lagu wis kirim-kirim salam akeh nemen maning. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM 3.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Mbak Nurul?
0: Sehat insyaallah.
3: Iya, betul ya. Lagunya.
0: Lagunya
3: apa ya?
0: Pengennya apa?
3: Waduh jebluk.
0: Waduh kan jebluk. Markona,
3: iya.
0: Markona.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Salam ya. Oh, Mbak Nurul ya. Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Beke ya, Om Mas Nuri.
0: Iya, Om Mas Nuri wawa.
3: Wawa. Bangkan olan ya Om.
0: Lagu.
3: Terus buat Kang Pepe, yeah. Kang Warto. Ustaz Pekatu-pekatu
0: Mama Kiwi, Mama Kiwi,
3: Mama Kiwi, Kang Sawut,
0: yeah.
3: Selamat siang Ustaz Ajaim. Ustaz semacam ya.
0: Iya, yeah.
3: Pada Paramon yang saya terlalu ya. Makasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, melating ting.
3: Jos.
0: Aja. Si di belakangnya ada siapa? Silakan 3528886145477. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon Paramon FM Tegal. Dari siapa ini? Aduh Kang Doli manjat maning ge, pantang menyerah ya. Wis enteng siji. Iya, kriak-kriuk bae ya. Sehat. Kang Doli sehat.
4: Sehat, berkat.
0: Syukur deh. Lagunya oh mau durung nyeluk lagu ya.
4: Iya, Pandan Waringin be ya.
0: Lagunya Pandan Waringin. Oke deh.
4: Salamnya melu pas nguri be ya.
0: Melu.
4: Nila usah teman mau.
0: Oh iya wis oke.
4: Kecuali spesialnya Ngoman Nurul ya.
0: Terima kasih Kang Doli. Kang Doli, Kang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dum blak ting ting. Iya jangan lupa ya balane Sara Paramon FM 3L. Kalau beli Habutop obat herbal Ramon Arab itu yang pasti ya. Pokoknya itu adalah obat herbal Ramon Arab yang top marko top ya. Jangan sampai salah pilih. Pilih yang lain jangan. Yang kemasannya berwarna kuning ya, karena sudah pasti yang lawas ini yang teruji ya, makanya aja ganti-ganti. Iya wis si cimaning juh. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
5: Iya Mbak Nurul. Assalamualaikum. Taplingnya semuanya dari teman-teman. Ini Ami Mbak.
0: Iya Ami
5: Mbak. Berarti piak-piak Mbak.
0: Oh.
5: Piak-piak.
0: Berarti wong ngala ya.
5: Iya seneng alek Mama Kiwi.
0: Iya wis
5: aku. Ini nyong ngala. Salam-salam ya nyong ngala tamu si Bunda Septi.
0: Oh pantesan. Iya lontong apa.
5: Lontong apa enak ya Mbak Nurul.
0: Iya sedep. Anak petene anak apa. Insya Allah beher mi beher.
5: Iya, apa enak sedap ya. Jadi bom tua kalau apa enak, kue enak ya jadi.
0: Apa iya?
5: Jadi bom tua.
0: Ambu, bom tua ne Ami.
5: Sama kiri, bom tua lah ya. Salah-salah ya nak.
0: Iya.
5: Ami, mama kasih kahan doko, kan sambil lanjut budak sakit teh mojang. Kang Pi, Kang Kasnuri, Kang Bibin Betek, Kang Doli, Dara, Bu Ida Matoloyo, Sinok Sita, Wajar Munok, Master, Kang Ida Tersayang, Isin Tren, Mama Kiwi, Kang Sherwood, Dara, Kamu Tawa Dodo, Mama Nur, Mama Selin, Walemu, Bapak Saja Loja, Kang Akim, Mama Lanim, Dara, Mbak Lia Pulin, Mandor Leman, Buda Seti, Sinan Ola, Yu Atun, Atur, ya kita nolak yuk atur Bunda Sumatera, kalau Mas Leman, apa Sahrul, apa Kamari, Baby Bel, apa Sahrul, Mama Nisa, terus Baby Bel, Mama Nunung Kalinya, Mama Nadia, terus Mama Mama Isa Trayema, Mama Undi, Mbak Yunita, terus Nesi Jai Gunting, dan Sangra Cucu Hadom, ya Habib Papa Tegondre, Mbak Puri Diri Jenny, Mas Awang Bahasa Aja, Mama Ali, Bapak Le Ali, Kang Kumis, Mama Bagas, Kang Kumis, Sawat Jajal ya, Juragan Empang, Kang Handoko, Kang Samsul Tanjung, Teh Moja, Mama Anis Songgo, Mbak Abayanto, Mbak Nisa Sirampo, Erwin, Eka Ronja,
0: iya.
5: Terus siapa maling ya?

0: Academy.
1: Iya, sudah apa? Jadi jadi gede. Lagu apa?
0: Ya lo kayak cere wong ala di biak dia.
1: Ya, kalau ini masih kan, bolanya, balanya, pusuli meo. Mama Lali, Kang Bajo, Kang BE. Eh, ngobalannya balam kabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih banyak yang sudah online barusan ya di 352888 dan 614577. Lianeng kok melepuh maning kalem, dibuka maning kah ya. Digeser dulu lagunya satu-satu nih. Ada dari Preti Sugianto, Mabok Bruto. Spesial buat Afurkon ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 130.

0: lanjut lagi ya, Patas, Paramon, Tarlinge, Saporete ya, masih ada Nurul sampai jam 12 siang saja. Dan sekarang sudah jam 11 lewat 13 menit ya. Ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya berapa? Hanya Rp150.000 saja ya, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Makasih Mama Kiwi sudah hadir ya. Terus ada siapa ini? Dari Aas Frida ya. Dari Jabidin ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jabidin ya, salam kenal buat Balana Paramon semuanya ya. Ada Aas Frida, terus buat Kang Kasnuri. Semoga sehat selalu ya. Semoga ramai terus juga Stara Paramon FM Tegal. Abah Sahrul, terima kasih. Terus ada pendatang baru namanya Mbak Amelia di Waringin, salam kenal buat semuanya. Buat Mbak Nurul juga ya, bareng kru Paramon FM, selamat bertugas. Iya, makasih banyak. Terus ada Mbak Siti Bengle ya, makasih Bunda Siti Bengle ya. Mudah-mudahan sehat selalu deh. Tadi siapa ya yang minta lagu ini? Markona, waduh kan jeblok. Ya, untuk Vitama dan Vimata silakan bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang Pata Setara Paramon Tarlinge Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Habibah pada gondrong.
1: Iya betul. Tadi sebenarnya udah masuk pertama.
0: Oh iya.
1: Tapi tabrakan sama Kang Doli.
0: Oh gitu.
1: Iya. Saya udah masuk tapi kok suaranya Kang Doli.
0: Waduh.
1: Akhirnya tak matiin HP-nya.
0: Oh gitu.
1: Kang Dolinya ikut prot. Kasian banget.
0: Bisa gitu ya.
1: Iya, masuknya berarti bareng tabrakan.
0: Bareng tabrakan, tapi beda nomor apa sama nomornya?
1: Enggak tahu. Nomor itu yang 88.
0: Oh, 88 ya. 88,
1: iya.
0: Oh, gitu. Iya. Ini untuk masuk lagi ya, Mia.
1: Iya. Kalau minta lagu masih bisa? Menurut.
0: Bisa. Apa pengennya?
1: Ya, tamu kondangan, Win.
0: Tamu kondangan lagi wayahe ya, kondangan. Lagi wayahe kondangan. Perkat-perkat, iya.
1: Iya, mangane perkat terus.
0: Iya, tapi ada juga yang prasmanan, ramesan ya.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Emang deh.
0: Iya, sekarang ada juga yang pestanya di outdoor ya.
1: Iya.
0: Di taman, ada di gedung, ada di rumah, pokoknya semuanya rahat deh.
1: Iya.
0: Sesuai dengan ini ya, budget. kemampuan kita.
1: Iya. Salam-salam perdana buat Mbak Nurul sekeluarga.
0: Terima kasih, amin.
1: Beri rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
1: Terus PT Natura ya, mudah-mudahan laris manis.
0: Amin, ya Allah.
1: Ya lanjut tadi yang udah pada masuk ya. Saya Apurkon, Kas Nuri sama Mama Wiwin, Ami Bakar Madu sama Umi Lailanya, Kang Doli, terus buat tukang kopi Bin, Kang Andi Pakianten, terus buat Mama Ari Bapane Ari Diram Ting Tinempo, terus buat Mama Kiwi sama Kang Sewut, Mama Wadra, Manok Marcel, terus buat Ibu Roni, Bapak Asikin di Setu, terus buat Mbak Nia Bogaret sama Wong Irenge, Basa Ada sama Awang di Hardosari, Nasak Raju, Mama Busu Hede, Mas Bakito sama Mas Hilman, terus buat Mama Alisa sama Mas Aguse, Mama Dea sama Agus Boilere, terus buat Trio Pesek, terus buat Abah Sahrul,
0: Ape Muta,
1: Kang Ibni Abdillah,

0: Kang Darmo Bakpao.
1: Kang Darmo Bakpao.
0: Kang Darmo Bakpao. Pau pau. Iya.
1: Sama Neng sama Umbang.
0: Kang Edi Dados bersama grup Terelep Jeger. Ngik ngik ngik ngik.
1: Sama grup Terelep Jeger.
0: Ngik ngik ngik ngik.
1: Terus jangan
0: ngik. Iya benar.
1: Cari calon dong.
0: Iya.
1: Istrinya.
0: Oke oke.
1: Mama Frida di Randu Kunte. Mama Lani, Tete Agustin, yeah. Dengrobi di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Bu Santo Nyong Tahu. Terus buat yang Titi Nuk, Mama Pingsan, Mama Lulu, Mama Isnu, Mama Ida, Mama Ju. Ya udah buat semuanya aja balane Pak Ramon. Semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Super spesialnya buat suami saya Pak Di Gondrong.
0: Asik. Laris manis berkah barokah ya.
1: Amin. Iya, matur nuwun ya Manurul.
0: Sami sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ayo. Ya Umi Habibah, terima kasih banyak. Di belakangnya ada lagi kah? Silakan ya. Ini kalau mau cari apa namanya? Bubur ayam, terus ada soto kuning ya. Ini sedep banget. Ada di area Adiwerna ya, khususnya di sekitar Ujung Rusi bisa nih beli di Umi Habibah sama Pak Di Gondrong ya, di depan asrama 407. Ada Watu Tunjlep itu, nah di situ ada ya. Cari aja. Halo. Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Ini support
0: ya. Ya her.
2: Selamat siang Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga.
2: Ya masih. Sehat.
0: Insya Allah sehat.
2: Ya coba maning ya.
0: Akhirnya iya.
2: Kenemen, ya.
0: Jumpa lagi dengan Mbak Eka Tonjong.
2: Betul.
0: Iya.
2: Coba.
0: Ya ya ya ya.
2: Apa ya? Itu apa sih Mbak itu?
0: Itu apa?
2: Lagi apa itu?
0: Oh. Ada deh.
2: Oh, kayaknya
0: nada dering.
2: Joget ya. Darkona ya.
0: Darkona.
2: Udah muncul belum sih?
0: Darkona durung.
2: Oh ya wes. Oh ya.
0: Iya.
2: Kita lama ngomong Nurul dan lalu.
0: Amin.
2: Mama Tia.
0: Iya, amin.
2: Mama Mbak Nia mau garis. Amin pakar masuk Mirena. Terus Kang Wisnu, Kang Ibni, atau Ko Samsul, Mojang, Bunda Caki, Mama Anis, Mama Regani.
0: Iya.
2: Noklani.
0: Noklani.
2: Kamarjo. Terus Mama Hikmah, Mbak Hikmah, Mbak Nisa Cirampok.
0: Oke.
2: Mama Hari paparinya ya. Terus buat Sing Rupi Elohim, Wak Ia, bareng Mbak Weninya ya, Rosit, terus Chef Cita, Teh Gustin ya, terus buat Kak Nuri juga ya, Bapak HM, Kang Mukhtar Odong-Odong, buat semuanya sih ya Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Spesialnya Mbak Nurul.
0: Terima kasih.
2: Selamat beraktivitas ya, sampai Mengko ya.
0: Amin.
2: Kureng sama Mas Erwin, lagi monitor secara Paramount FM.
0: Iya,
2: makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama Mbak Eka Tonjong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting jo. Urung apa-apa bes jos. Nyong sampai kaget ya. Ya terima kasih banyak. Digeser dulu ya lagunya yang disuka sekali sama Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela nih. Wong ala jare dibiak-biak. Dibiak-biak apaan nih dong ya wong kundul. Orang bisa dibiak-biak lah ke rambut teh.

0: ulah turun atuh ngirit bensin ulah bolak.
1: Dih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
2: Halo? Mas? Halo? Mas? Iya, iya ayang. Ada apa?
1: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
2: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
1: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
2: Oke ayang, papa otw ya.
3: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
1: Mas, kayaknya udah kayak ya.
3: Salah uang. Ayo, mencino.
1: Dasar itu, mie.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
6: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
7: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dam.

0: Nyong Ara. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul.
3: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: 101.5 setara Paramount FM Tegal. Jam 11:44 ya. Yaudah deh, diangkat ya. Halo Ilujeng siang balane setara Paramount FM Tegal. Halo, halo. Iya. Suaranya kecil sekali Mbak Eka.
1: Masa?
0: Iya Mbak Eka Kepandean.
1: Udah.
0: Gimana
1: kemarin Mbak Doyol?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta lagu apa nih?
1: Nanti dangdutin para Paramon. Ah ini belakang sore.
0: Iya, her.
1: Kalau masih bisa. Itu sebenarnya cuma andon. Tapi kalau enggak nyantak ikut aja ya.
0: Oke, cuma andon.
1: Juga buat aduh. Para warga tercinta. Jaga kesehatan ya, Mbak.
0: Iya, sama-sama Mbak Eka juga ya.
1: Semoga
0: cuma andon.
1: Semoga berhasil semua nih.
0: Amin.
1: Namanya juga semoga pada sembuh, pada cocok. Semoga juga mandur beri kesehatan
0: panjang. Amin ya Allah, amin.
1: Amin. Sayang buat Mas Anjus, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
1: Just.
0: Iya Mbak Eka ya, Kepandean. Mama Ari, terima kasih Mama Ari. Mama Ari, aduh, voice note.
2: Terima kasih ya Mbak. Mama Ari yo. Mama Ari Wangandawa gak disebut.
0: Mama Ari Wangandawa ya. Terus ada Kang Darmo Bakpao. Ada Fitur hadir di Bengle ya. Terima kasih. Dan waktunya Nurul udah habis nih di Patas hari ini. Tapi jangan lupa diingatkan ya, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Jam 12 siang nanti ketemu sama Il Sandarista ya, menemani balannya Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Sara Paramon FM 3 Luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan hal tersebut juga kita akan
1: adek, kok itu TV-nya buram ya? Apa rusak lagi?
2: Enggak, Bu. Baru aja kemarin diservis. Masa rusak lagi?
1: Apa mata ibu yang buram ya?
2: Iya kali, Bu. Ibu kan sering beraktivitas di luar. Pasti kena infeksi matanya. Ya udah, besok beli Vitama ya, Bu. Yang bisa membantu memelihara kesehatan mata ibu.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari

0: dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
3: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andiarista seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk lebih menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas siang hari ini ya. Silakan yang mau gabung, ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari ya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Jangan kemana-mana ya, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan Yus Andiarista. Masih ada Parasari Siang, masih juga ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habotok. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama.

0: Kitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng prima coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning prim koperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM Tegal bersama dengan Yus Andi Arista di Parasari Siang ya. Tembang-tembang campur sari, tembang-tembang keroncong masih akan terus hadir untuk menemani suasana siang hari Anda, suasana istirahat siang Anda, dan suasana lele-lele Anda tentunya ya. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat. Yang lagi kurang enak badan, lagi sakit ya, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh ya, pulih seperti sedia kala supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Nemen. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh iya, suara Anda tadi tiba-tiba menghilang. Suaranya kecil.
1: Kecil ya ini.
0: Iya. Yeah. Oh iya, ini katanya yang di 88 ini apa ya? Lagunya apa?
1: Lebih Caping Gunung.
0: Caping Gunung. Tata. Caping Gunung.
1: Salamnya buat semuanya ya. Para paramon semua berkat ya.
0: Anji ke wong ireng.
1: Iya.
0: Amat ganteng. Ji. Mbak Mudrika Zen, Kang.
1: Selamat pagi.
0: Ya.
1: Ya
0: ora apa-apa wis, sorane nembe tangi bubuk ya, mendingan jero kamar asenan buka mripat ya. Ternyata si peteng yang ngerti si esok. Bangsawan ya. Setangi aw. Baru sudah sebut jangan-jangan bubuk lagi.
1: Oh. Ya, tugasnya Mbak Jo.
0: Kita
1: ya,
0: aja. Om Kasnuri, ya.
1: Om Kasnuri, Mama Wiwi.
0: Imen Om.
2: Sawan ya.
3: Sugeng siang, Kak Jojo.
1: Siang.
0: Iya. Uis, uis kayak ketok ngomong.
1: Tak mudun.
0: Waalaikumsalam, deblak ting-ting. Cus, terima kasih. Kang Parjo, Aa Jojo ne wong ngunjung agung ya. Sing jarene hawa-hawane kaya lagi esi esuk Mbak yo. Cuacane adem. Ya adem datang jero ruangan ya, nean adem. Iya, sepen kena adem, berasa kayak yang esi subuh. Memperkitik nang awak soalnya ber-AC sih ya. Oke, dan ini jemput ya semelet ya. Nambah kerasa jebulin is awan. Yuk di belakangnya, Kang Parjo disapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita sepanjang jalan.
0: Njih, leres.
4: Oles ya.
0: Njih.
4: Jadi ini mancane apa?
0: Mancane apa karepe?
4: Dan mungkin ngomongnya leres.
0: Ya, kulang leres imawon dong. Sampean memang sudah kebiasaan seperti itu. Ya. Ya kan? Ya sebenarnya
4: ya, enggak juga.
0: Berarti bukan karena lupa, nyatanya sayang leresin aja kamu baru.
4: Iya.
0: Kalau Anda ngetes coba. Saya juga ngetes Anda balik kok ya. Ya. Ternyata sadar. Oh iya ya, ki dudulan nosta, ya kan? Iya, berarti kan memang sengaja, bukan lupa. Ayo kalau yang kayak kamu kan gurunya ya. Siapa dulu dong ngajarin?
4: Apeng-apeng beli kenal.
0: Iya, siapa dulu dong ngajarin kamu juga kehidupan?
4: Iya,
0: kamu juga kalau ketemu sama aku juga pura-pura enggak kenal. Aku manggil, "Bang Al, maaf siapa ya?" Kan amprut.
4: Enak loh. Di kepung ya.
0: Orang maning undang model kayak kue. Bang Al.
4: Maaf,
0: siapa ya?
4: Kau bocoran aku. Apa kata mau selok biasa.
0: Oh, masa sih?
4: Biasa. Aku sambil bukan belialah.
0: Ceritanya curhat.
4: Ceritanya
0: aslinya pangersulak ya.
4: Ya belilah ngapain juga lah.
0: Ya tapi kan orang dikatok nak.
4: Ya kan aku katokan kok.
0: Iya katokan dewek ya bang.
4: Oh iya dikatok nak apa.
0: Bahasanya ceritanya pan ngeluh no. Nyong orang nyong pan lebu pan orang biar apa apa. Nyong pan nutul pan nutal nutul ping pitu likur orang lebu lebu biar apa apa.
4: Aku tak pintar sama semua lah. Udah lagi berpulang mana yang ngoceh gue. Lakannya kotor ya wis lah. Beli sama maning.
0: Iya terima nasib.
4: Kalau kapan-kapan maning.
0: Iya kapan-kapan gue ya bisa melebu. Ya melebu ya bang.
4: Iya pusing temen. Penting dia tangan dia mangan.
0: Iya sampe biasan mis kalau bang dengan mbak Yos. Orang yang penting Yos ya gue. Jadi ini nyonyi buat kamu balik kok.
4: Kayak lakamai kan dia.
0: Iya orang juga ya gue nemen.
4: Kali aku ya beli gue.
0: Teganya duwe
4: aku juga beda wae aneh ente.
0: Adir, aku ya orang duwe ya, Bang.
4: Lah kono ana wae anakku dewe aku. Ndi,
0: si Oli, Bang.
4: Oli, ya aku ne izinnya beli papa. Ya aku ke pesane yen tokan nomor ne pesane ku tak tepat tenang so.
0: Iya, oh ya.
4: Beli seneng mau ya lu lewat sapa lewat sapa ngono aku beli seneng kaya kowe.
0: Iya kan tak iya kan tapi izin dulu.
4: Mengganggu privasine wong kaya kowe melune.
0: Oh, begono ya Bang.
4: Iya, kecuali izin. Lu ya tak ketemu langsung. Oli apa beli kaya kowe.
0: Ketemu lah. Ora ya, Bang. Ora, orang ngomong ya.
4: Apa, Nek?
0: Kowe sampai duwe cacasan.
4: Apa? Cacasan.
0: Ya, nyong nyilih.
4: Ya, ana kerumun beli.
0: Ya kan, beli. Ya kan itu kan buat alasan biar ambek biar Anda langsung OTW ke sini ya. Apa namanya penyelih cacesan?
4: Takut teman panas.
0: Ya lah guna apa, Bang?
4: Guna apa ya moncone ya? Moncomani lah. Ayo.
0: Apa, Bang?
4: Kemantung rasa bisa.
0: Hah?
4: Kemantungnya rosso.
0: Kemantu.
4: Iya, kemantung apa kumantung?
0: Lah ya. Ya kayak kue, saya bingung dong.
4: Aja bingung.
0: Iya judulnya sih bener bang.
4: Kumantungnya rosso.
0: Kumantung. Laka bang.
4: Ayo coba kemantungnya kemantung. Kemantungnya rosso.
0: Enggak ada, Bang.
4: Kok
0: memang
4: ada.
0: Berarti enggak ada.
4: Ning diselakan ya, no.
0: Iya, berarti enggak ada kalau di search enggak ketemu.
4: Nah, yang ngolatin nanya yang YouTube ya, Nana.
0: Iya, tak ada. Kalau minta sama Kang Bawor bisa, tapi ditungguin ya, jangan sampai apa namanya bawakan kecolongan anak ikan mlebu kayak kue. Ya, Bang.
4: Apa kata TV?
0: Enggak apa, Bang, yang ada aja lah, Bang, di playlist-nya. Sama para mau.
4: Apa ya? Enak jangan asem kecut
0: judulnya apa bang?
4: Judulnya sambal kemangi
0: sambal kemangi neng gue duduk tarling
4: duduk kamu sayang
0: si bener si bener
4: jangan asemnya tarling kan kaya
0: ya.
4: Main sekandang pitike sepetang lagu tali coba asing sambal sari kembang kemangi apa sambal kemangi kembangannya enak jangan asem kecut ya kue
0: iya kecut seperti sele
4: you understand?
0: I know.
4: No boy.
0: Yes I do. Kayak kowe wis ya jawabannya kayak kowe ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Kowe ya dalam saat ini kowe ya. Ini karena Kang Pajo ya.
0: Iji.
4: Iya. Wong malang kalang ya. Gedung Banteng.
0: Iya. Gedung Banteng. Kang Pajo Gedung Banteng.
4: Karang Malang Kedung Banteng.
0: Oh iya.
4: Iya.
0: Kang Fiter, Kang Fiter. hadir.
4: Speaker ya.
0: Piol. Salam kenal Bang Al dari Piol.
4: Salam ya. Assalamualaikum.
0: Amat ganteng.
4: Ganteng ya, amat.
0: Mudrika Zain, Mbak Mudrika.
4: Iya.
0: Wong ireng, wong ireng.
4: Wong Ika melihat Black Man ya.
0: Sama Mbak Nia.
4: Mbak Nia ya.
0: Om Kasnuri.
4: Kang Doli, Om Kasnuri Mawi. Atau apa-apa ya.
0: Iya,
4: di dados. Napa Om ya di Bapak Dekon.
0: Ya.
4: Jengah siapa sih mbak?
0: Siapa sih? Aku nggak tahu. Aku tahunya Jeng KKN. Dulu aku malah kenalnya Jeng KKN. Keri.
4: Apa yang kenal Jeng Kelita? Tapi aku paham lah Jeng asli nih.
0: Burini Pak Pramudiono.
4: Oh ya Burini Pak Pramudiono. Wilo Jeng Galo Buya.
0: Jeng Lopi Wahia. Wilo Jeng Enjing.
4: Atane walemu buta rojae bumi pipa pada kondong baik kita kalau Pak Hilman kang awang bahasa ada mama hari bapaknya hari yang dirampok bangkul Pak Abdun ya jasa klubes apa ya katanya kue mama nade ya mama nade ya udin beduk ya katanya leha beduk sahur beduk untung beduk ya ilu beduk ya yos beduk duk,
0: jadi
4: ya?
0: Beduk.
4: Enggak paham beduk ya.
0: Paham beduk ya, ya sing ditabuh kan?
4: Oh paham.
0: Paham dong sing ditabuh.
4: Iya. Iya, paham ditabuh mau dibeli ya.
0: Kang Muhtar dong ada.
4: Oh ya Kang Muhtar dong ada. Kang Manote.
0: Iya.
4: Bapaknya Karisma, Bang Don Sikapian, apa ya Mama Kiwin, apa ya Usulit Meong, Bapak
0: Bude, Yon, Bude siapa ya ini ya, Bude
4: Kacinola,
0: siapa ya kemarin?
4: Kacinola,
0: belum disek Bude nomornya.
4: Guse, Ting.
0: Kang Ari Permana.
4: Oh, itu bagus Permana ya. Iya, kue siapa ya? Pak Adol, Hikmat apa ya, Mak Hikmah. Kang Agus, kalau Mali Sane. Mama Dea, kalau Kang Agus, Kang Bebang, kalau Manenge, apa ya? Beli Ciwaya, ya.
0: Orangnya wis pinter deh.
4: Erdanehe, apa? Kaji Nolan, Kaji Sari Benolan, apa ya? Atane kue, apa ya? Dermo Papa, Edi Dado, ya. Atane kue, walayo, ya.
0: Udah, semuanya saja, wis. Jangan jalan keluarannya, tak ngomong semuanya ya. Saja.
4: Kata nem Bayos, apa ya? Bayos, ya.
0: Ji, Yosapa. Yosapa. Yosapa.
4: Yosapa.
0: Arane siapa, dan panjangnya siapa, Yosapa.
4: Kondangan dia.
0: Arane Yosapa, Yos Anda.
4: Ya, Anda,
0: Urung, dudung komplit, Yos Andar.
4: Oke.
0: Yos Andar.
4: Lah.
0: Assalamualaikum, belakang ting-ting, cos. Di belakang ting-ting, cos. Kang Muhtar odong-odong. Jemblem, Mbak Yos, jemblem. Terus, Bude era siapa ya kemarin ya? Iya, belum di-save ini nomornya, Bude. Iya, kasih nama lagi ya, Bude ya. Mohon maaf, belum di-save nomornya. Jadi, kalau nggak dikasih nama, ya... Mendingan is tua dan ini kelalaian. Tapi ini banyak Bude yang kemarin biasa ini ya, yang biasa request lagu ya. Bude lagunya apa nih? Oh Sumi Sumi, Kang Muhtar Jemblem. Iya. Oke. Mama Elsa. Aku pinter Yos Andela. Aku pintar bukan Yus Andali. Itu mah Andalista itu. Kalau yang nyebut Bang Al, nyebutnya Andalista, bukan Andarista. Ya sudah, dua penelpon saja cukup ya. Nanti di sesi berikutnya untuk Anda yang mau gabung melalui voice call bisa di 352888 atau di 6145477. WhatsApp dan SMS online juga masih terus ditunggu kebersamaannya di 0852-931-99588. Dan untuk Anda balon sar paramon, yuk jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Moga dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Monggo Anda bisa datang untuk membelinya di apotek-apotek atau gedagang resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Tapi gunung dulu untuk memenuhi permintaan dari Jojo. Cucu, aku undang aja Cucu orang penak dewe karo Mama Lani ya. Kang Parjo, ho ah ho eh.

0: Pasar Minggu, ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu, yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Hei, tak beres nih, bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Aduh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Setara Paraman FM Degial Sada Dembang Campur Sari ya, dari Melia Didi Kempot. Ada Sumi, Sumi Pancen Ayu teman. Ini lagu disuka banget sama Bude Eravana ya. Bude Eravana yang ada di Jalan Serayu Perumahan Mejasem. Bukannya Jalan Serayu di ini ya, yang dekat Perumahan Panggung Baru ya. Kalau Perumnas Menjasem ada sendiri kan? Apa rumahnya dua ini maksudnya, Bude? Di Jalan Serayu, Perumnas Menjasem Tegal, begitu. Kemudian jemblemnya juga sudah dihadirkan ya, dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Muhtar Odong-Odong bersama dengan Mama Not ya. Cari lagunya jemblem ekin, gue jemblem nyong, Mbak Yo, sing lagi ngambek. Ya didumlak ting-ting jos. Aduh, ngambek mulu dimain bubure Umi Habibah ngemeneng. Cie, pan borong bubur ayam di Umi Habibah 10 mangkok, cie. Aku ada kebagian. Ya sudah, yang mau gabung lagi yuk disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lana Star Paramon.
1: Selamat siang Mbak Yos.
0: Selamat siang juga Umi. Waalaikumsalam. Unji, sehat alhamdulillah. Monggo amin. Jamu pelegel melarat mi. Oke mi, kesel ya mi ya. Jadi yang rekeblek. Iya monggo mi.
1: Saya Agustin. Dewi Cendana ya, Loki yang Lopi, cita-cita tuh Bunda Safety.
0: Bunda
1: ya
0: Safety
1: lontong, iya. Lontong opo lem
0: anjuk monomi, anjuk monomi ya, aduh berkah barokah ke Bunda Safety ya.
1: Masakannya kira gak enak, mau ini kuenya enak
0: ya. Lah ya bunyong rungi cipi mi ya. Aku tapi kan harus cipi opo re. Nasi kuningnya juga enak kok.
1: Jadi uang tua.
0: Iya, cari uang tua ya mi ya.
1: Nasi kuningnya ya man.
0: Oh kayak gue. Lanjut, salam
1: Bunda Safety,
0: Ji, kita nolak.
1: Yuk atur-atur Bunda Alam. Baby Belbas,
0: oh,
1: Mama
0: yeah.
1: Nunung Kali Nyaman. Kang Kopi ini, Mama Nadia, Mama Nunung Kali Nyaman Bija
0: yeah.
1: Mama Ijaz Rayaman, Mama Oti.
0: Sintan Mani, Kang Barjo. Nih,
2: kong siang ame bakar madu melela.
1: Iya Kang
0: Parjo. Ya, Bunda Septi monitor Ji, Bunda.
1: Biasanya yo ame ke salame kena.
0: Iya. Iya lagi kena merkecet wis pokoke salame merkecet nemen iki ya.
1: Mengger. Mengger.
0: Ini
1: Kang Bajo.
0: Ji, Burini Pak Pramudiono.
1: Burini Pramudiono.
0: Jasa kerajum.
1: Atun ceker.
0: Pak Atun ceker, remi
1: Mama
0: ayam.
1: Jom, guru Edi Dados
0: iya. Mama Elsa.
1: Mama Elsa. Usri Rahayu.
0: Kang Edi Mama Dados.
1: Edi Dados belum tanya jedel. Terus.
0: Piol, piol, piol.
1: Sinten?
0: Kang Piol, Fiter.
1: Piol, Piol. Terus, Jalan Cahit.
0: Ji, Ahmad Ganteng.
1: Banjir Gondong,
0: Piol, Piol. Mbak Mudrika, Mbak Mudrika.
1: Kang Umi, Mama Bagas.
0: Ji.
1: Kang Doli, Kang Kak Doli, Bibit Bendeng, Kang Doli.
0: Wah, Ato sama Ma'i.
1: Sinten?
0: Wah, Ato sama Ma'i.
1: Oh, yeah, iya,
0: Kedung Banteng.
1: Jaluk duit deh, Ma'i.
0: Iya, kayak Mardi ya, di jaluk hidung.
1: Pak Aki, jangan balani, Nek. Bapak-bapak. Kaya.
0: Sama. Ria
1: Mul'in. Mas Yudi, Nek.
0: Ji.
1: Terus, wajah monok masnya kami satu sayang okay. Nih, kita. Mama Kiwi, Kang Sabu.
0: Kang Darmo, Kang Darmo, Bapak Pao.
1: Ada Bapak Pao, Bapak Pao, Mama Not, Mama Selin.
0: Bude Eravana, Bude Eravana di Jalan Serayu.
1: Halo, konyel, konyel, konyel.
0: Rami Gonyel lah.
1: Pintar, pintar.
0: Oke. Okay.
1: Kayo, Bude.
0: Sinten.
1: Bude, Bude, bolos maning.
0: Bude Imut.
1: Iya, Bude Imut bolos.
0: Boten, Mi.
1: Ayo, Boso. Angkat dulu, Wis.
0: Iya.
1: Sama Jela,
0: Ji.
1: Enak,
0: Iya Kang Raju.
1: Mama Mbak Jasi Gabe, Mama Prinja. Haji Dewi Kunti, Pak Haji Gabir, Mama Neng.
0: Sing mengkerut apa Neng?
1: Sehat ya Mama Neng.
0: Ya, Kang Edi Dados.
1: Sehat ya Mama Neng.
0: Pan Melu Ami nang diwung Pan Melu Umi maring diwung Bojong. Aduh nemen Umi Lele melas yo Kang Edi. Ngejak, ceritanya ngejak Pan Melu maring diwung Bojong ya.
1: Siapa maling ya?
0: Siapa lagi?
1: Apa kamali?
0: Ya.
1: Aku dari WSM Mama Elisa. Mama si Agus Boiler.
0: Ya.
1: Dari Sibra Mudiono, Bu Santo Yom Tahu. Jasa Kajo.
0: Anji.
1: Mandoleman, Asa Mandela.
0: Anji.
1: Apa kamali? Apa Sahrul? Mbak Nisa. Bukutu, Pak Ketu.
0: Ya.
1: Sinten? Ya.
0: Oke, Umi Habibah Pak Degondrong.
1: Umi Habibah Pak Degondrong, saya aja Umi
0: Habibah. Bahasa aja.
1: Bahasa aja Mas
0: Awang. Semuanya saja. Jinji Mi, monggo Mi. Monggo Mi. Inunge banyu sing anget-anget.
1: Susu kaleng.
0: Waalaikumsalam di belakang ting. Waalaikumsalam di belakang ting. Ami fan kecret. Ami salam ya, Ami salam ya. Ana sing ngomong salam ya, rek kecret secuil ya, Mi ya. Raden brobor secuil ya di akhir online ya, Mi ya. Di belakangnya Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila di kawasan Air Hakim dibuka kembali di 477-nya. Halo, selamat siang Mbak Lana Stara Paramon.
3: Selamat siang,
0: Mayo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tumben sekali, Ma. Feedback itu pakainya radio ya?
3: Enggak, radio HP biasa.
0: Oh, kirain bukannya wis duwe. Oli sing sapa ngono ngangung-ngangung biasa nih
3: ora. Burung ana sing
0: ngono. Oh, iya. Ngeluruh, Ma.
3: Ngapa nyaluk?
0: Iya. Cari pan.
3: Nyaluk. Nyaluk nang Mbak.
0: Ayo, Mas. Ayo, Mas. Go hiburan, Mas. Di main radio sing gede nemen.
3: Iya, kalau ke radio be murah ya.
0: Iya.
3: Mending ana nyaluk jadi koper.
0: Iya, sabar, Ma, mengko. Lagi umpul-umpul dhisik sih, Ma. Lagunya apa nih, Ma?
3: Ini Kios nih.
0: Gani.
3: Kenilai makan.
0: Aduh, duduh, Gani. Ke Mbak Yo saya kangen ke Gani. Gani nanti tanggal 14 ikut ya Gani ya. Gani diajak ya. Tanggal 14 nanti di acara paguyuban.
3: Oh, kalau mau.
0: Mau ya Gani ya.
3: Saya kok kadang enggak mau ya enggak mau, kadang minta ikut ya minta ikut.
0: Tergantung mood ya.
3: Tergantung. Mood karo mood.
2: Oh, tapi radio sing gede sing dawa, suaranya juga ngepas.
0: Weh, mah sing dawa ndarani ya.
3: Ora lah nyong radio senenge sing cilik.
0: Ora apa-apa.
3: Paling
0: ngerti dewa
3: bisa
0: dikalungi ya. Iya, bisa. Bisa baik, sing penting mampu ngotongi ya.
3: Aduh.
0: Iya, kok yang bikin semen dimain ke radionya gede ya. Wis gede dewa, wis mantep, wis pokoknya kok suaranya. Ben suara bahasa lus jemblegar ya.
3: Orang lah ketinginnya orang abdik. Sing cilik balik
0: dikempit bisa. Oh, sing cilik, sing dan digawa. Sing bisa dicengkeweng, bisa dikiting.
3: Iya, bisa kan bisa.
0: Oh, ayo. Sing bisa dikiting Kang Parjo, ya wis. Iya.
3: Seleng nang utangnya.
0: Belum pun.
3: Kening bloper kayak
0: apa? Iya wes lah. Secuil sekali-kali cari mama lagi. Sekali-kali dan berkali-kali akhirnya. Mama Frida.
3: Mama Frida sih.
0: Iya.
3: Karo Papa Frida.
0: Anji.
3: Terus nggak Ami karo Umi ya.
0: Bunda Septi.
3: Bunda Septi.
0: Anji.
3: Ayang Jasak wis mlebu.
0: Ayang Jasak ini ora bisa mlebu akhirnya SMS nyaluk lagu.
3: Oh,
0: iya, lagunya mah Pak Sindian cari.
3: Aku baru monitor.
0: Oh lah, senang kayak aku. Dia sabuk sibuk ulek, bersibuk ulek. Sibuk ulek apa? Dalam. Jadi Gani.
3: Makan.
0: Oh, tadi habis makannya. Hari ini lauknya apa,
3: Nak? Pakai pelati
0: digoreng atau dimasak apa?
4: Di bumbu.
0: Oh, di bumbu. Di bumbu sambel. Kamu emang doyan, kamu suka sama pedes-pedes?
4: Enggak pedes.
0: Oh, itu enggak pedes. Kan kalau di sambel itu kan identik dengan pedes. Waduh, ikan apa?
4: Tongkol.
0: Ikan apa?
4: Kok
0: ya orang ngerti. Gani anger gani tuh tatau ya. Ya. Gani tetep tatau. Anger sing ngomong bokene liku mesti brojol.
3: Oh, ini bisa ikan tongkol ya.
0: Kang Muhtar ya lui-lui Kang Muhtar ya karo Mama Not.
3: Nyonta ora.
0: Mama Not suwi deh karo Kang Muhtar. Iya, kan ngomong-ngomong ah. Kang Muhtar kan bengi-bengi ceritane WA Mbak Yos aja melek bae, ngo kayak iwak tongkol ya, bener ya. Iwak tongkol. Nyong ora bales so. Pinteran Mbak Yos ora dibales, kuatir engko mblebur kaya mie bakar madu. Cek kaya kuwe.
3: Terus ngaku ya. Budini Pak Pramudiono ya.
0: Oke.
3: Umitni Abdillah.
0: Iya.
3: Ayah AM, Marina karo lalang buenene ya.
0: Enji.
3: Mas Kanjeng. Terus
0: ngoh. Siapa lagi?
3: Mas Win monitor Maria.
0: Siapa? Siapa?
3: Mas Win.
0: Mas Win, sugeng siang.
3: Terus ngoh pasukan ibu kemoy.
0: Ji.
3: Mama April ya.
0: Ya,
3: Bude. Mama Cinda, Mama Peyo.
0: Bude Erafana ma, Bude Erafana ma, pendatang baru ma.
3: Oh, Bude Erafana.
0: Ya.
3: Pungkas Nuri ya, siman jadi tuan rumah ya.
0: Ya.
3: Terus Bu Impa Sugeng Yumar di dalam Jakarta.
0: Kang Muhtar dong.
3: Kang Muhtar
0: sama Jemblem.
3: Karo warga Ciutan kono yeah. Yang ada ya.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Bunda Santi Purbowo.
0: Mm-hmm.
3: Pemalang Ibu Sada Budi Abi Bapak okay. Dekondro Kang Doli.
0: Mm-hmm.
3: Terus Mbak Bu Ida.
0: Ida Martolo.
3: Kang Taam.
0: Oke deh.
3: Umiol.
0: Peter. Ya. Yeah.
3: Terus channel
0: Channel Jait.
3: Amat Canteng. Sing bojone telu.
0: Iya, itu bagus Adi Permana.
3: Iya, terus nggo Kai O, Tete Agustin.
0: Tete Agustin.
3: Alohi,
0: Mama Elsa, ya. Mama Elsa.
3: Mama Elsa Bunda Sri. Om Akib Barani.
0: Iya.
3: Pemandur, Pemandur.
0: Mbak Mudrika Zain.
3: Iya, Mbak Mudrika saya selalu ya bareng keluarga ya.
0: Kang Edi Dados,
3: Kang Edi Dados.
0: Kang Darmo Bapak Pao.
3: Kang Darmo Bapak Pao. Jumariati,
0: Mbak
3: Kaningsi, Kang Parto, Mbak Mali. Mbak Atun. Mama Aliza, Om Agus. Terus go Mama Dea Agus Boiler. Terus ngoh.
0: Lagunya apa, Ma?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa?
3: Lagunya kayak antara
0: benci dan rindu.
3: Aku pengennya antara aku dan dia, tapi lah kayak
0: apa kok bukan itu lagu pop? Eh, kata lagu pop lagunya Dewa ya? Apa lagunya Sapa? Atau Merkuri? Antara hitam dan putih. Bayos ah. Ah, tak jumlah tinggi-tinggi
3: Ria-ria
0: buahnya putih
3: anak kita nih Mas Win monitor ke dina aku grogi Mbak
0: apa deh
3: orang ngomong sih kini oh. Kau terus
0: sore. Oh kini baru kau rasa
3: oh iya gue
0: Dewi Yul keroncong oke Ji oke oke Ma oke Mama
3: sebesar lo keluarga nih
0: ngomong jin
3: super
0: Mbak Acung Mbak Acung mah ketinggalan mah iya
3: wakencer juga monitor
0: wakencer juga iya wakencer
3: itu juga ya Mama Rizky Kemuni
0: iya sih okay.
3: Ngalukin tawar
0: oke deh ini aksel ya ya monggo-monggo mah hati-hati mah hati-hati mah atos mah detok nih kaping.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ding-ding. Yes. Terima kasih ada Mama Lani ya bersama dengan Dede Gani yang ada di kosan Munjung Agung. Lagunya kini baru kau rasa. Pripun Kang Muhtar. Aku Mbak Yos lagi malam Minggu jam 7. Soto bubure Umi Habibah tak parani karo keluargane aku wong 5 Mbak Yos. Jebule ke orang dagang, tutup Mbak Yos. Kecewa deh akunya. Bukannya Umi Habibah jam sore udah ini kan udah tutup kan ya? Kang Muhtar, emang sampai malam? Kayaknya nggak sampai malam deh. Enggak, aku dunia dan maring-maring takkan Umi Habibah tutupnya jam berapa ya? Oke. Iya, kue Umi di parani jam pitungi, wis ngiler pengen makan sotone, pandi borong karo keluargane Kang Muhtar odong-odong sama Mama Enot. Ih, jebul-jebulnya. Tutup ya. Berarti belum rezekinya. Akhirnya tuh apa? Nyata setiap malam. Enak tuh. Gue bareng nang Mayos dong ane. Gemboran no. Yos. Sedap malam Yos. Ya tuh ya Kang Muhtar. Ngarep. Ya sudah yuk, untuk Anda balonnya sarap Ramon FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habu Top setiap hari ya. Habu Top ini obat herbal Ramon Arabi Laging Top yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habu Top juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, baik juga untuk para penderita alergi ya, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, baik juga untuk memperlambat penuaan dini, menormalkan kanan darah dan lain-lain. Harga dari Habu Top yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul Rp100.000. Silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal ya. Untuk memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila, ada jamu pegel melarat Aba Acung. Aduh, Aba Acung, kemarin kita ketemu ya di acara Temu Kangen ex pendengar radio waktu di belakang ex Marina dulu ya. Selamat siang juga buat Aba Acung. Sehat selalu Aba Acung ya. Mama Frida juga selamat siang ya. Ya sudah, Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila. Lagunya saya hadirkan spesial untuk Anda.

0: dimanapun Anda berada. Kandungan dan manfaat daun kelor bagi kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, manfaat daun kelor bagi kesehatan tidak perlu diragukan lagi. Tanaman ini memang sudah lama dikenal sebagai tanaman herbal yang baik untuk menjaga tekanan darah hingga mencegah kanker. Tak hanya itu, daun kelor ternyata memiliki beragam manfaat lainnya. Kandungan nutrisi daun kelor. Di dalam sekitar 2 gram daun kelor, terkandung 14 kalori dan beragam nutrisi berikut ini. 2 gram protein, 1,8 sampai 2 gram karbohidrat, 0,8 mg zat besi, 8,8 mg magnesium, 70 mg kalium, 38 sampai 40 mg kalsium, 11 mg vitamin C, 600 IU vitamin A, 8,5 mikrogram folat. Selain beragam nutrisi yang disebutkan tadi, daun kelor juga mengandung vitamin B, serat, fosfor, selenium, zinc, dan tembaga. Daun kelor juga mengandung banyak antioksidan seperti polifenol. Manfaat daun kelor bagi kesehatan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa daun kelor dikenal sebagai salah satu tanaman herbal yang baik untuk kesehatan. Berikut ini adalah beragam manfaat daun kelor yang dapat Anda peroleh. Menurunkan kadar gula darah. Sebuah penelitian menemukan bahwa daun kelor terlihat dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan efektivitas kerja hormon insulin. Manfaat ini baik untuk mencegah diabetes dan terjadinya resistensi insulin. Mengatasi peradangan. Peradangan merupakan respon alami tubuh terhadap infeksi atau cedera. Namun, Anda bisa mengonsumsi daun kelor untuk meredakan peradangan yang dialami. Ekstrak daun kelor dipercaya mengandung zat yang dapat mengurangi peradangan. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak daun kelor yang dapat membantu memelihara daya tahan.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal ya. Rujak jeruk sudah dihadirkan spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Adi Dados yang ada di kosan Kambangan City. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online. Coba kita sapa satu persatu ya. Ada dari Cengyos Bude Eravana ini ya, nyuwun tembange sumi-sumi temang niki nggih sedoyo pendengar Setara Paramon FM. Matur nuwun. Ji, matur nuwun ugi ya kagem Bude Eravan di Jalan Serayu Perumnas Majasem Tegal. Kemudian di belakangnya Bude Eravana ada assalamualaikum Mbak Yos, diputerin lagu Mbak Yos di Dam Cemblem. Salaming go balane Setara kabeh. Suprenggo yukasri yen ari wayah bengi melek bae kaya iwak tongkol. Terus mentoknya nggo jembleme nyong Mbak Yos sing lagi ngambek. Kudune ditumlak ting-ting jos ya. Nggo jos maning. Oke, kemudian di belakangnya jarane tepel yang obat paling manjur wong wadon mutung ya. Duit abangan ya. Sawer lah duit abangan. Ya sing akeh nemen. Yes, enggak mutungnya mari. Kemudian di belakangnya Kang Mutar Odong bersama dengan Mama Not ya. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Nokios. Kula Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia. Absen mawon jih Nok. Ji, matur nuwun Mbak Mudrika Zen sudah hadir ya. Kemudian Ahmad Ganteng absen. Senin berkah selalu Mbak Yo. Salam buat Mama Imut, ada Kang Sopari, buat Mama Neng, ada Mama Nadia, Om Kasnuri, Kang Albar, ada Feby Belpas, ada Agustin Umi Lela, ada Umi Habibah ya. Kemudian ada Jeng Astuti, ada Jasak Raju, Mama Gendis, Nggo Mak Yo saya terus lagunya Deni Caknan yang Tumes. Di belakangnya Ahmad Ganteng, besok lagi ya, waktunya sudah tidak memungkinkan buat ngeplay request lagu Anda ya. Sudah saya siapkan semuanya, tapi karena keterbatasan waktu ya, yang bisa saja dulu. Wong Ireng juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Om Kasnuri ya, bersama dengan Mama Wiwin di Lebetang juga terima kasih sudah hadir. Ada Mas Fitter hadir. Kang Fitter hadir, sing ana nang bengle, salamenggo Bang Al, Om Kasnuri, ada Kang Doli, ada Abah Sahrul, buat Kang Kofidin, ada Kang Furkon, Furkon, buat Mama Lani, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am Kembang Pang, terus buat Amang Bakar Madu, Umi Lela, dan terima kasih buat Mbak Yos. Mama Elsa, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir, aku pinter. Yos andalah jarene mau ngomentari Bang Al waktu online ya. Dikon ngomong R angel nemen. Kalau andarista baru betul. Betul. Kemudian Jasak Rajum, assalamualaikum Mbak Yos. Langsung ngomongnya Jasak Rajum ya. Soalnya wis kesel. Assalamualaikum Jasak Rajum, kirim salamnya buat Balon Setara Paramon, Mama Elsa, Mbak Wikan Danu, ada Mbak Mudrika Zen, ada Bu Rini Pak Pramudiono, ada Mbak Feby, ada Kang Doli, buat Bu Santo, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, ada Mama Zira, buat Mbak Am, ada Mbak Nia, ada Mama Nadia, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, Mama Wajrahmu, ada Nok Marcel, buat Mama Kiwi, ada Umi Habibah, buat Abu Saadah, Kang Ibni Abdillah, buat Mama Elsa, ada Kang Agus, Mama Dea, Agus Beller, ada Mama Ari, buat Bapak Nek Ari, ada Abah Sahrul, buat Yuwarni Pah. Kenal Yuwarni Pah. Ada Agustin, ada Jeng Robi, ada Kang Akib, Jengat ini, ada Nok Dinda, ada Nok Anggun, juga buat yang lagi tugas semoga sehat selalu. Spesial buat si rambut pirang karo sing duwe lambe kawel duduk rame abang. Mentaknya enggak Ibu Suhada, buat Mbak Yos terima kasih lagunya Mapak Sinden. Waduh, waktunya sepepet sak. Bu Rini Pak Pramudiono juga sugeng siang, matur nuwun sudah hadir. Bunda Septi juga selamat siang Bunda. Bunda Septi kemarin terima kasih ya, barokallah ya, untuk paketannya ya, mantul di masakannya Bunda Septi. Kalau boleh saya bilang anyam anjing. Ya lu kan teman si Yos. Ya anggap saja itu bentuk dari ikhtiar saya.
di main anyam anjing. Anyam anjing. Anyak. Ya bunda. Bajor gih ya iya saya. Cari suara dekat ini anyam anjing mbak. Anyam anjing mbak. Ya iya. Soalnya kan dokoma musik. Kang Darmo Pak Pao ya. Juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Edi Dados, assalamualaikum segeng siang Mbak Yus, pripun kabaripun sehat ji, alhamdulillah nyun sekaripun rujak jeruk, salam kagem sedoyo setara paramon, sing saya mawon, spesial kagem rondoku, sing tasi remen kali kulo, supaya sing raos mawon, mentoknya grup tralep jikir, sing nembe mawon, ongkas meriting tenggriune mama kiwi matur suwun Kang Edi Dados Kambangan pesan ngelumun tip cerna sana meriting-meritingan apa ya Kang Parjo juga selamat meeting dan apa ya Kang Parjo selamat siang terima kasih sudah hadir ya Mama Frida bersama dengan Papa Frida juga selamat siang terima kasih sudah hadir ya. Oh, masakannya Mama Frida juga enak, endulita deh. Endul, surendul, tak endul-kendul ya Mama Frida. Terus Bunda Septi. Aku suka masakan Anda. Anyam anji. Aba Acung, sukeng siang Aba Acung. Aba Acung di Lebak Siu ya. Mama Rengganis juga selamat siang dong. Belum sore Mama Rengganis. Iya, matur suwun Mama Rengganis sudah hadir. Hadir ya Kang Ibni Abdillah juga terima kasih sudah hadir ya. Mbak, Bunda aku guyun Bunda. Yakin Bunda, just kidding Bunda. Just kidding sung yakin. Tapi dong diseriusi ya, ora apa-apa sih. Bunda langsung komen, Mbak Yos ya Mbak, entar tak kirim lagi. Waduh. Sung yakin Bunda, guyunan Bunda. Just kidding ya, hanya bercanda. Tapi anger panti serius sih, orang apa sih? Terima kasih Bunda baik hati. Bunda safety. Wis ayu melong-melong ya, eman maning. Jus. Ya Bun. Kalah, kau enggak ya ku. Wow. Temenanan Mbak Yos, enggak apa-apa gue ya. Jus. Gara-gara omongan anyaman yang jadi ini Bunda repot-repot toh akhirnya berpikir keras kira-kira sih mana sing mana kirimi apa maning orang ya nyempur masak apa maning orang ya. Mbak Kembang-Bang juga selamat siang terima kasih sudah hadir ya. Oke, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini hari Rabu di 10 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah bergabung melalui voice call ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online ya. Setelah ini nanti Ustaz Darista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia ya. Indo dan Jumbuk juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai jam 4 sore nanti. Purini melu-melu tawa. Mbak Yos. Monggo Mbak Yos. Oke, ana segala wae iwak ya. Apa sih kayak karedok ya? Model kan kayak karedok. Tapi bukan sambel pecak apa kayak timun. Oh, lebih timun dirajang-rajang, rajang dadu. Sama tauge. Waduh sedap ya. Iya, remelu-melu tawa burine. Oke. Ya sudah ya, tebang terakhir ada gini baru kau rasa. Memenuhi permintaan dari Mama Hani yang ada di kosan Munjung Agung 101.5 Sarana Paramon FM Tegal. Akhirnya Yus Anda di stop pamit undur dari para sari siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut? Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Hai hai balonis Setara Paramon, ketemu lagi ya sama Yus Andiarista. Seperti biasanya saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 10 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita di Lanosta. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Karena aktivitas Anda tentunya masih akan terus ditemani dengan demang-demang pop nostalgia sampai di jam 4 sore. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo ya dikonsumsi setiap hari. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dampiak 132. The Power of Love, Celine Dion, spesial untuk Anda.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
5: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825 02528-5001 Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat Pom Bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM di Gial. Masih ada Yos Andarista ya. Masih ada Lanosta, teman-teman Bob Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan untuk Anda. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di sapa aja dulu di 352888. Halo, selamat siang jelang sore Balanesta Paramon.
1: Siang, Mbak.
0: Selamat siang juga, Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.
0: Lanosta.
1: Lanosta sepanjang dina.
0: Keni lagi apa, Keni?
1: Keni lagi ngekim.
0: Oh, su. Tutu nonton su. Ngegim berarti apa tuh? Pakai apa gimbot?
1: HP.
0: Oh, HP. Ya, di saya kira ungsum.
1: Main apa
0: nih?
1: Main apa ya,
0: Ni? Apa?
1: Roblox.
0: Roblox, iya, bocah-bocah semuanya bisa senengnya Roblox ya.
1: Aku pengen.
0: Pengen apa, Ma? Pengen apa? Ngomong, pengen apa? Pengen apa? Mumpung si Awan, pengen apa?
1: Pengen kayak pengen lo. Kesunyian ini. Meluluhkan air mataku. Jauh sudah. Novia
0: Kolopaking. Judulnya apa ya, Mang? Mak lihat di mah. Novia. Mama orang ngerti lagu judul lagu nih.
1: Sambil salam-salam ya, Mbak.
0: Iya. Kolopak.
1: Oh, Mbak. Sehat selalu ya. Rezekinya lancar,
0: ya, kayak air dem-dem. Amin.
1: Imutnya segala urusan.
0: Amin.
1: Rezekinya
0: nambah. Halo, salat tebal sih.
1: Rezekinya
0: sudah
1: nambah.
0: Ora. Iya. Si Cipe repot. Cipe jenis yang nambah.
1: Yang nangkana.
0: Nangkana nengdi. Ayo nengdi, ayo nengdi. Seneng di, seneng di. Sing di guyunan ya, bukan manis seriusnya ya, Pak.
1: Iya, men bayos. Cerengat
0: sih ya. Apa sih ya judulnya? Anannya cuma lo rotok, Mak. Biar ku simpan rinduku sama asmara, Ma. Berarti gak ada dong.
1: Biar ku simpan rinduku,
0: primen
1: sih.
0: Biar ku simpan, biarkan aku yang mengalah. Duduk. Duduk ya. Iya, baru sekus si Marin duku aja wis ya. Angger asmara tak iya ngerti asmara ya, Ma ya. Biar ku simpan ya, Ma.
1: Amin bakar mati ya. Para umi lala.
0: Ya.
1: Om Kasnuri
0: ya. Kang Sodik hadir. Ya. Iya di
1: Nur Jenah.
0: Mbak Nur Jenahnya.
1: Terus
0: nggak
1: udah
0: bapak Tikondro. Kang Fiter.
1: Iya, Kang Fiter nggak tanggal 14 mangkat.
0: Iya, mangkat. Oh, Kang Fiter. Eben
1: ketemu. Tongolkan
0: dan lodotkan dirimu, Kang Fiter.
1: Iya, lodot.
0: Iya, tunjukkan pesona Anda ya.
1: Kegantenganmu.
0: Ya, amat gantengan apa? Ya, piol-piol ya, juga.
1: Channel jahit.
0: Ayo, pada gandengan no ya. Sing mah gandengan, arane ben katon rukun. Just kemaning. Kal iya Kang Sodik di Kalimantan Samarinda ya, masih di Samarinda ya. Iya, hujan gede katanya.
1: Suarane dasak sing kayak apa ya?
0: Sing suarane pime berwibawa, sampai Mama
1: ya,
0: Lani ke.
1: Iya. Baria misalnya.
0: Sejin. Oh, nang Baria kan merewek.
1: Orang suarane kayak ayak
0: ayak. Ayak ayak. Berwibawa. Oh, sok berwibawa gue berarti.
1: Iya
0: iya. Sok ganteng gue berarti sok ganteng gue jasa.
1: Sok ganteng manis, sok Arjuna.
0: Sok gantengnya maksimal, no ya. Pernah sana gantengnya maksimal, temen. Tapi Cilacap ya. Iya, isma kanteng nemen is Cilacap. Mbak Am. Iya, Mbak Am Kembang Pang, Purini Pak Pramudiono.
1: Purini Pak Pramudiono, Mama Tira, Mbak Am.
0: Nggih.
1: Dek imut, Mbak Ayu.
0: Nggih, oke okay, oke.
1: Terus ijine sapa?
0: Ya maning, siapa lagi?
1: Om Adet.
0: Mm-mm.
1: Kang Doli, Bu Ida.
0: Ya. Yeah.
1: Terus nge apa Alul, Umutin Betuk, Maleha Betuk. Terus nge Tete Agustin, pasukan ibu-ibu Kemoy, Mama April, Mama Dinda ya. Aslinya yang orang pengen lebih tapi bisa mesek oleh protolannya siapa Bu? Terus nge kayak oh apa maning sih lah saling ngebling sih. Oh Mbak Rima,

0: Oke.
1: Okay.
0: Mama
1: mau Kang Parto
0: obo-obo.
1: Kang Muhtar odong. Bude Erafana, Bude Erafana.
0: Bude Erafana.
1: Lagi semuanya saja ya. Oke.
2: Halo Mbak.
1: Halo, Ganteng. Hey, nanti hari Minggu kamu ikut. Halo Ganteng. Hari Minggu kamu ikut ya.
2: Kemana?
1: Itu sih jalan-jalan ke itu ke Lebeteng. Kayak kemarin acaranya joget-jogetin gitu.
2: Nanti dicium Bude.
1: Bude siapa? Bude Imut. Ya enggak apa-apa. Nak sodako itu ikutnya sodako. Enggak apa-apa, itu ikutnya sodako. Nanti kan tapi ada upahnya, ada hadiahnya, nanti dikasih permen lah. Apa ya, barangkali dikasih apalah ya. Iya. Boleh. Tapi kalau Mbak Yesong nyium itu berkali-kali nanti kamu malah semaput. Mbak Yus kalau nyium enggak cuma sekali tahu.
2: Jangan.
1: Iya, nanti kamu semaput. Aduh, Bayus, cukup kayak gitu. Cukup. Saya nyerah kayak gitu. Ya.
2: Ini pinjam kursi goyang.
1: Oh, boleh. Nanti tak bawa. Ya, nanti tak bawa dari studio ke depan pintu. Nanti Gani bawa sendiri ya. Dari depan pintu ke rumahnya Gani, boleh.
2: Sama Jasak.
1: Jasak disuruh gotong. Iya, lah nanti kamu enggak ngangkat, yang suruh ngangkat Jasak sama aja bohong.
2: Iyalah.
1: Nanti suruh manggilin Becak itu ya. Kalau enggak sih Jasak suruh gendong. Ini kursinya digendong gitu. Ya, dibawa ke Menjung Agung. Oh ya. Oke wes. Hari Minggu nanti ikut Ibu ya.
2: Dalam.
1: Kenapa?
2: Ibu.
1: Terus?
2: Gani pengen hari satu anggota.
1: Satu anggota apa?
2: Karena ada Mama Lani.
1: Oh, kamu mau ikut? Oh, kamu mau ikut personilnya grup esek?
2: Bukan.
1: Maksudnya gimana?
2: Kaya.
1: Mau apa? Mau jadi
2: keluarga Tayo.
1: Oh.
2: Anak Lani.
1: Oh, kamu dijadikan keluarga Tayo ceritanya. Kamu sebagai apa? Mama Lani sebagai apa?
2: Anak Lani kan?
1: Oh, memang anak Arane Lani.
2: Kan Tayo kan tiga ya.
1: Iya.
2: Lani, Geni, Robi apa?
1: Oh, Robi. Robinya nanti panggil jeng Robi. Ya, nanti panggil jeng Robi nanti biar ya biar jadi satu keluarga. Kalau enggak ya nanti abai kamu ya, Abah Parjo nanti diganti namanya ya Robi Jojo gitu ya.
2: Enggak seru.
1: Oh enggak seru. Ya seru ah, kan satu keluarga. Kan biar satu keluarga ya kan. Ya sih nanti cari Robinya susah sih ya. Kalau nyari jeng Robi juga jauh di sana Kuningan ya. Yang mau jadi Robi siapa? Ini ada geng Tayo namanya ya, grup Tayo.
2: Jangan Bang Al.
1: Oh, jangan Bang Al ya. Oh, terus siapa lah? Siapa dong kalau bukan Bang Al? Ih, seru tahu kalau Bang Al. Kalau Bang Al diikut sertakan jadi grup Tayo itu seru. Ngomongnya nanti aduh keren. Iya nanti keren nanti ngomongnya Bang Al modele omongannya Bang Al itu keren tau. Boleh nggak boleh? Boleh apa nggak boleh?
2: Enggak lah.
1: Oh ya wes nanti saya cariin lagi sih ya yang jadi Robi ya. Oke. Salamnya buat semuanya saja. Ji sama-sama ya Nang. Sampun. Iya, Kesha itu siapa? Oh, kakak kamu ya. Oke, pinter. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
2: Jos.
1: Yo, terima kasih ada Dede Gani ya, bersama dengan Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung ya. Kursi nek span kurs geni minta kursi goyang yang di Setara Paramon. Mau tak kasihkan ya. Yang penting angkat sendiri. Cari geni. Iya Mbak Yos, nanti saya mau nyuruh jasak, cari jasak. Sungkan temen kon gendong kursi. Gendong kursi singen anjung munjung agung. Enggak boleh apa ya geni ya. Peter, Mas Peter juga selamat siang ya di belakangnya Dede Gani. Halo, selamat siang Balena Setara Paramon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Iya, dalam.
0: Ya, Umi, katanya kemarin waktu hari apa itu Kang Muhtar ke situ jam 7, tutupnya emang jam berapa?
1: Jam 7 malam.
0: Iya, jam 7 malam ke situ sama rombongan keluarganya mau nyoto, tapi ternyata tutup.
1: Oh, iya, kemarin habis maghrib tak tutup soalnya.
0: Kapan ya dia bilangnya?
1: Acara keluarga. Oh. Tadi maghrib tak tutup.
0: Pas malam Minggu, Mi, katanya malam Minggu kok, Mi?
1: Iya, malam Minggu. Pas malam Minggu itu dapat undangan selamatan saudara saya yang di situ.
0: Tapi emang sampai malam ya, Mi? Biasanya ya kalau enggak ada.
1: Biasanya sampai jam 8.
0: Oh, alah, pantes Kang Muhtar percaya diri buat ke situ ternyata udah tutup.
1: Ya maaf ya Kang Muhtar dong.
0: Ya lain kali, lain kali.
1: Malam Minggu itu ada acara selamatan saudara saya sunatan gitu.
0: Akhirnya tutup cepat.
1: Cepat-cepat tutup. Soalnya pada isane kan selamatan. Lebih jauh di desa Setu.
0: Oh, begitu.
1: Yang dekat Ibu Raunik. Di sana.
0: Dan ini lagunya apa nih, Umi?
1: Lagunya kalau ada yang judulnya Ayah.
0: Ayahnya siapa?
1: Ya, Umi? Kalau ada yang nyanyi perempuan apa? Ada enggak?
0: Rati Buruasi ya?
1: Iya, yang ayah. Anaknya Rinto Harahap ya ada enggak?
0: Oh, apa ya? Ayah.
1: Anaknya Rinto Harahap.
0: Iya, selain Rati Buruasi kayaknya enggak ada deh. Adanya Rati Buruasi. Iya.
1: Ya udah enggak apa-apa, yang penting perempuan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Rati Buruasi iya, cuma Rati yang cewek.
1: Iya, yang cewek.

0: Ayah, dengarkanlah. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah. Aku ingin bertumpah walau hanya dalam mimpi.
1: Ore!
2: Nah, ini pasti gondrongnya kok masih itunya.
1: Kasih
2: kendang-kending.
1: Kasih aplaus buat Umi Habibah.
2: Masih musiknya kendang-kending. Iya.
1: Lagunya ya.
2: Iya Pak, ya pasti kondrong.
1: Iya nih, kan kacar Ibni nih.
2: Aku yang nyanyi. Iya, nasi itu
3: musiknya
2: kendang-kending.
1: Nih Umi, Mi, oh, nih Mi, ya, Umi, Kang Ibni Abdullah.
3: Hoba. Terus
2: siapa itu?
1: Kang Ibni.
2: Oh, Kang Ibni Abdullah. Iya, Kang Ibni Abdullah. Selamat sore ya, Kang Ibni Abdullah. Semoga sehat.
1: Ji.
2: Nih, pakai kondrongnya ganggu terus. Aku yang lagi online.
1: Iya, Pak.
2: Dia lagi latihan.
1: Iya, wis. Salamnya buat siapa? Salamnya buat semuanya aja, Mi.
2: Iya, iya. Ya, itu buat Mama Lani sama Dede dan Nene.
1: Ji.
2: Terus buat Kang Ibni Abdillah.
1: Oke.
2: Terus buat Apur, Kang. Terus buat Kang Didi Jadu.
1: Ji.
2: Kang Pi. Terus buat Kang Mukhtar Odong-Odong sama Mama Note. Terus buat
1: siapa lagi?
2: Itu Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi.
2: Sama Kang Dawud. Terus buat Paman Dorleman sama Bu Nelson Mandelanya. Terus buat
1: Kang Mukhtar, Kang Mukhtar.
2: Iya, Kang Mukhtar. Yeah. Selamatkan sama Mama Note ya.
1: Bude era panah. Bunda era Fana.
2: Oh iya, Bunda era Tanah. Terus Bunda Sakti.
1: Ji,
2: Kang, ya juga kemarin Kang, hari Sabtu mampir.
1: Oh iya, Kang Sodik. Kang Sodik.
2: Di bubur ayam.
1: Kang Sodik di Samarinda.
2: Oh iya, Kang Sodik. Sama Mbak Nurjanae. Mbak Nurjanae yang jualan tahu yang di itu Pasar Trayeman.
1: Oh
2: iya? Iya, aku kenal.

0: terus buat Mama Tia sama aku spoiler. Terus buat Rio Pesek.
1: Rio Pesek.
0: Mama Tia, Mama Nono. Terus buat Ami Bakar Madu
1: Ami
0: sama Ubi Lelanya.
1: Oke.
0: Mbak Apin sama Atakan Apinya. Terus buat Abah Sahrul.
1: Iya.
0: Kang Ibni Abdillah ya. Di Wonosobo. Terus buat Mbak Am Kembang Pang, Kang Al Bang Al, Kang Doli, terus buat Kang Kasnuri, sama Mama Wiwin, Mama Rengganis, Nyai Ratu, terus buat Papa HM, Papa HM, Mama Neng, sama Om Bambangnya, terus buat Mama Pide, Mama Lani, Kang Parjo. Terus buat Tete Agustin,
1: Tete Agustin,
0: yang Robi, yang di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo,
1: Ida Martoloyo,
0: Bu Santo Nyong Tahu,
1: Papa HM,
0: Papa HM,
1: Abah Sahrul,
0: Abah Sahrul juga. Selamat sore Abah Sahrul, yang di Beduk ya.
1: Iya.
0: Mak Untung Beduk, Udin Beduk, Baleha Beduk. Semuanya yang tipu.
1: Oke.
0: Jadi
1: jin. Mbak Am Kembang Pang.
0: Ya udah.

0: di Habibah ya, Ayu nih ya. Oke deh. Amin. Masya Allah.
1: Ya. Atur nuwun banyak.
0: Inji, sama-sama. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlek ting-ting.
1: Ya.
0: Terima kasih ada Umi Habibah ya bersama dengan Pak De Gondrong. Pak De Gondrong di belakangnya jadi backing vokal ya ketika tadi Umi Habibah bernyanyi di mana tung tung tung tung. Ada musiknya ya. Lagi latihan dari latihan apa nih? Berarti musik Pranata Pranoto Wicoro. Sudah, jawabnya sudah ini. Sudah apa namanya, sudah pada acaranya apa belum nih pada Gondrong ya, sudah deh ya. Dan untuk kalian balon suara Paraman FM Tegal, jangan lupa ya untuk kalian yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama ini bentuknya kapsul ya. Untuk cara mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk Vimatanya ini bisa langsung diteteskan ke mata 1 hari sekali boleh ya. Atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 saja. Dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132. Papa HM juga selamat siang Papa HM ya. Abah Sahrul juga yang ada di kesan beduk. Ada ku simpan rinduku dari miliknya Novia kalau pagi. Memenuhi permintaan dari Pemalani yang ada di kosan Bunjung Agung dan juga Dede Gani. Tetap di 101.5 Suara Paraman FM Tegal bersama dengan Nisa Andarista, masih ada Lanosta, masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
5: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena
4: apa sih, Jeng? Apa?
5: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
4: Mana bahaya enggak itu, Jeng?
5: Ya, enggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
4: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
5: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
4: Terus gimana belinya, Jeng?
5: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
4: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
6: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukandana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
7: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertanegara. Tirta Harjo RT 1 RW 1 Keramat Kabupaten Tegal.
8: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Lano Syah dari Gemali ya di 101.5 suara Paraman FM di Gihala sampai di jam 4 sore saja. Tetika di Mimpi Sedih ya. Ini lagu disuka banget sama Bude Era Fana ya. Yang ada di kawasan Jalan Serayu Sugeng Santen Bude ya. Kemudian tadi yang di request lagu yang di request sama Kang Mutar Odeng-odeng apa sih Kang? Lagunya Cinta Tak Selamanya. Itu lagunya siapa? Saya cari enggak ada. Ada Wayang Tak Selamanya. Apa yang dimaksud ini lagunya Ungu ya? Kalau Ungu enggak ada koleksinya ya. Cinta Tak Selamanya. Apa Tak Selamanya Cinta? Ya diperjelas ya Kang Muhtar ya sama Mama Not ya. Kalau Cinta Tak Selamanya lagunya siapa begitu. Kalau tadi saya searching Cinta Tak Selamanya gak ada di playlist. Jadi mungkin judulnya bukan itu ya yang dimaksud. Yang mau gabung lagi yuk disapa kembali di 352888. Halo selamat sore Balane Sahara Paramon.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Liknya sepanjang.
0: Kie liku. Iya lah, piwe benar lah.
1: Iya.
0: Ya saya wes orang ngecepres maning, ngono.
1: Yes. Aku boleh ngomong-ngomong gawe.
0: Soalnya mikir dong protol mesti kamu kayak gitu. Besoknya bilang ngepres bae ya gue sih. Jadi ini aku udah melebu. Udah bisa melebu protol maning. Aduh lagunya apa nih bang?
1: Beli masalah.
0: Ya jangan dibikin masalah memang. Iya dibikin mudah aja. Simple. That simple gitu ya bang. Lah iya lah cara siapa itu.
1: Aku ketemu
0: sampean
1: boleh
0: kepihak. Alah pan ketemu gampang dari mon. Alah cara siapa ngomongnya geri.
1: Boleh penasaran.
0: Alah cara siapa geri. Ya iyalah kalau penasaran kan obatnya ketemu ya. Kalau sudah ketemu ya sudah enggak penasaran lagi. Tapi kan kalau kangen obatnya apa? Ya ketemu.
1: Aku beli kangen.
0: Lah kowe, kalau tidak kangen ya harus ketemu.
1: Iya. Oke, Malon Pep bisa beli Malon Pep.
0: Apa sih lagunya siapa sih?
1: Malon Pep.
0: Mana
1: koleksinya Malon Pep lah, Kak?
0: Kok, Bang? Tak koleksi dia, Bang.
1: Malon.
0: Ayo nyong ora tawer.

0: Ting.
1: Aduh.
0: Kayak yo saya kolesterolnya kayak melasi.
1: Ya iya makanya jangan jaluk lagi jangan nangis.
0: Ya beli angin lah.
1: Iya, yang biasa sing tak biasa tak biasa diberui baik.
0: Ya kowe wewe. I want to break wewe.
1: What is it, Bang?
0: I want to break wewe. Apa ya sing nomor ya? I want to break free.
1: Back, magic woman, Santana. Tadi kan maksud siapa? Ada nesen itu black magic woman. Terus magical mic. Apa ganti nek?
0: I want to break free.
1: Oh, break free.
0: Siapa ya? I want to break free. I want to enlarge.
1: Oke. Queen ya, lagunya ya, Queen ya. Oke.
0: Okay. Latu. Yang nembang latu.
1: Latu. Duduk.
0: Lah Queen.
1: Ratu. Ratu.
0: Lekas. Jangan lewat
1: jatuh. Ya kamu salah, bukan latu kok. Yang kau bener itu. Bang, tapi gue ketemu apa-apa kangen loh, Bang. Nampak guyuban sih, Bang. Neng Om Kasnuri ya, Bang. Tanggal 14 ya, Om Kasnuri ya. Ya, apa-apa kangen loh, Bang. Apa-apa kangen. Ya, iya, apa-apa nih. Nyong, apa-apa nih, 11 wis, yos. Nyong, apa-apa nih, tak kangen ya, kue. Ya. Suara penasaran maning, tapi kan apa-apa nih, tak kangen ya, kue.
0: Ibni Adila.
1: Bang Ibni Adila. Mama Anjeli, Mama Anjeli.
0: Ini wek nopo jangan jeli.
1: Selamat siang Bang Al.
0: Mama Nadia.
1: Wong ireng Mbak Nia.
0: Oh ya, Blackman ya.
1: Nji, Kang Albar, Albar, Albar.
0: Albar.
1: Kang Fiter.
0: Fiter ya. Ya Om Pak.
1: Iya, yeah. Kang Sodik.
0: Kang Plato apa
1: Bu Rini Pak Pramudiono.
0: Bu Rini Pak Mudiono ya.
1: Ada Mbak Am Kembang Pang.
0: Oh ya. Mama Ali Bapak Nek Aling Silam.
1: Iya.
0: Ya wakun tetap
1: Bunda, Bunda Siti Bang.
0: Bunda Septi.
1: Siti. Bunda Septi sendiri, Bunda Septi, Bunda Siti.
0: Bunda Siti pengle.
1: Kang Mutar. Kang Fe, Belpas, Belpas.
0: Febi.
1: Febi. Febi Belpas nganggo jlibep ngono.
0: Nganggo jlibep.
1: Ya salah ya. Ya salah wong Bang Albe salah duduk Belpas.
0: Iya.
1: Soalnya apik ya Bang, diringokne ya Bang.
0: Ya, tampil beda.
1: Kang Muhtar, Mama Not Bang.
0: Oh, ya Kang Muhtar.
1: Iya, ini ada pendatang baru Bude Era Fana nih dari kemarin.
0: Iya, Bunda.
1: Bude
0: ya.
1: Era Fana.
0: Era Fana.
1: Ya. Dudu Era Fana. Bang, kok apa-apa nih kangen ya Bang? Ya Bang, kok dina minggu ya Bang? Tanggal 14 ya Bang? Nang Om Kasnuri ya Bang? Iya. Iya. Oke. Jinji.
0: Iya.
1: Semuanya saja Bang, oke Bang. Iya Bang ya. Oke. Waalaikumsalam. Jos. Terima kasih ada Bang Al ya yang ada di kesana bago lagunya I Want to Break Free. Lagune latu. Latu. Ratu Bang. Yuk di belakangnya Bang Al. Halo selamat sore Balana Star Paramon.
2: Hitnya sepanjang hari asaran mirokatu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru nyala listriknya.
1: Oh, dari siang mati lampu ya.
2: Mati ya jam.
1: Berarti bergilir.
2: Sampai sekarang baru nyala.
1: Oh, berarti bergilir ya Om ya. Kemarin di sini Om.
2: Oh.
1: Dari jam 12 persis. Ya. Makanya iya. Kemarin Yos nggak siaran sih.
2: Iya berdana dulu.
1: Nunggu.
2: Asaran mirokatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Badannya setara Paramon FM 101.5 Kramat.
1: Itulah.
2: Nomor 132 gitu loh.

0: sama Tegal gitu loh.
1: Suratan ya Mbak.
0: Oke okay,
1: Oh tapi jangan bisa ya.
0: Ji
1: memang harus ada suratan gimana wani gimana lagi sih ya. Suratan sih ya.
0: Iya okay. Yeah, surat-suratan Om. Sorong sem Om.
1: Sorong
0: sem surat-suratan Om. Surat-suratan zaman nyolek ya sampai Om.
1: Taparung.
0: Burini bubae jare kek Om. Burini bubae.
1: Tok ya, sesing
0: Mama Anjeli.
1: Ora bubae terlalu begitu kok.
0: Lah iya senengane bubae mama bubae kek kowe neno. Jadine dipeluni.
1: Iya, buat ketop-ketop.
0: Iya.
1: Kapyak egar tutu martaloyo sing ibu idam. Dampyak
0: oh, lah. Di Dampyak? Emang sekarang di Dampyak?
1: Ya, ini orang merokoknya sih.
0: Apa iya? Adir, Om?
1: Ya,
0: oh, iya, baru tahu ya. Oh, iya, baru tahu ya. Mama betul. Anjeli, Mama Anjeli.
1: Si ngomong ya, Pak Ketuk.
0: Oh, ala, Pak Ketuk.
1: Lu ini kondangan ketemu gue neng Mbak Siro.
0: Oh, iya.
1: Oh, si ngomong Pak Ketuk. Nyopi orang ngerti. Ini nangkainin Dampyak.
0: Oh, begitu.
1: Ini lah yang temu nyong. Karo bawa sih putih mau apa
2: sih emang gue pikirin ya apa HM
0: Ogas Muri ya
1: Muri ini sama Berdiono terus Ami bakar madu punya
0: mulai
1: lembat makan api juga
0: Kang Albar
1: pas Baby Belpas
0: Febi Belpas
1: Blepas gimana?
0: Blepas, jore blepas. Kang Sodik dong, Kang Sodik. Kang
1: Sodik. Kang Sodik ke mall.
0: Ji.
1: Kang Al, Mega Snore ya, mau ini juga ya.
0: Kang Sodik Om, Kang Sodik Om.
1: Oh, Kang Sodik kentung.
0: Betul. Di Samarinda.
1: Kang kopi diri juga ya
0: Kang Edi Dados.
1: Oh, Edi Dados ceger.
0: Aku pan OTW neng Kang Parto Diwum grup relep ceger Papa HM.
1: Oh, hati-hati Kang.
0: Hati-hati di jalan.
1: Lanjut ya.
0: Monggo.
1: Wida Mata sami Kang Pak Pusati Purbowo. Malani Kang Parjo, Mariati.
0: Kang Peter.
1: Kang Bambang.
0: Kang Peter.
1: Kang Peter, Kang PI.
0: Iya, Kang Albar.
1: Pasiun, terus Kang Sarmuti. Mundur Mariati, Mariansa ya. Acari Binur, Bang Mando sama Nansen Mandela.
0: Oke.
1: Mitul. Watri jamin aku nanti. Muda Sekar kawasan ruangan Dewa Kami ya. Lanjut buat Cerani Asuti alias Kang Akib ya. Umi Hena, Mbak Kor, kamu Sonora sih. Umi Rasa sama Karona juga ya.
0: Buat
1: Watri ini Aminah Mas Nuha. Moyong Loyan, Marti kawasan Pemanang juga ya. Masna. Lanjut mengitul.
0: Siapa
1: lagi? Mbak Kibu Kasabut Tung Marcel sama suami ya.
0: Ya.
1: Mbak Jeramu, kamu tar odong-odong Mama
0: Not.
1: Mat, terus Mat cuma pingin
0: atau sama Ma'i, wa atau sama Ma'i.
1: Ya, terus buat Ayu Marti
0: Ayu Marti Kang Sarno
1: ya. Lanjut, apa sahur kita lagi? Ada orang monitor lagi
0: Oh, pantesan
1: ya,
0: kita kelutik
1: adine pang lamaran
0: ada acara
1: lagi orang monitor lagi sibuk masakan masak Mbak Jare
0: lagi sibuk masak
1: lanjut terus jana pacul ikat pacul nanti pacul ikat pacul ya
0: iya
1: yeah. Ngelik pacul mana dia Mbak Nono walemu
0: ibu walemu
1: ibu sipur
0: ji
1: mode ya terus kawasan kata kusen kita ketindah kawasan Kuningan kabe ya
0: pampar
1: dong abuh
0: wali
1: dia Mama Ari pokoknya Mama Ari menang
0: Mama ibu, Ari Papa Ari
1: Mama Ari kawasan Sirapu punya ya
0: oke
1: okay. Lanjut membagi namun kita tindah kata apa ya kata kusen juga terus Tengah Ani Songgo
0: Mama
1: Rengani kira-kira manis au on
0: so todaan jenggot iya enak tuh Kang Muhtar.
1: Selamat kafe Mbak.
0: Kang Muhtar.
1: Mbak Nono sama
0: Mbak Nono juga iya, ya. Budi Erafana iya. Juga.
1: Salam Mbak.
0: Budi Erafana.
1: Oh terus aku pada gondrong punya
0: Bibo. Bunda Siti, Bunda Siti, Bunda Siti.
1: Bisa ada, bisa ada, Mas Awang. Oke.
0: Iya.
1: Uang sana Jawa.
0: Oke.
1: Terus gondrong. Weso.
0: Sampun.
1: Sarap paman kafe Mbak.
0: Jadi.
1: Bikin lagu apa Mbak?
0: Suratan.
1: Orang sarap benar. Oke. Okay. Makasih, Mbak.
0: Ji, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
3: Jos,
0: terima kasih ada Papa HM yang ada di kawasan Keturen ya. Satu penelpon lagi kita sapa ya sebelum ke lagu di 888-nya. Halo, selamat si sore.
4: Selamat sore.
0: Iya, suaranya sih Mbak. Oh, kayak ngantuk. Kabarnya baik, alhamdulillah.
4: Iya,
0: suara volumenya di triple di lebih di apa tonjolkan lagi. Lebih ditonjolkan lagi yang kayak kemarin biar wibawanya itu terlihat. Biar terpancarkan aur-aurane panjenengan. Om Gasnori.
4: Gasnori momawi.
0: Ya. Kang Edi Dado simpan OTW maring diwung Kang Parto.
4: Sehati Kang Didi.
0: Burini Pak Pramudiono. Burini wis mau ke wis ngomong maring yang mau sih lagi jam makan siang jam. Tumben ambil lebih cepet ya sak. Biasanya ya wene nembe yo. Ora setengah telu sak.
4: Iya.
0: Iya, mau. Mau walehe, waleh mak eme jam setengah jam loronan sa.
4: Ya.
0: Iya, berarti luwi tumben kasik ya, tumben kasik. Iya, sarap sehat ya, sarapannya jam loro sa.
4: Ya.
0: Sampean pe jam 5 ya sa. Iya, 5 esok jadi 5 sore. Burin dah jam loro awan no. Iya, Burini kalah karo jasak rajum. Iya, orang hebat ya. Hebatan jasak rajum po. Jasak rajum jam 5 esok-esok ya.
4: Ya, Kang Ibni.
0: Mama Anjeli Pak Esak. Kang Albar,
4: Kang Albar.
0: Yeah. Bapak Ari, Mama Ari kayak langsung nongol lah barang jasak rajum online deh. Mama Ari, Bapak Ari ya sehat. Ya. Orang tahu ini Mama apa durung kayak Mama Ari, Bapak Ari. Mama Ari mesti wis maem. Iya.
4: Iya. Sering dong buang sawah.
0: Oh, dadine mesti ya. Mesti wayang laut ya ngelaut ngonongnya.
4: Oh,
0: orang tahu klungse ya. Sing klungse ki mame Burini senenge klungse, makan siang klungse.
4: Iya, ada dibiasakno Burini.
0: Aja dibiasakno Burini kowe. Kurang perhatian apa sih Burini? Jasak rajum ya. Ya, dang online mesti takon Burini sudah makan apa belum. Walaupun dijawabin no, apa sih sak? Takon-takon. Tapi ben main mam.
4: Ya, walaupun pedo ben ngosok ora apa-apa.
0: Sebenarnya orang ngosok sak. Burini cuma WA nganggo ketikan. Sing ngosok yos.
4: Ya sampean terlalu.
0: Tapi kan nyom membaca sesuai dengan kira-kira intonasinya seperti itu sih sak. Iya, Mama Rengganis.
5: Sak. Mujung aku kangen.
0: Wes sak, ana sing kangen sak.
5: Eh, jasak nanti kursi goyangnya diangkat na ya.
0: Lin. Pani orang ngomong. Kayak sungkan jare geni. Menung baik geni, mengko dilarak ya geni. Engko dilarak kalem geni kalem.
4: Ora.
0: Ya aku tuh gelem ya geni ya.
4: Ora.
0: Kon gendong. Ora, gendong kursi.
4: Bareng gendong geni tak gelem. Tapi gendong kursi.
0: Iya, iya. Gendong iya geni, iya sket, iya titeni geni, titeni go gendong.
4: Gendong asal bareng ngono
0: yang kasih ya. Sak-sak. Cari Burini. Jasak tumben ya, Mbak. Yo, suarane imut temen ya, Mbak.
4: Ayak gue, cuman pres sampe nambah ya kak.
0: Orang klungse kan Mbak Yos. Orang klungse kan Mbak Yos. Ya klungse wong maem awan jam setengah telu. Jam lalu ya klungse lah ya.
4: Iyalah umumnya.
0: Iya umumnya jam rolas. Iya, dang sangkin ayak sangkin kayong maruk ya jam 11 wis ma.
4: Sangkin sibuk kang lah ya.
0: Ya iya wis ma. Iya si karuan si ya. Waruk ngelayani wong akhirnya.
4: Waruk ngelayani, waruk ngicipi.
0: Iya, waruk dan ngicipi tok berarti ya sak ya.
4: Iyalah.
0: Sekali masakan seruput, cicipi maning. Masakan maning bul ya. Masakan maning lup.
4: Iya. Cicipi pedas apa urung ya.
0: Iya, berarti akhirnya wis waruk dan cicipan-cicipan ya. Panseng namang orang klungse iya.
5: Nanti kalau gue geni kepala om jasak
0: nanti
3: ya ora papa. Nah,
0: nanti kalau Om Casak enggak mau bawa kursi, kursi goyangnya yang di Restara Paramon, nanti pokoknya aku enggak mau kalau Casak minta gendong. Casak nyeluk tempe nih. Oke, Mamar, enggak nih seluk tempe.
3: Menu
0: nyaluk yang main marani ya. Iya.
6: Casak, aku pengen rasan tempe nih sampai rasanya enak apa aur.
0: Ya enak lah. Dari marani panpira panjaluk selonjor dan selonjor nyaluk orang bayar orang papa, tapi dang lebih dari satu lonjor bayar ya 3 kali lipat.
3: Selonjor apa satu gel apa satu
0: gel ya kuwe orang ini selonjor berarti sehingga selonjor berarti melu ini apa kue sak dan selonjor berarti melu ini apa dang jaluk selonjor kue arane berarti jare sak ora jare ke 10 lonjor ya. Ajang pengen rasan, anger pengen rasan ya mono, kok digorengna ya tempe wude ya sak. Ya sak. Mono ne rame-rame kok digorengna tempe wude kon.
3: Bener apa ora usah.
0: Apa? Sak lagune. Aku enggak pernah merasakan masakan Mbak Yos, cuma kira-kira tok we. Ora tau nyicipi kasak, berarti sampean salah sak. Ora baru dan cicipan. Ora jarene burine monine, aku ora tau ngerasa, ora tau nyicipi masakan pakai kira-kira tok.
3: Ya.
0: Iya, ya berarti ora baru dan nyicipi.
3: Iya.
0: Mangkane berarti kan ya ora salah kalau bilangnya makan siang klungse ya sak ya. Tapi kalau sepotong ada yang 1 kilo prime ge. Pan tempe. Sing sepotong 1 kilo ana sak.
3: Nyontang ora 1 kilo onan.
0: Adole lonjoran.
3: Iya.
0: Sampean selonjore pira? Pirang kilan. Orang gue burine selonjor, burine selonjor pan dikilan. Iya, lha kok tak
3: sakilan luwi burine.
0: Sakilan luwi berarti regane kira-kira 5000 ya, Sak. Ya,
3: orang temu di lene sekira 12000.
0: Sung sak ah. Sakilan tangane sapa di sidang tangane yo cilik kok, Sak. Dang sakilane tangane yo cilik, Sak.
3: Ah. Ya burine apa dabe luwi.
0: Oh, ki tangane yo bae, Sak. 5000 ya.
3: Ora
0: 5000 ya.
3: Iya.
0: Ya, kok telung lonjor separo wis ya. Sing separo nggo bonus ya. Engko Om Kasuli kok digawa.
3: Ora.
0: Isane tadi anyang-anyangan ya, Sak. Eh. Nek 5000 enggak ada setengah Kang Jasak, prime ke. Bu prime Sak. Mangga ulah ka setengah jare.
3: Mangga ulah ka setengah kilo.
0: Iya, eh onde ya maksude?
3: Nyata dole lonjoran.
0: Adele lonjoran ora di kilo burine.
3: Ora kilo nang sih ya.
0: Oh, apa iya? Selamat sore Jasak. Bata tipe beden.
3: Sore ya Allah, kepiye
0: kabare? Oh, kuwi dang sing 5000 paling seprapat ditimbang. Berarti burine beline kilonan ya. Pirang kilan sih sak selonjor.
3: Dikilo
0: berarti pirang kilo sak kedang sing sekilo luwi.
3: Sing
0: pitung onan berarti lah ke sekilo ya. Kuwi pira regane 4500?
3: 10000.
0: 3500 sis.
3: Wah.
0: Iya, 1500. 1500
3: sih banget tuh. Kok kita bukan untuk ya. Tata Agustin
0: menang baik, tapi ini lagi ngalap kae bosokannya tempe di Jasak.
3: Ya,
0: yakin sung ya, lurus sing bosok-bosok
3: sing
0: orang ngomong sing mambune pesing seneng Tata Agustin Kang Albar, oke
3: ya wes.
0: Iya, iya, kau tercipta bukan untukku, iya.
3: Oh, Sak.
0: Iya, Sak, nyong yang ngerti, Sak. Sampean tercipta untuk Ibu Suhede. Ngerti ya, sampean tercipta untuk Ibu Suhede, Sak. Iya. Iya, wes. Engko sapa? Lah, jarene menen tercipta nggo Ibu Suhede tok. Jebule namane.
4: terus mbok.
0: Kowe ta melune patah jadi dua Aldo, cintaku ya, terbagi dua.
4: Ya. Semoga selalu ya.
0: Amin.
4: Nyus
0: semangat sa, nyus semangat, nyus ngomong aminnya semangat dudung ngosuk sa. Iya, ya orang kelo kata aku seperti ini sa. Waalaikumsalam. Tumblak ting ting. Suaranya kayak apa ya? Kayak curut. Orang. Suaranya kayak kucing kepidek ya. Kucing kepidek jasa kerajum. Jadi ini mikir suaranya kayak kue sak. Amin. Waalaikumsalam. Lah bulan ini akhir-akhir sudah tuku. Uang tukunya pan kilonan. Tawannya lonjoran. Ya mana lah selonjor dewek. Sudah tiga penelpon ya, cukup ya. Dan saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kosan Lebak Goa ya. Dan untuk Anda balance setara para mana FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan alami lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya, dikonsumsi setiap hari monggo, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. I want to break free ya. Dari Malika Queen, spesial untuk Anda, Bang Al. Aldu.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, sadar memang pap nostalgia. Ada dari miliknya Rati Purwasi dengan Kau Tercipta Bukan Untukku ya. Spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Jasa Keracun yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul. Yang sudah gabung melalui WhatsApp online dan SMS online, terima kasih. Ada Mbak Am yang ada di kawasan Kembangpang, salamnya buat Mama Wibin, ada Mama Lani, buat Mama Dea, ada Mama Nadia, Mama Neng, Mbak Nunung, ada Bude, Bude Mood, terus ada Jenal Jait, ada Mbak Nia, buat Mbak Feby, Mbak Ilah Kupat, ada Afurkon, ada Ayongki, buat Tohal Arobi, ada Kang Doli, ada Kang Ibni Abdillah, ada Kang Kasnuri, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, dan buat semuanya saja. Lagunya Burung Camar sudah dihadirkan tadi di awal lagu ya. Makasih Awi Dina Senen Senoman nang anake Yune Mbak Yos. Mantu Mbak Yos. Yune nyong mantu. Yune nyong mantu Mbak Yos. Jadi absen tok. Kemarin-kemarin warana hajatan nang Mbak Yune. Jadi ini pas gue absen tok ya Mbak Am. Ya sudah, di belakangnya Mbak Am ada Kang Sodik ya di Kalimantan Timur, Samarinda ya. Terima kasih untuk sediaannya Kang Sodik ya. Jauh-jauh dari Samarinda streamingan. Hujan gede Mbak Yos di sini. Oke. Sehat-sehat Kang Sodik ya. Kemudian di belakangnya Kang Sodik, Jasa Kerajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Fitur La Nosta, lagu nostalgia kita. La Nosta hitnya sepanjang hari, begitu ya. Jargonnya seperti itu. La Nosta hitnya sepanjang hari. Fitur nongol lagi Mbak Yos di acara La Nosta. Salamnya buat Mama Lani, buat Nyi Ratu, ada Mbak Am Kemangpang, ada Om Kasnuri, ada Bang Al, ada Kang Doli, ada Abah Sahrul, Kang Ibni Abdillah, ada Ami Baikar Madu, buat Milela, ada Afurkon, Kang Kofidin, ada Mbak Murdika Zen, Tete Agustin, ada Mama Nadia, Kang Edi Dados, buat Mbak Yos terima kasih Inji. Di belakangnya ada Kang Ibni Abdillah, terima kasih sudah hadir Kang Ibni. Terus Mas Albar, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos. Albar absen, tetap monitor Mbak Yos. Ji, matur suwun Mas Albar. Terima kasih buat Mbak Yos. Ji, sabang sulipun Ji. Kemudian Wong Ireng juga, selamat sore, assalamualaikum Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balane suara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Mama Anjeli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Edi Dados ya, yang lagi dalam perjalanan menuju Kang Parto. Di Diwung ya. Oke, terima kasih sudah hadir Kang Edi. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mama Wibinnya ya. Jangan lupa nanti untuk acara paguyuban balane suara Paramon FM akan diadakan hari Minggu ya, tanggal 14 Juni 2026, bertempat di rumahnya Mbak Mama Wiwin atau Om Kasnuri di Lebeteng. Bagi yang sudah tahu tempatnya monggo bisa langsung datang ke sana. Kalau yang belum tahu ya bisa janjian sama yang sudah tahu alamatnya, begitu ya. Oke. Kemudian di belakangnya Om Kasnuri, Papa Ari sama Mama Ari di Serampok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat sore. Terus Mbak Tati di Pebedan. Ji, Sugeng Sonten Ji Mbak Tati ya. Mama Ringani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Sing kepengin rasan tempene Jasak Racum. Iya, masa iya sing tanggal bagja, sing si tanggal bagja maring Jasak Racum panulis Iris Tok sak. Ah. Masa tege sak. Ya dan tanya cipi sa iris ngebalik ke tumbas pirang lonjor selonjor kan di puri ini pan tumbas yang regane kilonan sampai dudle lonjoran ya mus lonjor lah ngeluk boyok be. Kemudian puri ini juga selamat sore, terima kasih sudah hadir lah. Bersama dengan Pak Pramudiono ya. Ada assalamualaikum Mbak Yos, selamat sore cantik. Salam buat Mbak Yos, Mama Dartini, ada Om Kasnuri, Bude apa? Siapa nih? Oh Dede Gani, sama Mbak Kalani, buat Bude Mut, ada buat Bude Imut Marmut, ada Ayu Poso, Trio Pesek, ada Diga Dere Manis, ada Mas Albar, ada Kang Doli.
Terus buat Kang Edi Dados, ada Kang PI, ada Abah Sahrul, Abah HM, Bang Al, Jasak Rajum, ada Umi Suhada, Jasak Rajum sama Ibu Suhadanya. Terus Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela, ada Teteh Agustin, dan buat semua Bala Nusara Paramon. Sehat selalu, amin. Spesial buat semua Lokhe, Mbak Yons, manis, semoga sehat dan bahagia selalu. Cantik. Iya, ganteng. Tak upai kata ganteng. Ya, tak upai, tak upai. Yo cantik, oke ganteng. Delung deno. Maksudnya apa sih? Maksudnya tadi ini tang, tang nyalemin gak uyus, kayak main kata cantik terus. Atau kata mengkanannya ya, kayak apa mu apa. Oh iya, ada lagi kok yang melalui SMS ya. Ini kalau yang masuk di SMS saya sering terlupa deh. Mohon maaf ya. Bude HAE, Jeng Yos, Bude Eravana. Lagunya Mimpi Sedih dari tadi Kadi sudah dihadirkan ya Bude ya. Spesial buat Bude Eravana. Salamnya buat Balenya Sara Paramon FM. Terima kasih. Oke, kemudian di belakangnya lagi Bunda Siti juga terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum Mak Yos, play Cinta Tak Selamanya. Ini saya sudah siapkan yang wayang tak selamanya. Iya, tapi entah sesuai sama harapan Anda apa bukan. Sesuai dengan permintaan Anda atau tidak, Kang Mutar. Ini enggak jelas judul lagunya. Salamnya buat Mama Not sing jemblem lagi masak dengkil. Waduh, turahan hari raya Idul Adha ge nembe dimasak. Makasih Mak Yos, jumlak ting-ting jos. Soto daan Mbak Yos, soto jenggot, iya. Gue enak kok Kang Mustar. Sung, yakin enak. Aku begadang, tumbah sayur retok, gawa balik. Regane pira, yes mono pokoknya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosa untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 10 Juni 2026. Terima kasih untuk bersamanya ya. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista dari jam 12 sampai di 4 sore. Di belakang saya sudah ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Tembang terakhir wayang. Tak selamanya. Spesial buat Kang Mutala dong bersama dengan Mama Nok. Mama Not ya, 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki bapak kari milih pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu isukan, wis kari milih saiki, gagian pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5 101.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dari Sapor Ece. Baik di Badangdut yang ketemu sama Power Si Somblaktur Ece Kewir. Di edisi Rabu 10 Juni 2026. Orang temani balane Setara Paramon, insya Allah tutup jam 5:30 petang saja di Badangdut. Bagaimana kabar balane Setara Paramon? Mudah dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sadar dan batin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online ya, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tips salam buat teman rekan dan tolan sahabat keluarga tercinta WhatsApp SMS online 0852-9919-9588. Baik, yep, ada Fata Morgana mengawali jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Cekewir. Baik, langsung di sahabat 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Badangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah berkas waras teringnas iso tunggu beras.
1: Icuk.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Yuk siap.
1: Sudah jadi. Kita nolak. Yukatun.
0: Yuk.
1: Pak Boda Ana, Femi Belman, Mama Nono Kali Nyaman.
0: Yuk siap.
1: Oke. Tidak layem man, Mama Uti, Mbak Yunita, Mbak Eka Lonjong.
0: Oke.
1: Terus Kang Erwin. Kang Nuri, Bibin Beteng, Mbak Nisa Cirampok, Mama Ali, Bapak Le Ali, Kang Kumis, Mama Bagas. Kang Nuri, Bibin Beteng, Bu Ida, Mama Koyo, Sindok Sindok, Wajah Muno, Masa Kami Satu Sayang, Ning Sintren, Mama Kiwi Gansa, Bunda Mutar, Ojo, Mama Lot, Mama Selin, Papa HM, Walemu, Lapasa, Roja, Roja, Mama Kalima, Mama Kalima, Mama Kalima, Mama Ligani, Kalimat Bambang, makasih Mas Bo, Assalamualaikum, Mama Neng.
0: Oh, Mama
1: ya, kalau orang Ganis, kalau Mas Babang, Mama Ganis, kalau Mamin bilang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumbar Cincin. Baik, ada Ami Bagres Madu bersama Milela di seputaran ada game Tegal Kota. 6145477. Halo, Assalamualaikum, selamat sore, Jipa Cangcut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Badangdut Setara Paramon Dangdut Tesa Sore
0: teman-teman Cikiwir
2: Cikiwir ya teman-teman.
0: Ayah lu
2: ya teman-teman.
0: Waduh budi.
2: Oke. Kabarnya gimana kabar?
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras.
2: Awaknya juga akas. Barangnya juga
0: akas. Motornya tua marang ngendi-ndi ora. Oke.
2: Minta lagunya Kabut Biru.
0: Kabut Biru.
2: Iya. Salam-salam ya. Perdana buat Kang Bawor sama Dede Angginya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Allah.
2: Diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin.
2: Tetet enatur ya. Moga-moga
0: halal. Alhamdulillah juga. Amin. Amin.
2: Iya. Terus tadi buat Ami Bakar Madu sama Umi Lailanya.
0: Okay.
2: Terus buat A'apurkon, Kang Handoko. Terus buat

0: Bunda Siti Bengle, selamat sore. Terus buat Trio Pesek.
1: Andi
0: Pagian Ten, selamat sore. Terus buat Mas Bagito sama Mama Hilmannya. Terus buat Mama Kiwi.
1: Ceng Robi.
0: Iya, Ceng Robi di Kuningan ya. Sama Tete Agustin juga di Kuningan. Terus buat Bu Ida Martoloyo. Terus buat Kang Muktaro Dongojo sama Mama Note di Sweet Jemblem.
1: Iya,
0: terus buat katanya malam minggu kemarin mau mampir ke warung saya. Iya, Mas. Itu keluarganya mau makan soto. Katanya warung saya tutup. Iya, jam 7. Iya, soalnya ada itu si acara. Pati kondrongnya mau bawa acara di selamatan sunatan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ditutup. Iya, akhirnya marib-marib sudah tak tutup. Iya, lanjut ya.
1: Yo, siap.
0: Buat itu Kang Ibni Abdillah, Mbak Am Kembang Pan, Bang Al, Kang Doli, terus buat Kang Kasnuri sama Mama Wiwin, Mama Renggeni, Nyai Ratu, terus buat Papa HM, di Keturen, terus buat Mama Neng, sama Om Bambange, terus buat Mama Pide, Mama Lani, sama Dede dan Nini, terus buat Bu Ida Martoloyo, terus buat Ibu Nyong Tahu, iya, terus buat Abah Sahrul di Beduk, ya udah buat

0: terus.
1: Iya, yeah, yeah, alhamdulillah.
0: Iya, yeah, aku lagi online diganggu.
1: Iya, yeah, betul nama apa?
0: Sama latihannya sendiri dia.
1: Iya.
0: Iya. Atur nuwun Kang Bos.
1: Yes, iya.
0: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dublat cincing.
0: Jajaja.
2: Iba dan du.
1: Baik, matur nuwun ya dari Budi Habibah bersama Pak Digondrong yang dari Harjosari Lor. Di Soto Buryam ya, di utara patung Watu Tumclep yang ada di 407. Selamat sore untuk yang ada di Harjosari Lor, Harjosari Kidul ya. Pagi bahwa didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Selamat sore Putri Neko yang ada di Pala 25 ya. Di Mecah Sempunya ya, Budana yang ada di belakang Pasar Pepetan sama Mbak Siti Warung Haji Ali Putra. Ya, matun ya, Sintanola Septi Karyati di situ. Ya, Budak ini bersama Pak Pramudiono Jalan Jalak, selamat sore. Ayo watri. Iya, yeah, neng Jakarta ya streaminan. Dan semua saja balance style Paramount yang ada di manapun Anda berada. Baik ya, di sini ada dua kursi, ada hijau, ada kabut biru, ada tujuh sumur hadir ya. Kesempatan sore hari ini. Yo capcus ECKWIR. Ya, yeah, Mama Anissa yang ada di kedukan sayang.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramandari. Itu seperti ada 7 sumur, ada 2 kursi, ada ijuk ya. Tadi juga ada kabut biru menghiasi ruang dengan panjenengan. 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Cipa Cangjut
1: Dangdutis Purte. Assalamualaikum warahmatullahi Kang Bangun.
0: Waalaikumsalam.
1: Balene Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Tersisi Kang.
0: Tersisi. Udiung ya, iki.
1: Tersisi Kang.
0: Mhm.
1: Umur biasa ditolongnya mentung ya Kang.
0: Iya, nah di situ itu. Itu manusia ya, itu.
1: Manusiawi
0: Tapi aku dunia introspeksi diri lah.
1: Kang Bawor ya, Kang Ki ya.
0: Semoga
1: selalu buat
0: teman-teman tuh.
1: Jampiak ya.
0: Yo.
1: Buat Ibu Rini sama Pak Dio.
0: Ya, Bu Pai.
1: Bu Rini ketarak ya. Iya Bu.
0: Iya. Kang ini ya, kang ini ya, kang ini uang.
1: Uang Bu. Lagi orang makan mie lagi.
0: Iya. Orang tidur tidur. Kita
1: ini kudu tuh dapat semua kliwon ya kang.
0: Iya. Kang kami
1: lah kelongo ke kurung.
0: Dengan
1: terus dasar ngarep ke orang kurung. Aja dah.
0: Iya.
1: Buat batin, hati, siapa kayak buat nyentul.
0: Nyentul.
1: Wah, uwer.
0: Uwer. Selamat sore, uwer.
1: Ya uwar-uwar keluar. Lanjut ya. Terus sama Ari Bu Bae.
0: Bu Bae. Emang gue pikirin si Rampok. Oke, Nisa di situ.
1: Terus Bang Tulbatu.
0: Yu.
1: Terus sama Anggi Kang. Kang Kome sama Bagas. Udah cincin. Pampar tuh.
0: Bu.
1: Kang itu ada lagi pen meluncur mono gue mari Kang Edi Kang Parto maksudnya lo.
0: Iya.
1: Pernah romin ya.
0: Bisa apa maning gue?
1: Uwer maning.
0: Uwer maning.
1: Nomor ini burung di sekolah Bing 5 ya orang
0: pada gue. Oke.
1: Caranya mesti lanjut ya kan?
0: Iya Kang Peter.
1: Kang Peter ya. Terus Bu Santi Purbowo. Oh Cing Robi.
0: Oh Cing Robi.
1: Yo pada Minggu Kapi yang ngomongnya kamu ibu yang selalu aktif kok.
0: Iya.
1: Ayo dong.
0: Yuk siap.
1: Maria.
0: Oh Feby Belpas. Feby.
1: Bapak Feby Belpas ya.
0: Yup.
1: Terus Ami Bakar Madu Melela. Sama Freddy. Sama suami terus.
0: Iya.
1: Sarah Jual, Sarah Judara. Enak.
0: Eh enak kapalah.
1: Enak apa. Ini mau pikirin.
0: Iya.
1: Mang Bang Mandor sama
0: okay.
1: Mandor ya. Bang Mintel-mintel watri-watri-watri. Mama Ardi.
0: Okay.
1: Mama Ardi apa ini guru monitor lah Kang ya?
0: Siapa?
1: Mama Ardi.
0: Ya kadang apa? Monitor kadang enggak.
1: Iya nanti lanjut ya. Tur pulang terus hari Mama Asna. Lanjut watri-watri sih diamin Mas Nuh sama Mas
0: Nuh.
1: Terus Mang Hakim Cengrani.
0: Oke. Iya.
1: Terus Mokir Umi Hana. Ibu Mira sama kata juga Kang Sus. Muksona Mulurati.
0: Mas
1: Nuri kan Mas. Mas makanya aja Mama Wiwin juga.
0: Oke.
1: Nur ya. Lanjut Miki Wajah bagi mana kawasan Januari ya sama Pak Pak Haji Imam Buci ya.
0: Iya benar.
1: Dari harapan ya. Lanjut Bunda Cici
0: Bunda
1: Mita. Sekarang cuma bahasa
0: oke. Oke siap. Bener-bener wong hajat. Ya.
1: Kalau waktunya kembang kupar.
0: Ya, malaman pas maghrib.
1: Ya, makasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublat cing-cing. Bagi yang punya wilayah keturen, punya Bapak HM 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat sore Cipat Jajut.
2: Selamat sore Mas Power, pendatang baru.
0: Pendatang Sarah, baru ya,
2: stop. Para mondang tuh stay support.
0: Naman, kita ngomah apa neng?
2: Naman. Sehat ya Mas Power.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah, Dede Anggi juga sehat.
0: Ya, sehat alhamdulillah.
2: Lagunya Mega Mustika.
0: Apa judulnya?
2: Cinta Lahir Batin.
0: Cinta Lahir Batin.
2: Iya. Alhamdulillah ikut Papa HM aja. Buat semua balanya Karamon, buat Ami Bakar Madu bareng Umi Lela, buat Mas Jenal Kentong, semangat selalu,
0: lembur. Oke, okay, lembur, siap.
2: Lembur nah, tetap semangat.
0: Oke. Okay.
2: Spesialnya buat Mas Bawor ya.
0: Oh iya,
2: amin. Dari Anggi.
0: Amin,
2: mas sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun doa yang terbaik. Mas Bambang cepat fit kembali 100%.
2: Amin, amin. Okay. Robert, amin. Makasih Mas Bawor.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dublan ding ding. Makasih Mama Neng, Mas Bambang ya, di seputaran Sasem Timur ya, Sulang. Ya, selamat sore untuk semua saja paling setara Pramon ya. Yang penting dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, suatu kurang apapun tentunya. Yo. Iya, iya, iya. Oke, Wi, lagi mlebu WhatsApp.
2: Bisa keri wingi, HP Kang wingi bisa keri.
0: HP-ne Papa HM bisa keri ya. Pagi sementara 4 lebih 54 menit waktu Indonesia bagian barat di setara Paramon ya. Pagi di sapa yang via WhatsApp ya, Mama Ikma dan tiga darab manise ya, hadir Kang Power sendiri saja dong di play. Spesial ke Pak Isbanu, super spesialnya forever my hero, terima kasihnya buat Kang Power Mas Bali. Assalamualaikum, mat sore Kang Power dan Dutai Sabar 666 tujuh sumur dong di gelinding. Salamnya buat semua balonis setara Paramon, spesial buat Kang Power dan Didi Anggi. Makasih, wassalamualaikum, dumlah dinding, jos. Ya, tenun pisan Jeng Robi ya, tadi sudah dihadirkan. Iya. Yeah. Assalamualaikum, mat sore Kang Power, aku Sri Rezeki dari Desa Kedukan Sayang ya. Atau Mama Nisa ya. Salam buat semua saja, salam juga buat yang lagi siaran ya, dua kursi dong di play, terima kasih Mbak Sri Rezeki atau Mama Anissa. Kedukan Sayang ya, selamat sore semua saja yang ada di Kedukan Sayang. Bayo mat sore Kang Power Peter. Hadir ke lagi di acara Kang Power, salam Minggu Umkas Nuri. Ada Bang Al, Kang Doli, Ami Bakar Madu, Milela, dan Nyiratu, Mama Yasne. Ada Mbak Am, Kembang Pang, ada Fudikon, ada Abah Sahrul, Om HM, HM. Salam sing spesial Minggu, Mama Lani seorang. Makasih buat Kang Power. Baik, yep, ada tersisi, ada sendiri saja, dan ada tadi cinta lahir batin ya. Cekewir. Baik, ya, Mama Radir bersama produk PT Denatur seperti Vitama untuk mengatasi keluhan mata. Seperti mata glaukoma, atau juga mata katarak plus silinder. Iya, ada minus tentunya. Monggo silakan diatasi dengan Vitama, bisa dibeli di agen-agen dekat panjenengan ya. Iya.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan...

Hai, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Duta Saporete. Ada suaramu ya, tadi ada Cinta Lahir Batin, ada juga Sendiri Saja, ada Tersisi. Baik, tuntas sudah kebersamaan bawa di kesempatan sore hari ini di Padang Dut. Sampai ketemu lagi nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam saja. Pak Warung Jari Manjang, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan. Selamat beraktivitas yang lain di kesempatan sore ini untuk Balani Setara Paramon. Dan yang pasti hari esok lebih baik daripada kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Sabar Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dari.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene, Jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
4: Iya, Jeng. Nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia, Jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae, Jeng. Syaratnya ora ribet. Bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo, Jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya, Jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kementeran anak, mejasem pe anak cabangnya, kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo, Jeng, oleh prelek.
2: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
5: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
0: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stara Pramondo dari Saporeci. Bayo di season kedua di Dedang Dangdut Memory. Ya, masih ketemu sama Bawor dari kantornya Soblak Nur Ecekwir. Di edisi Rabu 10 Juni 2026. Tawarkan temani Balani Stara Paramon hingga pukul 10 malam saja. Bagaimana kabar Balani Stara Paramon? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sadaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Ya, bisa bergabung bersama Bawor di online, bisa digunakan di 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online bisa digunakan 0852-931-99588. Saya pikir udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita sekarang ke hiburan Dendang Dangdut Memory. Tadi sudah ada apa kabar dendam kebencian, ada juga tak sebening hati. Baik, yuk langsung 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Paramon.
1: Selamat malam Dangdut Desa Korete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Korete.
0: Teman-teman. Cikiwir. Alhamdulillah bekas waras terngenas iso tuh beras. Alhamdulillah sak dompet-dompete.
1: Tanggal
0: 6 tanggal tua ra pengaruh tuh.
1: Iya, aku seneng nengkang Bawor siarane ceria.
0: Alhamdulillah, duwe masalah segede apapun opo pernah aku merengut.
1: Iya, ra kecapean rada nyawut.
0: Nah, kalau kecapean memang nek wong enak neko-neko aku nih akhirnya nek kira ora neko, kena ini siapa? Natu, nah kayak gue, ora apa-apa. Ya maklum lah, namanya juga orang.
1: Iya, ya ketahu lah kalau Kang Bawor itu capek. Itu lagunya Sesal.
0: Sesal untuk LP. Mencari gantimu masih bisa.
1: Iya. Kalau hanya untuk.
0: Mama regane wis iso apa?
2: Dayem wis perdana ya dayem.
0: Ya dayem jare wis perdana. Ana maning jeneng dayem maning le.
1: Nah, nggih. Iki jane wis kapan?
0: Ngumbuh kowe. Kudune nasi kuning kowe.
1: Aduh, madam.
0: Bunda Santi, yakin apa sih, Bun?
1: Selamat malam.
0: Oke. Pramud. Purbowo ya. Papa HM.
1: Ya Papa HM yang punya keturen.
0: Ya benar.
1: Baik
0: lah, emang gue pikirin. Lebih baik menjauh darimu.
1: Ya buat madam, buat dia, Om Kasnuri bareng Mak Wiwi. Malani bareng Dede Gani.
0: Yep.
1: Terus ya apa ya? apa? Umi Lela bareng Ami.
0: Ami bareng Madu.
1: Yuatri. Terus Mama Kiwi.
0: Raja Udara.
1: Ya Kang Raju Raja Udara bareng Mama Cilik Bos.
0: Yep.
1: Kelima bidadarinya.
0: Iya loh Yung Biung ya.
1: Ya komplit
0: nemen ya.
1: Terus
0: Wa Ato Mai dong penting ya, ada Kang Sarno Yumarti.
1: Kang Sarno Yumarti.
0: Ada Utini Rere, Om Cipto. Tari Dongteng, Trinil Dongteng. Nah gue
1: Dongteng banyak ya.
0: Banyak. Mas Albar Dongteng.
1: Mas Albar.

0: ya. Wes urung PTKan tapi.
1: Urung PTKan. Abur kan. Bahil dan. Terus tangan dipakai anteng.
2: Oke. Okay.
1: Terus tumbuhin. Terus kang kopitin. Terus ibu Ida Martaloyo
2: mama. Oke, siap.
1: Terus Buranya. Ibu Rini Pak Pramudiono. Terus Pak Bagio bareng ibu guru. Terus semuanya aja.
0: Iya, buat semua saja, ya. Kadang
1: kan kalau nanti kalau turun
0: kita semua. Ingat, kalau sudah di
1: Agustin.
0: Wong endi sih kowe itu?
1: Hah?
0: Wong endi?
1: Kuningan.
0: Oh, Kuningan. Jare
1: bekas kaene Kang Bro. Jare. Iya, Ted.
0: Cita-cita itu Dewi Cendana.
1: Semuanya KPW.
0: Yo Kang Peter, ini. Kang Peter we.
1: Oh, Kang Peter. Terus yang si
0: Ngejasem
1: siapa ya?
0: Ngejasem. Iya, yang Joko Tingkir ya, Mbak. Atin, Mbak Kanapi.
1: Oh iya, Mbak Kanapi. Iya.
0: Arumi yang ada di Brebes, yang di Bekasi.
1: Oh, Arumi.
0: Iya.
1: Bekasi sana.
0: Iya, aslinya wong kene, wong Darah Kramat. Cuma lagi megawe di sana, lagi kerja. Iya,
1: di Bekasi.
0: Dia lagi tanya no, lagi monitor.
1: Iya, selamat malam Bekasi.
0: Iya, Arumi,
1: iya. Iya, terus yo Mama Ardi.
0: Weh, Mama Ardi.
1: Iya, Mama Dede.
0: Bang Lima Kumbang. Bang apa Wilan, Mama Wilan, Bang Midun,
1: Bang Haris, semuanya.
0: Yuk.
1: Iya, makasih spesialnya Kang Bawon, bareng Dede Anggi, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublat cincin. Bagi yang punya Karanganyar ya, Desa Karanganyar Bantar Bulang, selamat malam untuk semua saja. Di sana ada Apotek Bagong Sai. 6145477 Halo, assalamualaikum, selamat malam secara para mohon.
3: Kang Dute sporete asalam lupa tukang bawa.
0: Waalaikumsalam.
3: Balane setara para FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
3: Benci le, aku pengen benci.
0: Benci, benci ne.
3: Ya benci gue suara lu lah kepadanya,
0: iya, kepadanya. Iya, benci ne rana-rana. Yo Mansur,
3: ya. Iya, tinggal.

0: Santi Prabowo.
1: Yo mi selalu wis labuh ana tetare. Kak Nuri memimpin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Baik ma, kita pacul ini pacul. Itu yang
0: Dewi pacul, gonyol-gonyol pacul.
1: Gonyol-gonyol pacul, masak-masak keliling pacul, nasarapan pacul. Paman Adi, Pak Nunung, hormat terus Pak Tasracum, Ibu Sadi, Pak Sadi, Mas Awang ya. Terus Pak Gondor sama Umi Habibah, Pak Gito, Mang Ilman, terus Olihe, Tentu Jawat, Kang PM juga, Kang Merto,
0: Opo,
1: Mama Lidia, terus Bu Aja, Mas Siti Makna, sama Pak Haji Pak Muji, yang punya Udi Harap Penjaya, yang sedang nawari juga, terus Budi Cece, lanjut Mbak Yunita, sama Pak Bakung ya,
0: terus
1: Kang Merto,
2: selamat malam.
1: Selamat malam juga, Mardi. Monitor.
0: Monitor lagi, selamat malam lo.
1: Selamat juga. Kita harus jam segini di rumah, Mardi. Belum hari. warung nanti babi nisa baru ke warung ini monitor juga di rumah juga ada radionya juga sih kalau ngasih mobilnya ngarep
0: Pak, Pak Bagio bersama ibu nih
1: Pak Bagio sama bu guru ya iya terus memiliki apa Sahrul
0: mbobai orang urus
1: siapa kang?
0: Bapaknya Ari, mamanya Ari Kang Joko Tingkir ya selamat malam.
1: Tingkir, rencana sembuh ya.
0: Iya.
1: Iya, terus buat Arno Yumar, yo orang tim Kang Cipto, Trini, Mas Ari baik mah. Kemarin Pak Budani sama Saki ya. Memang orang ini kira manis suruh kuat tim bulu-bulu Pak Doko.
0: Oke.
1: Terus saya apa ya, tetap Gusti ya, Segropi Alois. Terus maning gua
0: siapa
1: pacul gua sih nang mbak siapa lah sih nang tonjong itu
0: Eka tonjong lah Eka kepandian
1: Eka Anjas Eka lonjong mana dia terus mbak Nono kali nyaman ya. Iya, terus pasang peduka kami miki kampungin, model pasang rul miki sambani sa juga yang peduk. Arah untung peduk tu lagi DKI kang,
0: lingkaran
1: tanah.
0: Oh, lagi DKI.
1: Mana kau yang mana sih?
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Kau tak boleh kang DKI pula kau boleh kang Hendi kang, nunggu Bali kang.
0: Lagi Bali kau yang ini.
1: Iyo, kang Hendro ya. So boleh nih cara kape kang.
0: Iya.
1: Masosal miki. Pelaku ini benci ya kan?
0: Ya siap.
1: Sudah lah Kang Bawar, no Kangi semoga selalu. Mengerti Kang?
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paye yang punya wilayah keturunan ada Bapak HM ya. Selamat malam untuk semua saja Balen Setara Paramon. Kesempatan malam hari ini bawa didukung produk PT Detatur solusi sehat untuk kita semua. Ya, yang tidak bisa disebut satu persatu tentunya. Yo, setia stay tune bersama Power Sing Somplak Tour Ecik Wir ditambah kacor tur bocor. Durung malam Jumat Kang Power lah. Rasakan tadi malam Jumat. Malam Jumat yo arep jaleng alingo kaya kunyuk. Pagi, selamat malam Pak Bagio bersama Bu Guru ya yang di kawasan Surodadi punya yo ada atas nama Cinta Lai Cikiwir yo power didukung produk PT Detatur Solusi Jamin dari semua yo ada Abu Topraman Arab yang ngetop ini untuk menjaga stamina yang prima atas nama Cintrong Cikiwir ya cintaku. Udah santai berbawa iya yo Kang Sarmu.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

payung alus war. Bo abon derma Mama Elisa.

Ya, sementara ini ya, ada benci, pas tepat sekali ya. Sekarang jam 7 waktu Indonesia Bait Barat di studio setara Paramount FM. Lepas dari benci, ada jam 7 hadir menghadang ya. Menghiasi ruang dengan panjenengan yo capco secekewer. Jam 7 persis, belayo pas nemen tawar-war. Halo ye, jam 7 ye. Derma, cong. Yeah.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Saporete. Menghiasi ruang dengar panjenengan yo, pada Setara Paramon jam 7. Benci atas nama cinta dan sesal. Baik, disapa kembali 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam dan dute Saporete
0: nemen. Teman-teman.
1: Malam Kang Dawo.
0: Malam juga Jeng Robi.
1: Selamat malam Dede Anggi, sehat.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Tuku beras.
0: Iya. Yep.
1: Selamat malam juga buat Balanes Tara Paramon semuanya.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Mudah-mudahan pada sehat semuanya Kang ya.
0: Ya, begitu. Balanes
1: Tara Paramon.
0: Iya, amin alhamdulillah.
1: Lagunya pengen hitam duniamu
0: putihnya cintaku.
1: Joni Iskandar.
0: Yo, oke.
1: Malamnya ya Kak.
0: Yo.
1: Yang udah pada masuk tadi baru pas.
0: Baru Ratu sama HM.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Oh, Nyi Ratu deh masuk.
0: Ya udah.
1: Iya buat Nyi Ratu.
0: Malah pertama.
1: Iya. Buat Mas Wawan Basok.
0: Yo, benar.
1: Mami Mira.
2: Arman kaya siapa jeng? Mirip siapa jeng?
0: Ya, jelas wong Mas Arpane ora siaran.
1: Ora siaran Mas Arpane.
0: Mengko.
1: Bareng Ibu Guru.
0: Yo, Pak Bagio, oke. Okay.
1: Selalu Pak Bagio. Udah sampai ke Kuningan Pak Bagio.
0: Oh, sudah.
1: Iya. Bang Eri sama Mbak Nopia, Mbak Maisaro, Mbak Dewi Mesahnya juga ya, Mama Jelinda, yeah, Mama okay. Uti.
0: Siap.
1: Buat Mbak Nia, kalau Wong Irenge, Mama Neng, bareng Mas Bambang, sehat selalu Mas Bambang ya, Mama Neng ya.
0: Okay.
1: Buat Om Kasmuri bareng Mbak Win Lepeteng, Mas Hendro bareng Mbak Ismeli. Terus juga Mama Pingsan, Mama Leha,
0: Bang Joko Pole.
1: Terus juga buat Mama Amelnya juga ya, Mama Elsa. Mama Gilang Anes Warti, Madam dengan Papa HM.
2: Bunda dendam ceng sama Arfan. Bunda dendam ceng sama Arfan.
0: Ya dendam jadi. Oh, ya menggoreng dendam ini nggak Mas Arfan siaran. Oh.
1: Sama Bu Rini.
0: Ya Bu, Bunda Santi.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Ya menggoreng nggak Mas Arfan siaran.
1: Ya Papa HM. Selamat malam Papa HM. Terus juga buat banyak paranya ya, Mama Elsa, Mama Renggani,
0: Nadek
1: Madam ya.
0: Madam.
1: Terus juga buat Wartiem. Terus buat Eyangku,
0: iya,
1: buat
0: bener.
1: Mas Teddy, Mbak Dewi, Ibu Suri, Pak Mas Suri, Mama Siri bareng Kang Sawun, Bunda Tio juga ya.
0: Papa HM, HM, HM.
1: HM, HM, teko Kang Bawor.
0: Oh, kadiyo, mohon.
1: Makadi suka dienya, Papa HM. Terus juga buat Kang PM ya, Mama Wadron, Lok Marcelia, Mama Li, Bunda Tio, Pidapin, Mama Kamisa tersayang ya. Buat Nok Amel, buat Jeng Atini, selamat malam Jeng. Sehat selalu ya. Yang
0: ada
1: juga Baya juga ya. Buat Wak Ia bareng Papa Weni, Ibu Koria, Mbak Dewi, Mbak Iyem, Kang Doli. Ada Musri Abad, Itim Yeninya juga. Terus juga buat Kang Sodik, buat Aap

Dulu juga buat itu Pak Bago bareng ibu gurunya ya, buat Teh Agustin, Teh Dari Sendana, Teh Cinta, Teh Ida Ayu Alokin, Teh Cinta, Kang Madun, Abisar juga ya, buat

0: Mas Aryo, A.A. Jojo, bareng sama Lani, Mas Parto Aba-Aba, Mas Parto Partia, Kang Joko Tingkir, pemuda-pemap, Tuan Takur, Pak Agus Security juga buat Bunda.
1: Makasih ya, salamnya dari Mas Joko Tingkir.
0: Iya, Kang Joko Tingkir, Mbak Atin bareng Abah Kanapi juga, Kang Oji Saputra.
2: Dalam, Jeng Ropi dalam,
0: iya, Pulpen
2: Krio
0: dalam. Terus Kang Oji Saputra, terus Kang Ali Bubur Mamadian, Kang Dasmat bareng Mbak Aninya. Bang Juragan E, Bang Abah Kumis, terus Teh Darwati, Teh Mojang, terus Mbak Nisa, Mama Ani, Abah Yanto di Songgongnya.
1: Yang punya terus Padu Raksa, selamat malam Jeng.
0: Mama Ardi, selamat malam Mama Ardi, sehat selalu. Mama Ari, bapaknya Ari juga. Mama Nadia, kamu taruh dong bareng Mama Nong. Terus buat Kang Boi, Bunda Eko Purbowo. Pak Haji Sari Pinu, Kak Semen, Kang Dai, Banes Manes, Kang Jenny. Buat dosen kita Kang Aldi, selamat malam. Buat nyanyi.
1: Yuk, ayo manis, ayo manis, ayo manis.
0: Bu Awon, Nur Kantia, Mama Daya, Kang Agus Boiler, terus Mama Lania, Kang Sayo Lobo, buat siapa namanya tuh? Mbak Eka, Mas Anjat, Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwin, Atasim Pak Mandor bareng Ibu Nelson Mandela ya. Mbak Sipa bareng Dede Hafiz, Kang Upo happy, Terlep Ceger, Nangi di Dado, juga buat Mas Asak Rajung bareng Mama Suhada, Mama Silmi, buat di airportnya juga, Mbak Winda. Kalu kayu apa
1: kali Blingi,
0: Pantes Cendol Dawet, Mbak Yuning, hai. Mama Pera juga, Mr. John bareng Mbak Epi, terus juga buat Mas Andi Pagianten, Kang Atong Pagianten juga ya, ada Kang Atong Hulu Banteng juga, Cirebon, Kang Jaka Sembung, terus juga buat itu.

0: Mami nating ting wati.
1: Rongki.
0: Walemu Bunda Sal, Bang Alvin ya pendatang baru. Mama Ikma, Mama Frida, Bunda Martoloyo, Bu Santoyong Tahu, Bat Pebi yang lagi bebas. Terus juga buat Bunda Septi yang ada di jalan
1: tadi. Ya, Nyiracu.
0: Nyiracu. Terus Kang Kopidin, Mama Saada bareng Kang Awa, Bukan Mama No, terus grup Pacul ya Kang ya. Ada Ida Pacul, Rani Pacul, Dewi Pacul,
1: Jana Pacul, Dewi Pacul, Dewi Pacul, Om Eling Cukur Pacul,
0: Mas Arpan Pacul petuane. Pokoknya kabehane balane setara parabol,
1: moga
0: sehat semuanya. Yang ada di Bedug juga ya. Terus juga Kang Sarmudi yang ada di Jamjak Surabaya. Selamat malam. Pokoknya buat semuanya balane setara parabol sehat semuanya. Spesial buat Kang Bapak Dede Anggi sehat selalu. Panjang umur, banyak rezekinya Dede Anggi menjadi orang yang pintar.
1: Amin. Alhamdulillah
0: ya Allah. Bisa membagakan Kang Bawor, ayah tercinta atau papihnya gitu ya. Matur kesun pisan ya Kang ya. Yuk Kang Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dublat cing cing.

0: Baik ya Pak, ada Jack Robino aja di Kuningan, ganggu kesetiaan anak ganggu gabung nak ke Radio Setara Paraman FM. Ya Robi, aku kok rati salami sing disalami Eko Purbowo. Tapi sudah. Ya Santi Purbowo tadi kan di awal malah. Ya malah double 6145477. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah berkah suara terkita sesuatu tugas. Aman.
1: Aman. Ke Aziza.
0: Aziza.
1: Kita Munir.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam ya Mama Regani, Mama Gila. Mama Gila. Ya Mama Nenggal Subamba, ya Gusti, dari Cendana ya Loki Jeng Lopi, dari Cita-Cita tuh, dari Ewi Cendana.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Septi, Sinta Nola, Yu Atun, Bunda Ana. Baby Belpas, Mama Nonong Kalinyaman, Mama Nadia, Kang Kopidin, Mama Izzat Layeman, Mama Uti, Mbak Yunita, Kali Pakung, Kang Kasdoli, Bibin Beteng, Kang Doli,
0: okay.
1: Mama Lani, Kang Pajo, Mama Nenggal Sukambang,
0: Selalu
1: Ija Matolo, Yang Sinong Sintong, Wajahmu, Rok Mantel, Kami Satel Sayang, Ling Sintai, Mama Kiwi, Kang Sawut, Kamu Taro Dongodong, Mama Nol, Mama Selin, Walemu, Kang Bihi, Rapasa, Jodoh Jaen, Pak Bagyo, sama Bu Gurunya, Burini Pramudiono, Bu Sayang Sakra, Nyai Ratu, Mama Aldi, Mama Frida, Terus Maping Manung Wawisno, Papa HN, Jasa Kacun Suhajomi Habibah, Pak Jekondron, Terus Basa Aja, Mbak Awan, Neki Jawi Gunti, Mama Ali, Bapak Le Ali, Mbak Nisa, Silampok, Terus Kang Kumis, Mama Bagas, Terus Salaman Ingo KBB ya Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing Cing. Ayo terima kasih untuk kami Bakar Madu ya bersama Milela ya karo manuke sing jenenge Bawor. Ya negeri anu nyelung kopi, Pak, kopi, Pak. Baik ya Pak, sementara 7.16 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Paramon FM. Baik disapa yang via WhatsApp yang sudah masuk di meja share Bawor ya. Kang Peter sing ana ning Villa Pingkal Mengle, selamat minggu Abah Syahrul. Ada Om Kasemri, Kang Doli, Bang Alar, Mbak Am Kembang Pang, ada Umi Habibah, Umi Lela, Umi Bakar Madu, ada Mama Lani, Mutri Gesen, Kang PI, Mama Alisa, ada Kang Sayu Lobok, Nyiratu, Mama Asna, ada Furkon, Kopidin, ada Trio Pesek, Edi Dados, Imni Abdillah, terus buat semua saja Balon Setara Paramon. Buat Kang Bawor, mari bertugas saja, terima kasih Kang Peter yang ada di Pingkal. Bapaknya Ari, Mamanya Ari, ya hadir ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Mama Elsa hadir ya, jam 7 dong di Klindik. Dan sudah dihadirkan ya. Salamnya buat Balan Istana Paramon, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu buat ya, Kang Bawor bareng Dede Angginya, terima kasih. Di Cikewir, Josh. Ya, Mama Elsa di Bukateja, ada Bunda Sri ya di sana ya. Dilanjut juga, ya selamat malam Raja Somblak, sing saya kita tambah lemu, Alhamdulillah. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya berdarah lagi dong di Klinding. Salamnya buat Mamai Prabu, Mamai Ella, Mbak Sipa Pekalongan, ada Mbak Ari dan Mas Ateng di Cebawan, ada Mbak Nur Sidik, ada Cualin, Cualin Seng ya. Ya ada juga Jat Miko, ya Mas Imni Abdillah, Mas Iton, Sayu Lobok, Nyiratu, Mama Riganis, terus Alohi, Seng Robi, Tata Agustin, Bapak Esa, Kang Aryo, Kang Kasnuri, ada Kang Darmo, Mama Dea, dan Agus Boiler, sama ada Sabrang, ya, Jumar Gasari, Mbak Tarno, Trisno Kepiting, ya. Ya ini ya, Kang Trisno ada Kepiting, apa lagi ya, Ready, ya Kak Ready, ada Nok April, Mbak Wivi Siget, ada Mama Asne, Zara Ulia, Alek, Mama Amin,

Oh, daripada laki rakyat enak awak ya, Pak Purpowo juga. Yo, assalamualaikum Mas Bawar, Azim Martolo ya hadir ya. Selamat buat Mbak Das di Jalan Rambutan ya. Ya, Mbak Asih ya, Mbak Asih Martoloyo ya. Di lampu merah ya. Udah Santi, ini matahariku ya. Ada hitam duniamu, putihnya cincaku. Matahari apa? Indah sembuh, Bunda Santi Purbowo. Bersama Pak Purbowo dan keluarga temennya. Ada nanti Aziza, ada berdarah lagi? Iya. Hitam duniamu, putihnya cincaku. Aduh, kelingan tahun 2008, ampun temennya. Aduh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dari Sabore dan Berdarah lagi. Azizai Samuni, berah hitam dunia memputihnya cintaku. Matahari yang menghiasi ruang dengar panjenengan. 3528880. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam
0: Mas Bowo. Para Paramon
1: FM,
0: Sabore.
1: Cikiwil. Kasih dan sayang ya.
0: Kasih dan sayang. Oke.
1: Salamnya nggak Mas Bowo. Semangat terus.
0: Oh, insya Allah.
1: Selamat malam Pakde.
0: Wah, malam Dedek Gani. Wes wangsul. Waalaikumsalam.
1: Para Paramon FM.
0: Dangdute Sapore. Wih, pinter, bener.
1: Pakde
0: Sapore teh. Wis mangsul saka anu apa MDA-ne sudah pulang.
1: Baru pulang.
0: Gimana
1: Ibu online?
0: Oh, melu ibu online. Ya salam-salam, Mas Ganine salam-salam.
1: Salam Pakde.
0: Nggih.
1: Sama Mbak Anggi.
0: Nggih, matur nuwun, terima kasih. Amin. Terima kasih.
1: Rezekine lancar.
0: Amin.
1: Nanti hari Minggu ketemu ya.
0: Yo, siap. Nggih, ketemu di
1: ngene. Om Kasnuri.
0: Nggih, nang Om Kasnuri. Yo.
1: Mama Ari, Papa Ari.
0: Yo, bener.
1: Apa Parjo?
0: Yo.
1: Barina.
0: Yo.
1: Casak
0: Rajum.
1: Ayah HM.
0: Mama Reginang. Yo, Mama Reginang.
1: Aling cakap tingkir.
0: Yo, Mas cakap tingkir.
1: Om Agib Barani.
0: Om Agib Barani. Iya. Yeah.
1: Pak Mandor.
0: Yo, Pak Mandor Bumandor.
1: Om Sayo Lobo.
0: Kang Sayo Lobo.
1: Om Furkon.
0: Yo.
1: Bang Alvin.
0: Yo, Bang Alvin.
1: Wartium
0: bolo-bolo.
1: Suaranya kecil.
0: Suaranya kecil? Enggak, di sini udah gede.
1: Udah gede
0: di sini. Yo, halo, Dedek ganteng Burini Pak Pramudiono.
1: Halo. Burini.
0: Pak Pramudiono. Yo.
1: Mama Kiwi.
0: Oh, Kiwi.
1: Apa warna?
0: Yo, apa warna?
1: Trio Pesek.
0: Trio Pesek siapa? Ya, Trio Pesek siapa, Bain?
1: Ibu Lani,
0: terus?
1: Mama Nadia.
0: Mama Nadia, terus?
1: Mama Nunu.
2: Selamat malam, Dede Gani. Terima kasih, salame, anak ganteng. Semoga sehat selalu ya, Dede Gani.
0: Gue, wartiem gue. Amin. Iki Mama Renggani ngomong.
3: Dede ganteng, Ibu Rini Pak Pramudiono.
4: Gani nyong mong garani mama rong ginang lah mong lah gani nyong ro pan jawab.
0: Weh, jare mong.
1: Mama
0: Renggani. Mama Renggani.
1: Terus Mama Sira.
0: Mama Sira,
1: ya. Kembang
0: Pang. Mbak Am Kembang Pang.
1: Bunda Atin. Mama
0: Kipa. Yuk. Halo Dedek Gani.
1: Halo.
0: Dari Piol.
1: Om Piyol
0: mam, Papa HM.
1: Apa HM?
0: Ya.
1: Mbak Mutrikasen.
0: Mbak Mutrikasen.
1: Mbak Mutrikasen. Mbak Amat Ganteng.
0: Mbak Amat Ganteng.
1: Yeah. Ibu-ibu
0: Gemok. Pari ibu-ibu Gemok. Kang Darmo Bakpo.
1: Om Darmo Bakpo.
0: Ya. Pak Po. Lah jualannya enggak ke situ. Om Darmo jualannya sekitar Damjak Mejasem. Ke situ. Ya ngomong ke Om Darmo Pak Po. Om Darmo Pak Po jualan ke Munjung Agung sini ngono.
1: Bandes Manes.
2: Dedek Gani, kenapa sih kalau ketemu sama Wartiem malu-malu meong?
0: Weh. Kenapa kalau ketemu Wartiem itu malu-malu meong?
1: Kenapa Gani?
0: Ya
1: Gani diem mo.
0: Yo, gak nyapa Gani, gak Gani diem mo. Jadi, mele jawab.
1: Bu Santi Purbowo.
0: Yo, Bu Santi Purbowo.
1: Apa Alul?
0: Yo, Pak Alul.
1: Mbak Anul.
0: Yo, Kang Boy.
1: Baik Kak
0: Anjas. Yo.
1: Baik Kak Tonjong.
0: Baik Kak Tonjong.
1: Udah Saki.
0: Udah Caki.
1: Rofi.
0: Yu.
1: Alohi.
0: Yo.
1: Terus
2: orang nyapa kok waktu ibunya suruh itu sih ituin HP. Kan Martiem nyapa Dede Gani.
0: Okay.
1: Oh itu yang namanya Martiem.
0: Iya.
5: Bocil onene pinter temen gue Kang Bawor. Bocil.
0: Yeah. Weh bocile memalani Kang Darmo.
1: Ya,
0: lanjut.
1: Misalnya, Yo Marti.
0: Yo Marti Kang Sarno.
1: Mama Alisa.
0: Mama Alisa Mas Agus.
1: Mbak Nia.
0: Yo Mbak Nia Wong Ireng.
1: Kang Parto
0: Abah. Oh, Parto Abah.
1: Apa Kumis?
0: Apa Kumis aku cacar? Karo karo Juragan Empang.
1: Juragan Empang.
0: Ya, Mama Winda Kaliwlingi. Ya.
1: Banyak banget.
0: Wes sudah makan atau belum? Sudah makan belum?
1: Gantian ibu.
0: Oh, gantian ibu.
6: Kini baru pulang ya, sampai ya sayang.
0: Langsung HP-nya diserobot ya.
1: Terus.
0: Ya, wes komplit ya. Di absen karo Dedek Gani.
1: Ini Abdillah.
0: Oh, Om ini Abdillah, Wang Urung ya.
1: Awam ibu.
0: Ibu Sada Widaran.
1: Lo langsung ngomong ter.
0: Iya, kowe jasa kerajum urung, jasa kerajum.
1: Eyang jasa.
0: Oh, yang jasa. Yang jasa. Ya, siap.
1: Siap buat ibu.
0: Buat ibu. Karo
1: Bakesa.
0: Yo.
1: Stefano.
0: Wes, sik.
1: Irfan.
0: Anggo set ge.
7: Yo, siap.
0: Wes, kami sah tersayang kuwi grup umbul-umbul.
1: Mama Alisa.
0: Yo, Mbak kami sah.
1: Mama Cece.
0: Yo, Mbak Wajra. Yo.
1: Sopret.
0: Ya ngene, grup umbul-umbul sing senengane nyekeli pentil ngomong ae kowe.
1: Berpung. Umbul-umbul.
0: Ya, senengane nyekeli pentil.
1: Yang suka megang.
0: Pentil.
1: Pentil.
0: Cocok.
1: Makasih buat Pak
0: De. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincin. Ya, Dedek Gani, ya Mama Malani, yo pinter ki bocil Mama Lani Kang Darmo. Ya, calon penerus online. Ya, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Paramon.
8: Halo, malam Stara Paramon. Dan itu siapa rete?
0: Teman.
8: Halo, Dani.
0: Ya.
8: Jangan dipanggil Mama Rengginang ya. Gak suka. Gak suka nanti kalau ketemu Mama Rengginang.
0: Iya. Yeah.
8: Aku enggak mau ngasih duit. Panggilnya Madam aja ya.
0: Madam aja.
8: Ya, Madam aja karena
0: si ketua. Kalau
8: orang
0: Ginang
8: kan lempem.
0: Iya, lempem. Wih, ini kan orang Ginang, wih. Ginang, wih, ini kursi anak Ginang, wih. Anak
8: Ginang.
0: Iya.
8: Mana siapa?
0: Orang Ginang Burih, wih. Ini berkata kau Dinda sih.
8: Oh,
0: ini orang
8: Ginangnya
0: terbang
8: ya, Mas.
0: Benar, ya.
2: Rengginangnya seolah lempem. Gani gajinya gak suka.
8: Makanya macam aja ya.
0: Yo, macam aja ya.
8: Lagunya
0: menyesal. Memilikimu.
8: Sungguhnya aku mendapatkan.
0: Ya, sungguhnya aku membutuhkanmu.
8: Iya, mendapatkannya lah.
0: Kayak gue.
8: Terbang
0: gue ke. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting
9: ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting
8: ting ting ting
2: lagi ngerintih Kang Bawor ke madam ngerintih
9: lagi ngerintih ya
8: lagi merintih
9: iya
8: menunggu sesuatu
10: mau gak hidup goreng
9: iya
10: mau gak hidup goreng
9: oh, mau gak hidup goreng oh aku malah seneng Bunda Santi nak hidup goreng daripada kupat bongkok
8: ya aku asyik
9: oh paling seneng hidup
8: goreng kayak terbang
9: weh, ini ya Bu Geras lagi makan rengginang, weh.
8: Iya.
9: Wih, anak rengginang, weh, ini ya.
8: Terlalu, ya. Terlalu senang sama yang
11: ini. Bos Jasad, ini Mama Renggina, ya?
8: Bukan.
11: Mama Rengganis.
8: Iya. Ini apa Renggina?
9: Orang salah. Karena karepe. Ini
8: ketemu aku, kan. Tak ambungi,
9: kok. Iya, diambungi, ya.
8: Ayo. Kampung ya.
9: Di kampung.
8: Terus buat Mama Lani ya.
9: Ya.
8: Terus Kang Barjoni juga. Kang Rizyansor sama ibundanya ya saya terlalu. Kami Cakar Madu, Umi Lela, malam juga.
9: Wah, aku tuh Rengginang Bunda Santi sing intip asli nah Rengginang tau aku iso ana
8: aku akeh mas
9: intip sing asli
8: sengaja aku gawe intip
9: oh iya
8: tak liwat yang ngomong dikong dikong kompor
9: ya Rengginang tau wih hake
8: tak sengaja kok abu abu nemen ya
9: nah aku ingo sekalem yuk kapan-kapan yuk sisain
8: iya
9: wih sini sing sing penting wis mateng
8: lebaran gue aku gorengi intip mas bangan intip teh
9: intip
8: aku semua mangan intip mari-mari lah kasih gelem mangan intip
9: anak durung tak goreng ya gak apa-apa mau nanggir semateng aku diceluk gak apa-apa Bunda Santi
8: tak cukup wah Mama Firda ya
9: yuk
8: terus ini Ratu
9: yap
8: alias Gayem
9: Gayem oh
8: Gayem apa sih
9: Gayem apa gue
8: Ayongnya ayong.
9: Ayong ki ikut ayong ki. Inyong ubono.
8: Apa mas?
9: We ayong ki inyong ubono.
8: Ubon. Terus buat tanggat nuri nama Wiwi.
9: Payak amoh lah payak. Payak. We anak si utuh. Mungkin nak nyiri intip tak gelem lah liane. Payak. Reginang anak. Oke.
8: Okay.
9: Yuk, Mama Runeng.
8: Ya. Terus buat siapa ya? Singari sembuh juga ya. Dewi Kunti.
9: Oh, Dewi Kunti.
8: Iya. Dewi Kunti.
9: Mas Teddy.
8: Iya, sama Mas Kevinnya malam. Upo malam. Apa HM malam.
9: Ya, grup umbul-umbul. Kami sah.
8: Iya, Mama Kamisa ya, bulu-bulu ya.
12: Kayak Mama Kamisa lagi metong karo Mama Kiwi, Kang. Pesetane kacang.
8: Kacang buat.
12: Jambu air.
8: Kacang buat.
12: Enak ya,
9: Kang. Alah, aku ngepang kok Kamisa.
8: Lentung. Lentung makan kacang buat.
9: Kacang buat.
12: Kacang dewek kok.
9: Ya, dewek jadi. Ngepang kok Kamisa, yuk.
8: Sama Arti malam juga ya yang Ropi Aloe terus buat Mbak Agusti malam juga terus Puro
12: biar ngepang wis lah kacangnya Mama Kiwi karo kacangnya Mama Kami so biar ngepang
9: ya entah ngepang waduh kok gue aku juga ngodok kacang rebus gue kacang kulit
8: Terus mas Kang Kopi
9: Pin ya Kopi Pin
8: ya
9: siap
8: karami Kopi
9: Pin
8: Terus Mas Trun kemudian
9: Mas Bawor terima kasih
8: Mas Trun gimana ngomong
9: apa
8: mau diktor kok ya Allah
9: siapa
8: Benda Caki
9: ya Benda Caki
8: PTK
9: ya iya Benda Caki batiri PTK
8: iya melasih lah
9: Jujur
8: aku kok mas
9: ya benar
13: menghibur aku, nelfon terus aku ngelap.
9: Ya.
13: Karena menyendiri.
9: Aturun
13: atas waktunya.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rumah Cincin. Baik ya, Pak. Ada Madam Reganis ya, yang ada di Sitanggal yo. Ada dosen Aldi yang ada di Dukuhringin ya. Di seputaran sana ada di Perisai Sehat Siwongkok, itu agen kami juga. Apotek Perisai Sehat. Kalau di Siwolo ada Apotek Fitri 13 Siwolo. Kalau di Selatri ada Apotek Farmacare. Pajak untuk Bang Setara Paramon ya, Buah Duri Neraka. Ada juga Kasih dan Sayang. Iya, hadir. Ada Menyesal.

penyiar si Ciki mau bikin mewek bae. Lele, pamornya ya kadang baper ya kalau ada sebatas angan. Ada sama jahatnya, ada debu-debu jalanan, ada tadi ya hitam duniamu, putihnya cinta.

Udah ya. Kaki nini-nini ya. Kaki-kaki Rudi nini-nini pisan. Oke, termasuk menyari.

yang goyang merah di sini ada karo bintang oplosane. Walah. Buat duri neraka. Buaya nak. Buaya ning kulkas anak neraka ini kan wis lah. Balang ning ngado. Sore lara duri. Ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporete ya. Tadi udah ada terlanjur, ada juga menyesal, ya ada juga buah duri neraka dan kasih dan sayang tentunya. Ya, sementara 8 lebih 21 menit waktu Indonesia bagian barat ya, tidak terasa ya sudah meninggalkan di dari pukul 6 sorenya. Bagi langsung disapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Setara Paramon Dangdut Saporete.
0: Nama-naman
1: Icikiwir. Iya, sehat Mas
0: Bawon. Berkas waras terkenas iso tuku beras.
1: Mantap. Berarti tetap anonya
0: ya. Alhamdulillah.
1: Iya, ngeberhenti mangan ya Mas. Ya
0: iyalah.
1: Mangane pengen ning Jaba ya Mas.
0: Iya, ya ning Jaba iya.
1: Iya.
0: Di selang-seling.
1: Iya,
0: ya bener.
1: Sudah semen komplit lah ya, bumbuan salame lah. Dede anginnya lagi
0: jatuh di belakang saya tuh lagi ngapuk tiktokan biasa.
1: Oh biasa.
0: Tiktok
1: muda, ya,
0: mulai remaja.
1: Lagunya dari
0: Ayu
1: Ting Ting apa ya? Ina Cynthia masuk nggak ya?
0: Apa gue?
1: Jam 5 Mas.
0: Jam 5?
1: Iya masuk Korea.
0: Ya coba saya tak bertanya saya.
1: Nah gue dicoba-coba dulu.
0: Ya lanjut salam.
1: Nanti bawor apakah besok timbari ya.
0: Jam 5 kok orang muncul.
1: Jam 5
0: Ya sambil salam ya. Dulu
1: salamnya ngok Mama Lani ya sama anaknya ya.
0: Dede Gani
1: ntar cerdas.
0: Terus
1: Mama Renggani.
0: Oke.
1: Buat Om Purkon, Om Albert. Trelep, geng Trelep
0: Ceker. Iya, Trelep Ceker.
1: Terus buat Mama Anis Bunda Jaki ya, saya mau aja.
2: Teka biasanya lagi mojo kok.
1: Iya kok.
2: Komprominan, karo wong Rima ya.
1: Iya, wong.
2: Ini aku pun lebora sida.
1: Ngerti teman Mama Renggani. Terus Nyi Ratu ya.
0: You.
1: Terus Kang Parjo, Kang Ibni, Kang Wisnu ya.
0: Mbak Wikan Danu, ya. Waalaikumsalam Mbak Wikan Danu.
1: Iya. Terus buat Iwatri
0: Yo.
1: Nisa Siramok ya. Terus Mama Tia, Mama Prida.
0: Yo.
1: Mama Dea, Mbak Nia Mogaren. Bunda Atin. Terus buat Ami Bakar Medumi.
0: Yo.
1: Buat semuanya aja ya Mas.
0: Ya sama siap.
1: Mas Bawor koronok anginya ya.
0: Yo
1: ya Mama Arti selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya Ma.
0: Yuk.
1: Biasanya langsung melebu ya Ma. Ya buat Belenes para paraman.
0: Oke okay,
1: ya.
0: Siap.
1: Karena saya calon sama Serwin. Selalu yang
0: okay.
1: Mendengarkan Mas Bawor ya.
0: Yuk, makasih.
1: Cikiwir pokoknya lah.
0: Cikiwir.
1: Masuk orang Mas.
0: Ya wes tak boleh.
1: Oh ya wes, makasih ya Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Tansing.
1: Yo.
0: Liga Tonjong, Mas Erwin ya. Selamat malam untuk Liga Tonjong, Liga Pura, Bumi Ayu, Baguyang dan sekitarnya. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat

0: Lemstara Paramon.
1: Waalaikumsalam, Kang Diti Saporet.
0: Teman-teman.
1: Teman-teman.
0: Weh, Kak, langsung muncul, Kak.
1: Dari tadi sebenarnya pencet-pencet tapi enggak langsung masuk.
0: Oh, kayak kowe.
1: Iya. Lagunya Hati yang Patah.
0: Hati yang patah.
1: Iya, semalam.
0: Iya.
1: Hati yang merana.
0: Iya.
1: Sekarang hati yang patah.
0: Jelas walah wes, jelas.
1: Udah patah susah ya, tetap ada bekasnya ya. Walaupun dilas. Ada enggak?
0: Ya, ditakul yuk.
1: Salam-salam dari Maika.
0: Om.
1: Maika dua-duanya, okay. Mama Ari.
0: Berarti gue LP.
1: Iya.
0: Ya.
1: Mama Ari, bapaknya Ari. King Robi.
0: Ya.
1: Bapak Kang Musar Dongodo, Kang Pajo, Kang Ismi Abdillah, Kak Pak Bagio, Alohis, iya,
0: Jeng Robi
1: Sujat, Burini Pak Pramudiono,
0: Agustin.
1: Tete, iya. Tadi kirain gak nyolamin Mama Ari cemburu.
0: Burini Pak Pramudiono malam Mama Arji.
1: Iya, tadi udah Burini Pak Pramudiono.
2: Hati yang terus patah ya. Tidak bisa disembuhkan.
1: Itu ya Pak.
2: Tidak patah, tetap patah.
1: Mama Rengganis, Mama Lani.
2: Gak bisa lurus.
0: Ya, kuih Madam Rengganis sih ngomong.
1: Iya, Mama Rengganis. Terus singat ini Mama apa, Bunda Saki sama Mama siapa?
0: Mama Anis.
1: Mama Anis kok Ais? Anis. Terus
0: bapaknya Ais, kalau Mama Ais ada di gantungan.
1: Ini di sini juga ada, yeah. Di Pemalang ada.
0: Yo.
1: Mama Ais dia juga.
2: Peko, Ma, di Alpeko, Ma. Jadi bisa kenceng, kerakat. Mama kamu sakuyu gue.
1: Mama kiwi ya.
2: Sudah kaku kak.
0: Mama kiwi, kalau Kamisa.
1: Iya, sama Mama Kamisa. Terus
0: itu almarhum suaminya Mama Kamisa, almarhum Mas Kalagondang itu dulu poin berat persadau.
1: Kalagondang?
0: Iya.
1: Apa iya?
0: Iya, poin berat persada FM dulu.
1: Tapi kak, kenapa ya kalau radio nggak ada yang cuma siaran doang nih, nggak rame.
0: Nggak sekarang, kalau dulu.
1: Terus apa lagi? Tadi Kang Parjo udah nyiratu.
2: Ya, itu ya pentile mak ini.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Ya, Bunda Santi Purbowo.
0: Partiam.
1: Tadi Mama Kiwi ya. Mama Kiwi itu benar-benar lucu.
0: Lucu. Senengannya kelibat pentil. Senengannya kelibat pentil.
1: Lah.
0: Lah kok pimen? Gua pumbul-umbul wis senengane beda megangi pentil. Saya aja pernah lihat sendiri di depan mata saya.
1: Tukang itu tambel ban.
0: Iya, bener pentil wis pokoknya. Assalamualaikum. Salam kenal buat yang online Dewi Cendana Kuningan.
1: Tete Dewi Cendana.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam. Terus Oji.
2: Ayang Koko, Mama Ardi.
0: We, Martiem we.
1: Iya, selamat malam. Martiem itu kalau lagi sama Mas Arwan lucu. Wani pora lagi.
0: Iya.
1: Lucu dengerinnya sama Mama Kiri.
0: Iya.
1: Udah buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Spesialnya biasa buat Kang Bawo.
0: Makasih.
1: Bareng Nona Manis Anggi. Tadi milih-milih sepatu. Itu kapan itu?
0: Buat ini nanti lomba. Bukan tampil nari. Lah kon langsung minta. Wah, dana tersendiri lagi.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Didukung maning. Kayak guyang-guyu kayak.
1: Enggak apa-apa ya, Anggi kan buat keperluan Andi sekolah.
0: Ya, cuma, ya langsung melet-melet. Ora, kan cuma juara, satu.
1: Kalau, satu. Kalau juara, kalau pinter kan siapa juga yang dipuji? Dan ayahnya.
0: Bapak HM. Enggak. Ya, kan cuma satu penampilan doang ya. Kan kalau sepatu putih kan cuma sekali pakai doang penampilan. Waduh, ku beli kudu yang Pro ATT.
1: Oh, emang suruh Pro ATT gitu?
0: Ini Pro ATT itu tadi.
1: Enggak apa-apa ya, Anggi ya.
0: Wah, enggak apa-apa ya, Anggi. Wah, seneng temen.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak langsung Bu Yanggi.
1: Buat siapa lagi kalau kalau bukan buat Anggi?
0: Buat siapa lagi kalau gue buat Anggi?
1: Kan cuma satu-satunya.
0: Ami bakar madu.
1: Kada lagi.
0: Mami.
1: Ami Umi.
0: Ya, tadi Papa, belum Ami Papa Umi. HM.
1: Papa HM. Ya udah spesial buat kamu, bareng-bareng Anggi. Ucapannya seperti biasa, semoga sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah ting-ting. Kamisa ngomong apa lagi?
3: Sing dua pentil aku, Mama Arti. Ujune kalah konda,
0: almarhum
3: kalah konda.
0: Ya, dulu itu penggemar berat sekali Persada, kayak Mama Ardi juga gitu. Juga pendengar berat Persada aslinya, Nyi Ratu, Mama Ardi, nah itu. Ya ini.
3: Pentile dilem, ben rapet mbak ini.
0: Udah sana, jadi pentile dilem, ben rapet jadi. Waduh.
4: Halo, grup umbul-umbul, kacang adek di pangan.
0: Lah, kayak gue ngepang ya. Iya kok, bener kok ya. Pulang sekolah lagi jemput ya, mikirkan aku itu meliburkan diri gak kemana-mana ya. Tapi urusan rumah tangga kan tetap uplek ramu-ramu jam rolas ya. Lagi bener, apa jenengnya, bersihin kulkas, bersihin apa, ngepeling duur, nyapu ya. Ya semoga urusan rumah tangga wewe semoga nen ya. Pulang-pulang kok bih, ini apa jeneng sepatunya kudu yang putih. Waduh. Kudu yang putih ya kayak kue. Aduh, akhirnya ya mau tidak mau ke toko Umi yang di alun-alun itulah ya. Wes ya. Ya jadi apa? Didukung karo Ardi kayak kue mani bocah ya. Udule bodong akhirnya. Ya selamat malam Arumi ya yang ada di Bekasi ya Arumi ya, sehat selalu, sukses selalu ya. Mama Gimi ngomong apa?
5: Eko, iya, ben rapet.
0: Yo, ada Mama Gimi gini ya, Teko. Ya, terima kasih ya, Mbak Wikandanu hadir ya. Ada Dewi Cendana juga hadir. Untuk sementara HP jadulnya ya lagi gak ada ya. Wikiwi juga gak online-online juga begitu, Dewi Cendana. Memang sekarang ini cari juga susah-susah, gampang-gampang angel ya. Ya ada Mama Ikma dan tiga darah manisnya hadir Kang Bawor. Air bunga dong, spesial gue Pais Banu, super spesial for my heart. Makasih buat Kang Bawor ya, makasih kembali. Tapi kalau di Tegal sini masih ada kelihatan, masih ini, masih juga ada kalau memang maksudnya nyari itu masih ada mungkin ya. Dewi ngomong apa Mani?
5: Tapi online, yang kok online nanti kan bengi, nanti jam loro.
0: Iya, oh raya mangkane kuwi dibenerin ya. Iya, so tak engko tak batin itu kok jam loro. Oh ya kayak kuwi. Ya, sama-sama ya untuk Arumi sukses selalu, jaga kesehatan di Bekasi ya. Wis perang tahun ora ketemu Arumi. Baik ya, di sini ada jam 5 ya, ada juga hati yang pacah ya, ada air bunga ya. Yo. Ada kerinduan ya yang disuka oleh Arumi yang ada di Bekasi ya. Monggo nanti ada kerinduan ya lah, cekewir.

0: Tasripa, awit mau kemure, boy kaya bayi. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik bae, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, dater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyolek ndondong mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Oke, selamat malam Arumi yang ada di Bekasi ya, kerinduan ya. Ha, ha, ha. Alat biong biong, tolong tolong, halo suar.

0: dalam berita. Alah, ayo. Mewek maning, mewek maning.
1: Jadi Bunda Rini, penyiar si Cimu bikin

0: cocok maning ya. Cocok maning ora halus. Yo, yo Kamisah tersayang ngomong apa Kamisah?
1: Tang, Kang Mukhtar keturu sing sore.

0: kembali ke 101.5 Saudara Paramon dari Sapreti. Air bunga cinta dalam derita kerinduan. Alah, ya toflek namun yakin. Hati yang patah dan ada jam 5. Baik dia, Pak. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara Paramon.
1: Balai Paramon, aku tuh Sapreti.
0: Nama-nama-naman. Ecekewin. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tubras.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat Kang Mawar ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Yuk.
1: Lagunya Rani-Rani Kang.
0: Apa gue judole?
1: Pendusta.
0: Pendusta. Oke.
1: Salam ya Kang. Salam ya yang udah pada masuk bayar Kang.
0: Yuk, oke.
1: Sama Lani, Dede Gani. Terus sama Eka.
0: Yuk.
1: Erwin, buat Hado Kota, Santu. Pada Mbak Ani. Terus
0: oke.
1: Kang Parjo. Buat sama Renggina. Terus buat Ayah HM.
0: Oke.
1: Buat sama Pak Ari. Yuk. Dan sama Ardi. Terus sama siapa nih ya?
0: Yo.
1: Anggo Kang Uon.
0: Uon.
1: Anggo Bang Al. Anggo. Siapa nih ya?
0: Ya, pemaning.
1: Kok kabeh
0: terus? Yu.
1: Sama terkecuali saya nih para mentapeli.
0: Yu.
1: Spesial enggak Kang Bawore ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Kasih.
1: Semoga sehat selalu ya Kang.
0: Amin amin amin.
1: Kayak lagunya nih satu bu ya Kang ya.
0: Yu siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Ting Ting. Iya. Pagi ada Nisa yang ada di Serampok punya.

0: 6614477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pak Ramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Setara Balani Pak Ramon, Setara FM.
0: Oke.
1: Ganti Sapurite.
0: Iya.
1: Teman. Gimana kabar Mas?
0: Ya alhamdulillah berkah, suara tergenas iso tunggu beras.
1: Alhamdulillah. Aku pengen lagunya itu Mas apa ya? Senandung Rindu aja.
0: Senandung Rindu.
1: Oke. Kalau belum tipu, baik.
0: Wih, sudah belum.
1: Lebih monitor sih, lebih Bali.
0: Iya, oke.
1: Terus salamnya buat yang barusan turun.
0: Yo.
1: Nama Lisa,
0: okay.
1: Selamat malam. Salam kenal.
0: Oke.
1: Okay. Jasa Rajum Pak Doli, Ani Bakar Madu, Umi Waila. Om Kasnuri, Mbak Wiwi.
0: Yo, ini Mama Neng.
1: Mama Neng, Mas Bambang. Gimana Mas Bambang sudah sembuh?
0: Ya, tanda pemulihan ya.
1: Oh ya, semoga cepat.
0: Oke. Okay. Ini Senandung Senandung Rindu Roma atau?
1: Iya,
0: Roma.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Pak De Gondrong, Umi Habibah, okay. Kang Raju, Mama Jelis Boni, Pak Mandor Leman, Mama Nelson Mandelani. Ya,
0: siap. Oke.
1: Okay. Mbak Rohim, Mbak Eni, Kang Haki,
0: Andi Pagianten.
1: Andi Pagianten. Bang Al, A.A. Furkon, terus Kang Edi Gadus, Teleret Seger, terus itu siapa lagi ya?
0: Yo, Om Awang, Kamisah Tersayang,
1: Kamisah Tersayang,
0: ya, umbul-umbul weh,
1: pasukan obol-obol, Mama Kiwi, Mama Wajrahmu,
0: lagi pada apa jenenge? Lagi pada ngeriung gue, lagi pada medang pacetane kacang.
1: Bukan pentil.
0: Gue nggak kali pentil loh. Kacangnya udah ngepang.
1: Tak kirain lagi ngututi pentil.
0: Iya, lagi ngututi pentil juga gue. Bodoh.
1: Terus sedikit lagi, Mbak Mira tuh, Bunda Jati, Mama Anis, Mama Ardi.
0: Yup.
1: Mama Lani, Mama Hasna, Mama Nadia, Mama Lydia, Mbak Siro, Mama Hikmah, Mama Elsa, Mama Lisa, Kang Agus, Kang Agus, Mama Dea, Kang Agus Broiler, terus Mbak Ekawati, Eka Anjas, Eka Ningsi, Eka Lonjong, terus Mbak Atin Abah Kanafi, Purauni Pak Asikin, Tanda Mira, Mbak Subalungan, A.A. Logis, Agustin, Jeng Robi, Jeng Ngadini, Teh Cipata, terus dan buat semua.
0: Semua saja, oke? Kemana ini, Kang Ibni? Kemana dirimu? Alah, paling-paling ya kedubrak alus ya, kena kabut we. Iki lagi ning ning dia kan lagi penuh kabut ge. Cici. Laura. Iya telu. Iya. Kabute menghilang. Yo 35288 yo Kang Ibni Abdillah ya. Terima kasih atas gabungnya. 35288 ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pak Ramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pak Ramon. Sapa
0: rata?
2: Nama-nama. Sehat ada Kang Bawa.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tu beras.
2: Rahmaning.
0: Ya.
2: Saya larangan sih ya.
0: Ya.
2: Ya wis.
0: Masih larang sih.
2: Ya masih larang.
0: Dua citi waktu iki.
2: Iya bener. Kowe sing hebat, sing ora hebat, sing murahan tan dana ana, Pak. Maksimasi sih ya.
0: Iya sing tamung. Jaringan hilang, wah, W. Ibni Abdillah, wah, jaringannya hilang, ya.
2: Nelayan niki, bang, luhi waktu. Ayane jaringannya.
0: Iya.
2: Ya, Kang Ibni
0: Mama Kamisah tersayang.
2: Mama Kamisah. Lagunya di sini masalah,
0: yuk, apa?
2: Lagunya cinta di balik keralis, mas. Kene Rizda Umami. Ana ya?
0: Cinta di balik keralis.
2: Iya.
0: Iya, benar.
2: Berarti lagi di penjara kok, Mas.
0: Iya benar,
2: Mas. Ya, di penjara cinta tak enak kok. lagu gue yang gue sing lagi petang rong anak apa ya para muda.
3: Oke.
2: Andoko, Mas Amcul, Mbak Nita, Mbak Eka.
0: Cinta di balik terlayu itu Nur Halimah.
2: Sing gue nih, kaperannya tau rau dia mas ya, kayak Nur Halimah ya mas.
3: Iya benar.
2: Ya Nur Halimah. Kelingannya antara atas dan dia aja.
3: Iya.
2: Ya lanjut maning. Iya. Sing lagi ngerongok ya Miki ya kayak Andoko, Mas Amcul, Mbak Nita, Mbak Eka, Mbak Nao, lanjut maning go grup dadar tiger ya,
3: AM,
2: Mama Kiwi, Ceng Robi, Wak Ina, Ami Bakar Madu, Kang Dodi, Abah Yanto, Pokat Monitor, Pak, Mama Anis, Bunda Jaki, terus buat Motang, Motong ya, sama Bunda Tepu, sama Tester, terus lanjut maning. Oh, apa ya, Bang John? Lagi apa Bang John yang di Gambir?
3: Yo.
2: Apa kumis sawo jajar? Apa kumis sang Sidri Doran, Bang Jul, Mbak Atun, Mama Ari, Bapak Nek Ari? Yo. Lah, KPP mas lah. Enda lagu nih Blaster.
3: Ya benar.
2: Makasih nggak Kang Bawor. Ini lagu nih permisi.
3: Yo.
2: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dublat Cincing. Baik ya, ada kan Kasmat Bani yang ada di kelompok punya. Ya selamat malam untuk semua saja di wilayah sekitar kelompok ya. 6145477 halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Bapak Rokatu. Dan
4: Gite. Setara Paramon. Kalian sempat kesempatan.
0: Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah. Sehat bergas waras. Terenginas iso tubuh beras.
4: Alhamdulillah. Aku pengen lagi. Air mata tiada arti ya.
0: Air mata tiada arti, oke.
4: Ya. Salam yang pertama buat Mas Bawor ya.
3: Yo.
4: Barenok Anggi.
3: Iya, makasih.
4: Semoga diberi kesehatan. Panjang umur sekitar roka.
3: Oke, amin, amin.
4: Produk dan aturan semoga lah semuanya.
3: Yo.
4: Yang beli juga semoga pada sehat pada semua.
3: Amin,
4: semua,
3: amin, ya, amin.
4: Terus buat Mas
3: Anja
4: semoga saya juga. Amin. Terus buat ingat ini ada nih Surini Papra.
3: Yo.
4: Mas Nah Barwal kita cinta. Kang Aryo juga ya. Ajojo Mama Kesya.
3: Oke.
4: Okay. Dede Kanteng Dani. Juga Mbak Nia Barwong Ireng nih.
3: Yo.
4: Mas Jun bareng Balulu nih.
3: Oke.
4: Okay. Ongkas bareng Mama Wiwin. Mak Anjeli juga.
3: Ya.
4: Santon bareng gue tercinta.
3: Oke.
4: Okay. Mas Akbar bareng istrinya juga.
3: Oh iya.
4: Papa M bareng gue tercinta. Tadi Kang Ibni ya mas.
3: Iya benar.
4: Bareng keluarga nih. Kita Mbak Eva. Mama Jealous bareng Ibu Bonte.
3: Oke.
0: Okay. Ah. Oke. Kalau kelakuan yang ini wes ramuat toh kapisa mau.
5: Mbak Eka, bini Katon.
0: Kang Mbak Eka. Katon terus. Wong mau gemburan wairan jaluk lagu, boso saiki jaluk lagu.
4: Mama Kiwi, ya, bareng Kang Sawut. Bareng grup umbul-umbul ya. Yang lagi megang ipen.
0: Ya, Pak. Ya, dalam.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat bergas waras terginas.
6: Sehat ya.
0: Ya.
6: Ya penting merdeka ya,
0: Bu. Oh, ya benar. Iya.
4: Ya wis
0: mah. Air mata tiada warti yang menawarti atau yang isja atau yang mansur.
4: Yang Lewaldi aja.
0: Lewaldi. Malah muncul ya nane mansur.
4: Ya wis, gak apa-apa.
0: Mansur aja.
4: Ini baru waktu tercinta.
0: Oke.
4: Okay. Ikut Kang Ibni Bems ya mas. Sudah komplit semua nih.
0: Iya benar.
4: Ya wis special itu buat Tawar okay. Ya.
3: Yuk.
4: Barenok Anggi saya kesehatan.
3: Yo.
4: Lama juga buat Mas Andi, Mas
0: Yanwar,
4: Mas
0: Mardi,
4: Mas Dewangga.
0: Boleh, boleh, yung. Tantanya
4: lah.
0: Ulu, munyang udelnya badang.
4: Baik, buat Mas Anggi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dublat Incing.
4: Cus.

Kebaikan Mas Anjas ya, yang ada di Kepandian. Selamat malam untuk yang ada di Kepandian, ada Mama Anjeli, ada Bapak Nek Uya. Malam juga yang ada di Lawatan. Baik, di sini sudah tertata rapi ya. Ada Black Love, Cinta Hitam. Ada Pendosta. Ada Senandung Rindu, ada juga Cinta di Balik Terali. Ada Air Mata Tiada Arti. Kamisah lagunya apa, Kamisah? Kalau nanti tak sesal ke. Pagi tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila masih banyak kekurangan WhatsApp atau SMS ya, belum kesapa atau lagu belum keplay karena keterbatasan waktu. Sampai ketemu lagi besok di Padangdut jam 4 sorenya saja. Dan kemana-mana nanti di belakang saya masih ada Mas Arpan Satria Berdana. Di Paramount Show spesial lagu-lagu Taring dan Tegan untuk panjenengan ya. Alhamdulillah saya kira sana sing rewangi Mas Arpan ya. Jadi Power is a slonjor ya. Baik, segala sesuatu yang terbaik untuk Man Paramon. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramon, Dangdut Seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dermasandi.

0: Tadi berisik A-E-A-E baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok manganeta secuil tok tapi wis kerasa warek gulune ya lara jeruannya apa maning panas temen ini ngapa ya Kang?
0: Wah aja dicor kue sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is aja medin-medin lah
0: orang medin-medin yuk kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue kue wis akeh lumrah nengkene mulane yuk sadar jaga kesehatan pola mangane ya sing bener.
1: Duh iya kie aku nambah nyadar mangane dang-dang lat kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kue?
0: Habu top kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsi ne.
1: Ya wis oh menek yang jaluk len
0: cuilan baik aja kakek tu dewek bar kue.
1: Iya kalem nyong yang obat tuku dewek nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Projo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
1: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
0: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
1: Iya jeng.
0: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
2: Sampean butuh dana sing gadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
7: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
6: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bunganya 0%.
7: Iya jeng.
6: Wis, maring Primco Ferry ben. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak ben. Lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja.
8: melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
9: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
10: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama lambung gitu. Ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
2: Iya, pesan Ade ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: bersama Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadjati RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur, Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
0: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingung Barat RT 01 RW 11 Tegal Kamulyan Cilacap. Awalnya mata saya berair gatal-gatal untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Rusun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasem Baru, Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun, nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283 352 8888.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kerama.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kali

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Abis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak?

0: laptop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0: Alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HABU

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya dan...

0: Kinabuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

legal di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom Brebes, dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah.

Setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam, dan baunya masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi, terus hidung saya juga plong, gak bau anjir, dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denat.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklo

0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

berikut ini. Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tinti Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena Ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar, sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwulu, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 9 5

Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, RT 20, RW 04, Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setrum. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan, berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah, berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami stroke seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotik Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT Teluk RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop. Saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai, umur 45, alamat Pasir Binglu Cikadomas. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya sebelum mengkonsumsi Habutop, saya mempunyai keluhan kolesterol, lambung, dan sering masuk angin. Setelah itu saya disarankan oleh saudara saya untuk minum Habutop dan habis satu botol yang isinya 200 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan. Yang dulunya saya sering dikerik, sekarang badan saya selalu terasa fit. Untuk semua para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dari yang ada Dian Prima, Mbak Diana Sastra.

0: kita ku lagi larang wakiti.
1: Ya si sabar baik urusi anak habis pinter maku nu mengandang.
0: Sekolah sampai takal ning dubur wayan ning takal ning kuliah lulus di wisuda dongi metu wisuda dagang kaset.

0: dapat kaniaya.
1: Oh, pakigulungan dulu. Pakisakul.
0: Sigin mga kogulung. Baka dudu sigin mga kogulang. Ang kogulung.
1: Bota, sabi wayami, naisira po no.
2: Kaluhane, masa mo kaya ko no.
0: Gulung ito niya si
1: Bata. Saya gede, saya dewasa gawiwirang karo wong tua.
2: Kaya mau menarik kendika.
0: Oh, yang kutuk po, mamai baka duit-duit sama yama.
1: Los garong luru apa buah apa kau tambah bocah kayak kayak makin nih bocah ini kurang waras. Oh ya bener. Apa sih nok? Ising sada bener kah? Senok ya arep nyinden.
2: Mama aja.
1: Waras nok.
2: Ini aja.
1: Ana ning arep.
2: Ini mantan sone mani yang sayang katon sayang.
1: Kurang si jisikile lima, sikile lima mana los? Wah, laka kunci ni tengah diku.
0: Kapte, kalau si tuan rumah di pai gelok.
1: Bangga, no.
2: Gimana tu tu gelok?
1: Nah, wis mandi ning koper bae wis terjimot metu.
0: La ilaha illallah.
2: Wis ra urung dadi sintane urung.
0: Kaya wong
1: mriko. Diana.
2: Hari sing ngendi-ngendi arep kaya hari sinden ku ning kene dipaye bantal.
1: Bantal.
2: Kita dipaye mengono.
1: Koper ya no. Ibadane ya Allah.

0: sopan, luwes. Arane wong sinden.
1: Sindene ngantuk.
2: Wah. Durung kali bibit atane wis ngantuk.
0: Durung nok durung ana sakmene makan apa pas sing esuk ki durung duwite grup
2: pengantene banget bae. Bolong-bolong.
0: Oh.
2: Lha lurus sindene kancut temen ya, Bu.
0: Dudukannya itu apa nih sore ana obat.

0: Dino, privet.
1: Maaf bu, singgahnya marah.
0: Marah, jadi karena saya panggil yang datang ternyata buta wadon.
1: Buta wadon.
0: Diana Sastra, mendikana.
1: Walau gak tulang kaset.
0: Oh, dagang kaset biar mari-mari kada bocah kah?
2: Hari mengkenen cara Ewis nono karut balik baik.
0: Oh, baiklah.
2: Baiklah.
1: Baik, kemoyo. Kemoyo.
0: Oh, iya bener. Balik los mana nok? Balik mana los? Bener wis dipijeti bae mana?
1: Siapa oh. Siapa yang kecekit tangannya, kecekit ke Sleo itu sudah berobat langsung, Bu.
0: Langsung.
1: Ayo.
0: Ya, berobat langsung murah.
1: Bisa berobat langsung.
0: Penting. Langsung.
2: Balik bae. Jadi dodol kaset bloli, nembak bloli, nyindir apa maning balik bae. Dua laki, dua wong tua, kaya wong edan.
1: Ya anaknya kaya wong edan ya
0: kan ya? Ya apa jika nero?
3: Boke si bapaknya kaya wong edan, ya anaknya kaya wong edan.
1: Boke ayah, bapaknya ayah menangnya pitik.
2: Nono karepun utiri
4: pak. Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 95.

0: 88. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi salah seorang pengguna Habutop lewat sambungan telepon karena lokasinya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nang, Pak.
1: Nang. Bapak Nang, mohon maaf saya mengganggu lewat teleponnya, Pak ya. Saya mau pengin ngobrol dulu sama Bapak. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamatnya di Cibitung Girang.
1: Cibitung Girang. Bapak, sebelum mengenal Habutop, Bapak punya keluhan apa nih? Kita berbagi tip kesehatan lah. Silakan, Pak.
2: Kalau keluhan yang serius, ya, saya enggak ada.
1: Ya.
2: Cuman berhubung ya namanya juga lansia.
1: Iya.
2: Saya coba udah banyak dengar dari radio. Ada produk Habutop.
1: Iya.
2: Lama-lama saya mikir juga buat ketahanan tubuh saya sendiri.
1: Iya.
2: Saya langsung pesan ke radio yang bersangkutan.
1: Iya.
2: Dan diantar melalui CUG gitu.
1: Iya.
2: CUG, iya. Pada waktu itu tanggal 3 sore.
1: Iya.
2: Nah, saya konsumsi terus.
1: Uh-huh.
2: 4 hari dari konsumsi itu terasa badan itu merasa enak, rasa ringan gitu. Mm-hmm. Jadi ya enak lah gitu, mau jalan mau itu nggak ada ininya, tidur juga enak gitu.
1: Mm-hmm.
2: Makan mah udah jelas ya.
1: Pesan-pesannya untuk yang lain.
2: Ya, sama yang lain yang suka mendengarkan atau ada apa namanya? Pembicaraan dengan orang yang sudah mengkonsumsi Habutop,
1: ya.
2: Jangan merasa ragu atau punya keluhan-keluhan,
1: ya.
2: Walaupun hanya untuk menjaga stamina itu bisa dirasakan sama saya sendiri gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada manfaatnya, bukan mereka yasa gitu ya.
1: Betul.
2: Mm-mm. Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Enang.
2: Sama-sama.
1: Iya. Demikian pendengar hubungan telepon kami ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, kanti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makam paluantan imriki majlis, sakit bermuajahah bilwujuh, tansah dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, menjadikan pemimpin kita saistu-istu sakit mengayomi, ugi

Ba'du. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk

sampun sami ngaji napa dereng, Bu? Sing sampun ngaji pertahankan sing dereng ngaji dipakan dere Pak Kyai. Anak kita ngaji tante iki kan sami bayar napa mboten? Gratis. Gene kula mohon mriko sing kampung sawuran kon bayar tambah ki 15.000. Rukune ngaji wonten 3. Yang pertama santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Terkadang anak nang desa, Bu, anak gedunge, anak gedung tepekine, anak gedung madrasahe ning ora ana anak santrine. Anak maning wingi nang sebelah kana, anak santrine, anak guru ngajine, ora ana anak gedunge. Wis ana gedunge, wis ana santrine, gak ana anak guru ngajine. Mergo ora bayaran. Seniki kon bayar tapi ki gede-gede nih sebulan 15.000 nunggak 6 bulan. Pantesan Pak Kyai sarung siji-siji nih sampai ngebir. Linting mentul-mentul kayak sok beker motor. Tengah-tengah ngerti duit ke tuku sarung. Putra putri nih kon podong nak. Kurang kompak. Semangat. Kene nggone kondangan tambah barokah lho.

0: Oh, Uma, seniki tanggal selikur ngenjang tanggal rolikur ku ngenjang menika diperingati hari santri. Seneng apa ngger peringatan dari santri kemutan genang pondok. Bocah santri ku sarungan rakatokan. Jangil soalnya Pak Mas sabar sarungan dari katokan. Santri, kalau boleh saya jelaskan, es kui sanggup, a kui akan, n kui neruskan, t kui tuntunan, ri, ri ini kun apa?
1: Republik Indonesia.
0: Ya, ya mandan benar sih, tapi kan kurang pas. Lagi kan lagi nerangan santri, es sanggup, a akan, n neruskan, t tuntunan, r ini kun Rasul Ilahi Republik Indonesia. Nomor dewek banter salah angger bocah orang mari ngong tua dadi wani padang bantah yang diomong tolan isu wali nembong ucara ngaji gara-gara ne motor lan hak kampung janji ne kampung lunga numpak motor ugal-ugal pamit sekolah jebule do ucara ngaji bu bayi lahir besikinnya kele HP orang nak kepriwe wong tua kesel-kesel belikan sawah tekan rumah-rumah kayak kapal pecah dicenuk kira pada merek-merek John nenek John akhirnya sing merek ibune teng kamar lagi utak nyengkongi HP akhirnya ibune ngomong wala John kue bocor diomongi angel mien lahirnya paling angel. Nah apa sih yang nak lima pusing lahirnya paling angin? Nunang apa mah? Ndasmu kegede. Dalam, kaya wis tau. Pengajian jamaah ora percaya karo kyaine yakin sumpah nang gandro manis tok apa cita mati kudu mati dhisik cita nganten kudu ngantenan dhisik kan ora mumpuni dilawan ibu dengan di kayu ngono kena kowe kayu sama oni nang ngaji ku nang perkara. Tekanan apa ngegit aja yang lalai lah. Angger bocah orang mari wong tua dadi wani padang bantah yang diomong tolan isu bali nembang bocara ngaji ugal-ugal pamit sekolah jebule toh.

0: nyokong sapi berkeliaran di pinggir jalan. Aku niki dijemput nang gon stasiun manggon kebablasan. Gara-gara nih nang arep mobil aku lo ana wong wadon. Tiang istri nganggorok mini cekapi semene numpak motor metata. Ya SMS nom sewu selite meletak separuh. Mulane jeneng Nabi Dawud An-Nisa wa'imadul bilad, perempuan adalah cagaking negara. Insaruhat saruhan bilad, anggar wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat. Allahumma
1: amin.
0: Tapi wa'in fasadat fasadan bilad, anggar wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane ancur. Na'udzu billahi min kepreputane mboten nyekel HP. Wong ibu nanti nanti apa kawannya selfie? Wong wadon sama seneki pinter banget gawe status Pak Lurah. Iya, mangkat ngaji gawe status na Facebook. Mangkat kondangan gawe status, jemput putrane pasang status, muslimatan pasang status, mangkat takziah pasang status. Sampai ya Allah putrane dijemput nang sekolah ya dipasang status. Iya nih menjemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi gak kober, ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur, lagi Daud sama Matun. Anak niku tergantung tiang sepue, maka sakit dados zinatun, perhiasan. Yang kedua, anak niku sakit dados urwata ayun, penyejuk hati tiang sepuh. Yang ketiga, anak niku saged dados fitnatun. Napa bu? Anak niku sinak dadi fitnah. Kadang anak niku ngopong omongan wong, ngomongane wong beripun. Iya ya, kaya anaknya si A bapaknya jen kelakuannya api, kok anaknya tukang mabuk. Iya ya, ramah biungan wong api kan banget kok. Bocah, dua anak kok jalan belas orang tau sholat ngaji ya babar pelotas. Anu kepriwe ya cara didik ya. Hah, niki lah bapak ibu. Anak niku sakit dados fitnah. Jangankan kula panjang sedaya seorang public figure sing jenenge menungsa, menungsa awang pun ora lepas kang omongane wong liya. Leres bu? Ora guru zaman, setiap zaman bahkan setiap menungso meripat peru hapa senangnya mesti tutup melu protes rawuh nang hajatan diwewe kapeh ya dirasa nih wewe kapeh rasanya rangalor rangidu kaya uyuh jaran kaya ngerti-ngerti nih rasanya uyuh jaran teku ya Allah si hajatan wong sugih yang boleh wedu satane gede-gede dirasani pamer sate sakepel-kepel menyadati wong satane cilik-ciliknya dirasani wong sugih kok pelit sate selalor-lalor ngelitin tutok si hajatan mantin nasi wadon ayu sing lanang nyala ya dirasani ya amur ini pengantin wadon mimpi apa ini pucat wadon ayu ayu di gerandongan yang anang sing kakung gagal si wadon nyala ya dirasani pengantin anangnya matanya picek. Mulane kula nek ngaji sore Pak, mboten purun ngaji munggah kesontenan. Kenapa sore nun sewu? Pengajian sore kok rampung jam 5 sore. Ya Allah, rawan banget. Apa maning wong wadon bali pengajian jam 5 sore, ora langsung bali ngomah, mesti mampir di sini. Eh, Saripa. Lama banget ra ketemu yang ini mampir di sini. Ya Allah, Yuri temu. Nunggu ketemu ya jam terakhir ini ketemu. Iya, Saripa. Oke, ini mampir di situ aku nambil gawe kamar mandi rekasanan juta. Ngobrol kamar mandi sama juta setengah jam dewek. Metu kan gone Saripa jam 06:30. Nang dalane sik ketemu karo Satini. Saripah, kang ngendi? Kang ngene buritem. Terus kapan nang ngene buritem? Buritem nang gawe kamar mandi rega 9 juta. Saripah, rasa percaya karo buritem gawe kamar mandi 9 juta ngutangi nang bibi anak. Apa ya? Kurang seberapa urung sholat ngasar nambi kudung nek banyu bismillahirrahmanirrahim nang sewa anake jawab mak sewa ibune jawab pak tulung ge anake diwawiki disit anake sesornya bobo pak anu mak wawi karo bapake nang apa sih bapake senenge nganggo tukak. Sing akhirnya ibu nenggone mawi kibutane ngasih jam 6 ini sholat ngasar ke maghriben akhirnya nenggone sholat dikodok dirampok akhirnya nenggone niat usali fardol maghribi salasa wal reboni wal kemisi wilah jenabi ngendika akan sholat sing paling abot niku sholat ngasar kali sholat subuh. Mulane kula panjenengan kan disiplin menggunakan waktu. Kata Gumer Mirdon, pakar ekonomi dunia mengatakan the success man is one who can manage the time. Niku asli pasanggen kula kroya. Aslinya pasane kados niku. The success man is one who can manage the time. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. The time is money, waktu adalah uang, ning bukan berarti setiap waktu boleh duit. Boten. The time is money, waktu adalah uang adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Lah nek mau kula munggahe ke soren kula langsung protes. Bu Saniah, Bapak Rohim sakeluargi, nek aturke munggah pun sampai kesontenan, soleh khawatir wis tundangan mumpuni ato-ato, takar ngene malah sing ramu pada ngantuk. Tenang apa sih yang ngantuk? Bahaya. Gedang kluduk godonge sengkleh wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler wong ngantuk manakaro. Tapi yang ngantuk niku nikmat. Nikmat napa mboten? Ngantuk niku nikmat. Gimana gue ngantuk? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala

gitu. Baca lima nggih sifatnya lima, orang tua lebih paham karakter anak-anaknya. Maka Islam memberikan pengarahan, anak ketika usia 7 tahun ajarkanlah dia sholat, dasari dengan ilmu agama. Umur 10 tahun walaupun lanang wadon dulur, ning turune ranjangnya harus dipisah. Umur 10 tahun diperintah sholat kok membantah, boleh wong tua nyelentik, nyelentik ning kuping. Untuk apa? Efek jera. Tapi anak tabine, jenabi pun memberikan pengarahan, boleh nyelentik tapi tidak boleh tenggene area yang vital. Mulai tenggene psikologi anak, secara psikis, mental. Ketika wong tua berhak nyeneni anak, boleh jenengan ngomei, nyeneni, dukani putane, itu hak Anda sebagai orang tua. Tapi satu syaratnya, nek nyeneni putrane, jangan sampai kewenangan wong liya. Kenapa? Anak walaupun bocah berasa isin, isin itu bisa berubah jadi luka, luka itu bisa berubah jadi dendam, dan dendam inilah yang sangat luar biasa. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Dan anak kandung yang sampai tega menghabisi nyawa orang tua kandungnya sendiri, salah satu faktornya nathan. Maka ketika Anda akan memberikan pengarahan bagi negur putrane, monggo dicat teng lokasi sing mandan sepi pamanen tekan keramaian, teng dalem yang 4 mata saja, supaya nopo anak mentalnya terarah. Terkadang wonten teng pengajian, wong ngerti-ngerti anake nangis, bocah cilik umur 5 tahun ke bawah ngantuk nangis, pipis nangis, niku wajar. Wong ngerti-ngerti nangis kuwi dijiwiti, ya tambah banter nangis. Langsung wae cemplorin jaba karepe apa dituruti, pamane mboten saged nuruti, diberikan pengarahan, anak niku pasti paham sing jenenge bocah beta lare beta sifatnya. Maka anak menika saged dados fitnah orang tua ketika tiang sepuh puter saged jaga putra-putrine. Ning mboten wonten bahasa wong tua gagal didik putrane, mboten wonten. Yang ada adalah gugur. Gugurnya wong tua didik putrane ketika pisahe nyawa karo jasad nembe gugur. Senakal-nakale anak se napa ya, selainnya nakal apa? Bandel, wadung, mpeling, mpeler, gablongan, sembeling belengnya anak. Yang namanya Gusti selalu memberikan kesempatan. Maka mboten wonten wong tua gagal didik putrane, yang ada hanya bahasa gugur. Gugur kewajiban orang tua didik putrane ketika pisahe nyawa karo jasad. Sedurunge pisahe nyawa karo jasad, ibaratnya anak wis rumah tangganan pun tetap kula panjang sedaya kudu memberikan pengarahan, bukan ikut campur tapi mengarahkan. Nekilah tiang sepuh, soale nginjang tiang sepuh tang akhirat akan dipunsuli pertanggungjawaban antuk yang didik putra putrine. Buah anak nakal, buah anak manut, anak menikolah yang akan bertanya sama orang tua. Biyen zamane sahabat Abu Bakar, anak bapak melarak anake dhewek, anake dilarak paringaken karo Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tulung ge didik anake nyong. Abu Bakar jawab lan doke sapa nyong kon didik. Ya tanggung jawab e kono ko, soale ki bocah ora pengertian. Aku ne dadi wong tuwa nungsang jembalik. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme kegratus karena panting telang sama mati kok anak kurang pengertian ke, tolong didik anake nyong. Akhirnya si anak ditaleti karo Sayyidina Abu Bakar. Le, kenapa kurang manut karo bapake? Lah ngapain nyong manut karo bapake, wong bapake pernah awet contoh apik ora karo nyong. Bapake nyong pada-pada dina-dina golek duit tanah mung sakare pedhewet, lah ku ya tiru. Akhirnya ternyata tiang sepuh malah sing salah, karena mboten saged memberikan contoh baik karo putra putrine. Maka anak niku bisa jadi zinatun perhiasan, ning saged dados urat ayun penyejuk hati tiang sepuh ketika wong tua saged mendidik, ning saged dados fitnah, bahkan saged dados aduun. Saya ulang, anak niku saged dados aduun. Napa niku aduun? Musuh, musuhe tiang sepuh. Bahkan ternyata anak-anak sing bisa nggawa tiang sepuh teng surga, tapi anak-anak sing saged nglarak tiang sepuh teng neraka. Merga napa? Wong tua sing salah didik putra putrine. Niki pentingnya wong tua

0: rezeki sing halal. Terkadang non sewu, ada anak sing dididik di sekolah na, di les na, di kursus na, tapi anak nang karo wong tua. Kita harus ngecek sing didahar apa, kembulane karo sapa, asal usul daharane halal napa mboten. Jebule ternyata apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan niki mempengaruhi gerak aktivitas. Yang namanya badan niki pusat jantung adalah nikilah pusat ingkang kangge mompa sel darah ke seluruh tubuh. Mulatian niku pusate teng jantung. Jantung niki adalah pusat energi. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi niki pusate teng jantung. Jantung niki tugasnya memompa sel darah ke seluruh tubuh. Yang dimakan kok halal lan thayyib sing diridoni Gusti Allah lan sing apik wawak, berarti jantunge niki mompa darah, darah sing apik. Akhire pikirane ngomikin mikire apik. Tutuke nggih ngendikan, ngendikane barang sing apik. Talingane nggo ngrungokna, ngrungokna barang apik. Sebab nopo? Sing dikolek rezekine halal, halal carane, halal dalane, maka thayyib nang awak. Ning anggere wong tuwa ketetepan barang haram kok diparingaken karo putra-putrine, maka sel darah sing dipompa teng jantung adalah sel darah sing kotor. Akhire menyebar ke seluruh tubuh, pikirane mikir para kotor. Tutuke mematur-matur para kotor. Palingane ngrungokna, senenge ngrungokna para kotor. Seluruh anggota badan setiap langkah tumindak para kotor. Sebab nopo? Wong tua nenggone golek rezeki ora halal. Na'udzu billahi min. Niki acarane khitanan. Bu. Bu. Yang belakang sana halo. Iya, yang pojok sana halo. Senang pedangan kana halo. Iya, yang belakang masih sadar. Ketuman senek napa mboten? Alhamdulillah, muga-muga jenang sing sami konjalan, mugi ibu Sania sak keluargi diparingi rezeki kang halal lan thayyiban, rezeki sing murah berkah barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Acarane khitanan kula badhe langsung nyinggung bab khitan, tapi jujur mandan bingung. Bingung badhe critane apa, wong kula kan bocah. Bocah cilik wadon maning. Lah kula niki durung pernah disunati. Orang ngerti wong sunat kaya ngapa, apane sing disunati durung kelakon ngerti. Lah niki kepripun nggih, Bu? Dipun nganti katerserah. Salah undangane ditampak. Bisane undangane busane aku lah tampi. Saya stres tu anu mergo demi napa, Bu? Demi napa? Sembarangan banyak yang sumpah. Demi amplop. Emangnya gue wanita apaan? Sane demi amplop tapi demi panjenengan sedaya. Wow. Saking cintane kula kali pantun gandrung manis pada-pada durung tau sunat ya, yuk belajar bareng-bareng. Demi amplop. Menyek. Khitan utawi sunatan utawi ngislami cara nggih kula gentasari diwastani sepit. Cara mriki napa nggih Kyai? Sami. Sepitan. Tapi cara wong Inggris diwastani circumcision. Jebule nang luar negeri ana sing jenenge yusarkom. Tapi beda tulisane, tulisane carcucium cacution, macane circumcision. Circum artinya memutar, session niku memotong. Dados circumcision adalah memutar and memotong your your jawen jeng Nabi khamsun minam fitrati, sunnah kebersihanipun kanjeng Nabi wonten kangsal perkawis. Pertama,
1: berhitan atau memotong kulit kuluk. Yang kedua, maaf, memotong bulu kemaluan. Yang ketiga, memotong bulu kumis. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, memotong bulu ketiak. Kita Islam sangat mencintai kebersihan. Lewih kang patang puluh dina ke wulu-wulu urung pada dipotong amongko degembiang-gembiang. What is degembiang-gembiang? Gembiang-gembiang cara kene apa? Rungkun astagfirullahaladzim. Nek gembiang-gembiang dipotong tok kan wis mandan padut ya Bu ya. Ini nganggur rungkut gue kan kudu dibabat. Lewi kang patang puluh dina korong dipersiapkan ya Allah Bu. Gue gandulan setan. Setan iku seneng barang sing kotor. Mulane lewi kang patang puluh dina urung dipotong ya Allah kirawan. Sedurunge patang puluh dina harus rajin dibersihaken. Sebab nikilah sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi. Karena bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kumis, namanya kuku lan kulit kulupe lare jaler. Mangan kulit kulupe nake. Jalar mengandung kotoran utawi najis. Wong sarene syarat sahnya sholat, salah satu nilai badan pakaian tempat sholat harus bersih, maka kulit kulo pelare jalar kejati bersiaken. Nikilah yang namanya khitan menyoek memotong setitik lah, kayak gue disoek setitik, dipotong, dipersiaken dari najis dan kotoran. Tujuannya apa khitan? Tujuan berkhitan adalah menyempurnakan agama, menyempurnakan ibadahnya. Bene sholate dados sah, sah monggo ing syariat, nggih sah monggo dipun Gusti. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang pertama kali melaksanakan khitan teng dunya niki. Riwayat menceritakan Nabi Ibrahim berkhitan ketika Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Apa? Allah. Apa hubungannya karo Allah? Nggih kula mboten ngertos critane, pokoke 80 tahun. Nang sewu Pak Lurah, menawi Pak Lurah diparingi yuswa sampai 80 tahun, menika yuswa badhe kagem napa Pak Lurah? Dalem? Bojo maning. Ya Allah, Lurah. Badan Pak Lurah maksudnya insya Allah nek kustelang rito niko awe 80 tahun. Moga-moga umur sing manfaat sing barokah, ya kue umur sing gong ibadah. Allahumma. Tapi Nabi Ibrahim 80 tahun karwane pancen pun kali. Karwo enom namanya Siti Hajar, karwo sepuh asmane Siti Sa Saro Siti Satinem Satin tanggane jenengan Siti Saro karo Zepo karo enem asmane Siti Hajar. Tapi bapak-bapak jangan salah paham, Nabi Ibrahim karwane wekdal niku kali ada sebab yang kuat. Malah keterangan yang masyhur, karwane Nabi Ibrahim sedoyo sekawan. Tapi sing paling terkenal dua yang dijelaskan tenggene riwayat gimana Siti Hajar kalian Siti Saro. Siti Saro karo sepuh karo enen asmane Siti Hajar. Tapi sepindah malih ojo salah paham, Nabi Ibrahim karwane sampai sekawan karena memang ada sebab yang kuat. Gini ku ketika Nabi Ibrahim usia 37 tahun menikahi seorang gadis dari suku Babilonia. Gede dhuwur, lencir kuning, mripate bola matane indah, wayune luar biasa dari keturunan yang baik, namanya Siti Saroh. Pokoke Siti Saroh niku wis moblong-moblong, Bu. Tapi bareng dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ditunggu ora hamil-hamil. Bingung niku sing mboten hamil napa Siti Saroh napa Nabi Ibrahim. Akhirnya Siti Saroh pada suatu ketika ngendika langsung kali Nabi Ibrahim, Pak, kaya-kaya nih Gusti Allah menika dereng ngersakaken kita duwe anak saking rahim kula. Amangka kula persilahkan dumateng panjenengan. Monggo Pak mbaca maning.
0: Temenan apa Bu?
1: Ngerti secapor. Lah jereng yang iki kon mbaca maning.
0: Ya iya sih Pak, tapi kan ana syaratte.
1: Ana syaratte Bu.
0: Ya wonten Pak.
1: Apa syaratte Bu?
0: Syaratnya Bapak angsal mbaca maning, tapi sing kulitna bocok kedua saya sendiri.
1: Masya Allah, niku namanya syarat poligami salah satunya adil. Adil niku gampang ucapane ning abot sanggane. Diwastani adil ketika bojo pertama kok nawani monggo Pak bojo maning, berarti sing lanang bener-bener adil. Dadi anggar bapake kepengin garwa malih kudu ngenteni ibune ngendika monggo Pak bojo maning. Nek dereng ngucap begitu berarti sing lanang urung adil. Betul Bu?
0: Wah, kula malih.
1: Kula malih nyo siji berung duwe. Jangankan kita Bu, manusia awam terkadang kita yang punya iman saja ngimpi sing lanang boncengan karo wong wadon liya ora bisa turu maning. Mula kepikiran masih tekan isuk leres Bu. Ya Allah jebule, nikilah iman kita begitu tipis Bu.
0: Tapi wong seorang nabi keluarganya begitu luar biasa. Nabi Ibrahim sukses mendidik Siti Sarah sampai Siti Sarah nawani monggo bojo maning.
1: Berarti begitu kuat imannya Siti Sarah.
0: Silakan bojo maning, monggo bojo maning, tapi sing retaken bojo kedua saya sendiri.
1: Siti Sarah golek kira-kira wong wadon sing pantes.
0: Sing digolek udu sing semo kok, semo kok. Denok kok. Montok kok. Molek kok.
1: Ini pakai olah kubro. Malah ketemu nek bukan sing semok kudu sing ayum denak deblong, tapi sing uling malah seorang pembantu. Malah Siti Sarah ulie budak.
0: Budaknya sinten?
1: Budaknya Siti Sarah ya mbak, namanya Siti Hajar B saking suku Afrika.
0: Mungkana si ireng-ireng niko? Mungke Siti Hajar niko memang piyayine ireng, tapi jangan salah, Siti Sarah menilai Siti Hajar baik akhlaknya, bersih atine. Piyayine ireng tapi ahli ibadah, walaupun budak tapi akhlaknya baik. Wong Papua ireng, wong Jawa juga ireng, tapi irenge wong Papua, irenge wong Jawa tidak jadi jaminan masuk surga ataupun neraka. Bukti nyata Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dipilih langsung oleh istri pertama Siti Sarah, melihat bahwa Siti Hajar punya akhlak yang baik, akhirnya tenangan Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Ning bareng dinikahi Siti Hajar ditenteni ora hamil juga.
2: Saking kalau sedaya kelepatannya naging pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon di-

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balenistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota Ria Jenaka di Pagoda Paramon Koyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 11 Juni 2026. Yuk monggo, silakan buat Balenistara Paramon ya yang mau gabung ya, bisa kring di 352-888 dan di 614-5477. Yang mau SMS sama WhatsApp ya monggo di 0852-931-99588. Ya masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa?
2: Dengan Bapak Rinto. Alamat Desa Dharmasuci, RT 1 RW 5 Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal.
1: Sebelumnya saya mau bertanya, ada keluhan apa tentang kesehatan yang dialami Bapak atau istri Bapak?
2: Yang dialami oleh istri saya itu kendalanya kakinya sakit, badannya sakit, sampai punggung sakit semua, gak enak. Terus saya dengar iklan di radio obat herbal Habutop. Terus saya beli lewat COD. Terus istri saya habis minum satu botol yang isi 200. Habis.
1: Terus ada perubahan?
2: Terus keluhannya sudah hilang semua, penyakitnya sudah hilang, badannya enak.
1: Maksudnya ada perubahan lah. Oh, ada perubahan.
2: Cuma berarti kepalanya tidak sakit, tidak pusing.
1: Berarti secara tidak langsung tensi stabil.
2: Stabil.
1: Gitu. Mungkin ada apa namanya? Ada yang perlu disampaikan buat para pendengar gitu.
2: Ya, teman-teman saya yang punya keluhan seperti istri saya, cobalah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Barangkali siapa yang mau minum Habutop.
1: Oke, terima kasih Pak Rinto atas wawancaranya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588.

0: 4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga nomor 2A, RT 4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

Ya. Ya, dan sehat bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Baik.

diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul, itu harganya Rp230.000. Terus yang isi 100 kapsul, itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul, itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Asiknya pacaran ya, Tria Mareta sudah digoyang. Singgah ibadah nyeruput teh moro, seruput. Nah, diseruput teh moro nih, baru gua cek lalannya rong kapsul Habutope dinung. Ya, ayo yuk yang mau gabung di sapa di 352.

0: Dor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget ya, kecil teman-teman ya Kang.
1: Iya.
0: Nah kayak gini gemblegerno Kang.
1: Harap bisa. Nggak.
0: Ya, kue lumayan daripada mau kayak ngegentong ya. Kang. Ya, mimin aja doa-doa kayak kue Kang lah. Aja aja doa-doa Kang, sing perek baik Kang, sing perek ya.
1: Nah, kue.
0: Ya.
1: Perek penak ya.
0: Iya, kue. Dong perek kan bisa geblak-geblakan.
1: Iya.
0: Iyalah. Ya cari budemu sarapan ben akas Kang.
1: Atau sarapan bikin akas.
0: Bikin akas lah. Oh. Mulane ben akas sarapan sing akeh terus aja kelalen habu tope dinung ben habu akas. Iya. Iyalah. Jadi ora lemes ya. Jadi ora lemes Kang jare Kang. Dong sarapan kan ora lemes Kang ayo kowe. Iya, dong ora lemes kan berarti akas. Ning guyu sih sampe.
1: Ya. Ngomongnya
0: akas
1: ya.
0: Nah, iya dong kayak kadang-kadang ya kowe Kang. Iya. Iya kadang-kadang. Jare guyu lah ya. Iya, iya lagi pengen guyu daripada nyong nangis, iya kan? Sukanya guyu ya, nyong nangis, ngobatinnya angel, budi angel. Bisa ngobati orang, bisa nambani orang, nyong nangis, pertinyi ini nyong nangis, budi bisa nambani apa orang, ya kowe. Iya, orang bisa nambani kok gawe nangis ya. Iya, ya, iya ngurus senam bani aja gawe tangis ngono le budek. Gampang jare. Aduh.
1: Ya kok wis mangkat apa guru?
0: Ya wis mangkat to ya wene ya Kang.
1: Oh.
0: Iya, wong ireng. Ya wong ireng pagi wong ireng.
1: Iya wong ireng karo pagi iya. Pagi.
0: Mama Lani.
1: Iya Mama Lani.
0: Pimen si Mama Lani sih gawe angkat jadi ini jata bertulang. Bisa ngomongnya. Tadanya belandrang ya.
1: Iya.
0: Mama Lani saiki belandrangnya porn ya teman-teman ya.
1: Iya gue.
0: Mancan. Belandrang.
1: Apa-apa tuh kali.
0: Iya. Omai pinggir kali ya Dur Kang. Ada Mama Lani omai pinggir kali.
1: Iya.
0: Oh.
1: Isinya
0: iwa Kang.
1: Iya.
0: Di.
1: Iwa cepat.
0: Wala. Ya dong dulani Mama Lani nyemplung ya aku dunia ya Kang. Cimbalah beduk pagi balah beduk. Pimen.
1: Siapa dedekani?
0: Dedekani. Mama dia, Mama dia jadi suaranya kayak lagi neng banyu kelelep ya. Pimen si Bude, mulan aku ketularan sih, ketularan siapa? Mama Hasna. Oh ya Mama Hasna kayak busek ya. Iya ketara kayaknya blandrang kayak Mama Hasna. Mama Hasna kan suka yang blandrang ya Mama Hasna ya. Lah gue. Oh Mama Lani. Oh, tularan Mama Lani. Mulane saiki gak dimblandrang ya. Mama Lani menebarkan virus blandrang ya. Mbak Am pagi Mbak Am. Bu Hodija salam 2 kapsul. Bu Fatima salam 2 kapsul. Bu Santo yang tahu juga salam 2 kapsul. Ibu Murdiati juga selamat pagi salam 2 kapsul. Ya Mbak Febi Belpas. Dede Gani lagi pakai seragam As. Iya Astuti. Bagus dewek pagi bagus.
1: Seragam toka bingo. Seragam toka.
0: Yo, ya rore seragam ya berarti kelambi karo katok beli Kang. Mama Hasna. Nyong ora blandrang tapi cuma ngirim bolet ke Bali. Ya gue, tapi ujung-ujungnya blandrang mesti ge Mama Hasna mesti kan. Iya. Mama Hasna mesti. Tong ngirimi gambar kira tim blandrang kan. Terus apa man? Iya, grup blandrang ngono kan.
1: Iya.
0: Mama Nadia. Selamat pagi Mama Nadia. Mama Nat, Nat kok minggu ketemu ya, balane Sara ya. Iya, nyong lawas kok kayak ora ketemu Mama Nadia ki ye. Iya. Jaku iya kayak iya kayak kangen karo Mama Nadia ki nyong ya. Iya.
1: Iya.
0: Sore mau geser ya, si Ajik lah. Iya, tetep madep mantep ya. Neng kono ya. Iya. Abah Sarul pagi Abah Sarul. Kang Akipa yang durung sarapan Mbak Ria kurang akas.
1: Suara
0: apa? Cuma suara nurung mare.
1: Mm, ya, Mama Elsa. Mama Elsa apa?
0: Di sana angger ada di Astuti ngomongnya mehong. Kita lagi jadi Akip ya. Oh iya, kita lagi jadi Akip. Aku lebih suka versi Kang Akipnya sih daripada Astutinya ya. Ah.
1: Ya,
0: kalau di
1: Astuti.
0: Iya. Iya. Kalau di Pagoda versi Kang Akip saja ya. Mama Lani, pimen Mama Lani ngomong apa maning? Siapa sing daftar? Ya yuk gawe grup blandrang. Siapa sing pan daftar buruan weh. Ya.
1: Kayak
0: budimut kayak tawane. Ya kayak budimut masuk kayak ngomong melepok anak grup blandrang. Aduh aduh aduh. Ala ala ala. Toplek nemen ala wis. Ya gue kira lagunya apa ya Kang Akip? Lagunya apa? Apa apa apa? Apa sih lagunya sih?
1: Iis
0: Dahlia yang
1: apa sih?
0: Ah.
1: Sing nangis.
0: Tamu yeah. tamu tak diundang.
1: Ya wes.
0: Cinta bukanlah kapal.
1: Kowe bae.
0: Tamu?
1: Tamu tak diundang.
0: Iya, sing ana nangis tadi kan tamu tak diundang, Kang.
1: Iya.
0: Coba sih kok dia kata-kata. Rewangi
1: Mama.
0: Mama Hasna, rewangi mah nangis mah Mama Hasna. Kenyong ya kayak kangen nemen karo Mama Hasna asik. Kayang pirang tahun ora ketemu Mama Hasna ya. Aduh, Mama Hasna apakah dirimu juga merindukan aku Mama Hasna? Oh, pret. Aduh, Mimen yang budi ngomong apa maning? Lagune Isda, nais kabe ya pancen. Iya, lagune memang anger Isdali memang terkenal lagune engeng ya. Iya, engeng, engeng, engeng.
1: Engeng, jalan.
0: Yo, miki apa lagunya ya? Si cintamu tadi undang ya ini. Nyong kelalen nemen si Kang di tembe miki ya cul ya wis kelalen ya.
1: Heeh. Apa rene? Grupku weh.
0: Iya, blandrang. Heeh. Kowe sapa kowe? Ya dibentuk grup blandrang pimen. Kakeken, kakeken apa sih budek? Ah. Aduh.
1: Ya purine.
0: Iya, purine Pak Pramodiono. Ah, Yongki pagi, ah Yongki.
1: Ah Yongki.
0: Ah kamu. Ya. Ah Budi, ah kamu. Ah.
1: Iya, Pak Al.
0: Iya. Aduh, Mame Abdillah Kang, Mame Abdillah.
1: Mame
0: Abdillah.
1: Iya, Kang Abdillah.
0: Iya. Iya Mbak Febi. Pimen sih Mbak Febi, kayak jungkir balik Mbak Febi. terus apa maning Kang Mama Hasna?
1: Iya.
0: Ya ngandel Mama Hasna, ngandel lo ya. Nyong ngomong apa ngandel blandrang ge gambar. Carane ngene, nyong ora blandrang pimen iki, oh dirimu rindunya enggak di hati, nyatane wis anjuk kertasari be lewat. Kawah diuntir-untir Mbak Ria, trek trek trek trek trek, rinduku bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ya itu kan apa yang namanya ya Kang ya? Iya memang usah Jokertasari, cuma kan dong Rahmono memang nyong sore ya, jadi kayak wispan maghrib ngono loh Kang ya.
1: Iya kan, Ditenane bae-bae kaya ngono apa ora motor.
0: Maafkan daku ya, Mama Hasna ya. Asli, rindunya sampai ke hati lo ya. Rindunya sampai ke hati ya. Iya, cuma apa daya gitu ya. Kang Mukson Mbak Rohya, ci cereng nong, cereng nong nong nong. Iya, kapan-kapan wis kalau ke arah Kertasari ya.
1: Temennya ada sore.
0: Ya, ya tergantung iya, nyong ya. Memang nyong tuh anuk sore sih ya.
1: Hari sore ya orang itu
0: mana? Iya. Kau jadi mana nih bayi-bayi ngonong kang? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Jen, Jen, Jen, Jen.
1: Ya,
0: buranya, Bapak Renya, ya. Bu Mira, selamat pagi. Jadi Bu Mira be iyo wis lewat Kertasari be ora mampir ibu lah kuwe nyong iki ngomong ya. Wis sepan magrib. Ya wis sepan magrib akhire. Iya, aduh, aduh, aduh, aduh. Pan mampir dadine ora sida wis sepan magrib sih ya. Heeh. Ya. Iya, terus buat siapa lagi? Yo, siapa mani kang?
1: Pasukan Dinuk ya.
0: Iya. Yo, siapa mani kang?
1: Ya, nggak kape baik.
0: Wis nggak kape baik kang, kang. Yo. Kecak lalen minggu ya Balen Istara ya. Iya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu. Prok tok tok tok tok tok tok. Iya. Wis Kang, ya wis Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ninting. Jos, terima kasih Kang Aki. Halo pagi Balen Istara Paramon.
2: Pagi Kang Rute Saporete.
0: Saporete nemen-nemen.
2: Iya, selamat pagi Mbak Ria Senata.
0: Selamat pagi Mbak Eka.
2: Sehat ya Maria?
0: Sehat, alhamdulillah. Masih lonjongkah dirimu?
2: Masih, insyaallah.
0: Masih lonjong ya.
2: Boleh dong.
0: Ada lagunya apa?
2: Dari Ikke Nurjana.
0: Ikke Nurjana. Apa?
2: Ikke Nurjana Kasih.
0: Kasih? Ya. Mbak Ilah Tower, pagi Mbak Ilah Tower.
2: Mbak Ilah Tower, selamat pagi.
0: Iya,
2: Kak. Kaki bareng Jengrani.
0: Jengrani, Kasih. Kasih Ikke Nurjana ya, coba lem.
2: Iya.
0: Kasih enggak ada ih, kasih kan? Kasih.
2: Iya.
0: Enggak ada.
2: Enggak ada ya tentang rasa bewis.
0: Tentang rasa.
2: Iya.
0: Coba lem.
2: Terus buat Mama Anis, Mama Ganis.
0: Tentang
2: Konal Pingin.
0: Rasa.
2: Kami bakar mati Milela.
0: Yuk.
2: Manisa Sirampok, Pemari Mama Ari. Mama Tia, Mama Prit, dan Mbak Nia Mokgaris.
0: Yuk.
2: Dati. Nyiratu, selamat Yiratu. Pagi.
0: Ya.
2: Terus Baby Pelpas.
0: Ya.
2: Kang Ibni, Kang Wisnu. Terus Parto Parti.
0: Yuk.
2: Yang terlep di
0: Gerangik. Gerangik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik.
2: Terus buat siapa lagi Kang Samsul?
0: Mbak Amel, pagi Mbak Amel, ini Mbak Amel di Waringin.
2: Mbak Amel, Mbak Amel, Mbak Amel
0: di Waringin kah?
2: Ya. Watri, Watri, Watri.
0: Watri, Watri, Watri, Watri, Watri.
2: Robi Elohim, Wahia, Mama Celita, Eka Anjas, Agustin.
0: Iya.
2: Terus buat
0: Budi Emut.
2: Budi Emut, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bapak HM. Yo. Terus apa ya, mani Mbak Eka?
2: Bapak HM, Pak Nuri, Kak apa ya, Kang Pung Kopitin.
0: Iya.
2: Wis tau kepepe Mbak.
0: Kabeh bae. Kamu
2: taruh dong.
0: Iya.
2: Selamat pagi, Bos. Biasanya ngomong dia jenaka ya.
0: Iya.
2: Semoga diberi sehat selalu, semangat.
0: Semangat dong, Abah Sahrul.
2: Abah Sahrul. Buat Mama Neng. Iya, weh.
0: Mas Erwin ya.
2: Mas Erwin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
2: Jos.
0: Terima kasih. Ada Mbak Eka. Rika Tonjong ya. Selamat pagi semuanya yang ada di kawasan Bumi Ayu. Halo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti